0: Okey, bersama dengan Gaman dengan Lucy Sinah Sobah Kadi Pramantaya Sesat Nak Anwati Rebisi Gerti Berangan Adi bersama KD YFM dia. Kasna Gerti Sama Sesat Gerti Beringan Adi Gerti bersama di Facebook di RTM Klik Kasiar Radio. Siar Radio ti bilang kaya ni yang dapat kedengar. Dapat kedengar di Aran, dapat kedengar di Teyak.
1: Tapi-tapi saja.
0: Dapat kedengar di radio derp motor.
1: Tapi paling bagus sama selain masuk RTM Klik portal RTM.
0: Betul.
1: Portal RTM CN memang jelas terang lagi kan.
0: Betul. Guys, dia tak pariknya bet pasal topik kesesat anu hati, liki line telefon tak bertukuk ke. Ya nak tak kakar pasal topik
1: pagi kita.
0: Pagi sesat hati kas dia. Enggak bisa ke komen di Facebook YFM BD. Ya tak berengan adik bisa mengatakan kas dia di perkara di KN beti jahal ni parang adi nang tak barang pelik adik kita.
1: Saru-saru ya
0: dan saru-saru barang adi beken sok beken. Biasa kak us lagi handphone, lagi bag duit ada.
1: Ada kunci.
0: Lagi kunci. Kunci aran, kunci motokar. Tak kasi juga. Aki ke daya adi nang tak kreatif je.
1: Kreatif ah.
0: Kreatif. Bagaimana dalam bag.
1: Memang macam-macam dalam bag.
0: Betul. Paling aki ke nang tak teban cotton bud.
1: Cotton bud. Nengirok kapik.
0: Okay, tak bisa mah tak basa komen nadi gigi.
1: Mungkin ada. Pencukil gigi pun ada lagi. Pencukil gigi. Ayo, tengin. Yelok tingin.
0: Kasih tengah kita berlingan tak gigi bisa mata. Ruth Meryl, terima kasih Ruth Meryl gigi bisa mata di Facebook FMD. This is Panis. Kasih tengah Paul Korek, enang berpagi ti. Kalau kita semua tersen senang.
1: Tersen senang pagu tu, kan, ya.
0: Pagu kawasan di inang okey di Los inang Krotas resit barang bogok gedang beg dayung. Beg dayung. Pak depo anje ani kemotif suka nyikan
1: nyimpan resit ya.
0: Resit dalam beg.
1: Ani kan kemotif. Ani ke tujuan.
0: Pak subangan buka beg ngamali nanti tinggal resit emboso sawak kedua dik.
1: Saya kau menangis sampai mau faded lagi resit kan. Mau kait tengah lagi tulisan tu. Tengah lagi amount.
0: Ayuh tengah benda dapat dua bahasa.
1: Mungkin dapat mau faded. Sebab mau bisa sawak dah be beg baru dah. Tepuk dah be beg.
0: Ini nang dayung beg dari ini lagi.
1: Ya, beg dari
0: sedangkan Roger Papeng so Mezavo segi bersama tak woy bagi artis tak lagi bersama
1: penyanyi
0: sana hati terima kasih sedangkan Rosin Gunyau lagi bersama tak ya sesat nanti kan dengar kembali di
1: Asfian Mayus so Mempawah Kalimantan Barat.
0: Kasih juga James Pingiran lagi bersama kita. Derek Asen dengan tak lagi bersama kita. Stanley Shen mungkin dengan tak di lagi bersama kita. Henrita Sujang lagi bersama kita. Nang Atian Pakok Pakok Gibayu ku tinggal balatik komen pasal topik tersebut nanti ji. Kak Usni nak ada dengan tak. Kasih juga sampai sesat di dengan tak buka nah nimun ka Teddy Spicher, Henry Bali, lagi bersama kata Jenny Lowland, Nur Atika lagi komen.
1: Ayo Nur Atika.
0: Enang dah habis hempek ku. Asyik mah ada gunting lipat. Pecukai gigi, cotton bud ada paling akhir resit mil barang.
1: Pilih ngumpul uras dah habis handbag tu saraya je. Saya aku menang dayung tapi memang
0: sebab
1: ada tu
0: sana. Sebab cek handbag tak resit mesawak kedu.
1: Mesawak limpas lagi.
0: Gunting kadang lipat. Kadang-kadang taruh sawak resit babu nyikin je.
1: Aja.
0: Okey sebab tak ada pasal dengan komen-komen tak kajian dengan tak ke telefon tak sesat no hati atau PJU B Pramod bersama dengan Jack Simpson dengan Magnificent Five Band
1: Bintangku.

0: Okey, bersama dengan Eliza Suzina Cobeng. Ya, berangan adi gigi bersama hari sesat nanti. Mereka berkomen dah pasal topik yang sesat nanti. Pasal barang adi yang tak pelik-pelik gitu rembek dengan.
1: Saru-saru ya.
0: Betul. Tapi sama dengan tadi gigi telefon tak ia sesat nanti. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Selamat isi saat Mr. Midday Same.
1: Mr. Midday.
2: Selamat isi saat DJ Eni. Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi.
2: Kurang sihat. Kurang sihat.
0: Kurang sihat.
1: Oh, kurang sihat.
0: Lepas satu tema yang di klinik tak?
1: Betul.
2: Baik.
0: Okey. Lagi tengah topik dan sesat nanti.
2: Lagi aku dengar topik pakai hati itu memang biasa lah.
0: Betul.
2: Biasa topik hati. Mena itu menjaku dekat state medik. State membah. State membah.
0: State membah. Dapat tempat dengan museum lah ti.
1: Ayo. Masa kami nak surat.
2: Adi, si betul ni, saya membawa hati dawa. Adi tu, sebalah dengar, nampak kena nyikun. Nyikun jadi, sorry, nada reda. Nada reda di penekadi. Mana ayah? Sistem mamba aku mena bara address bara address pakai address hati ayo memeda gena reti ada pedanya ataupun handphone dawe de mating handphone madit ne cuma handphone ramin jadi aku si bako handphone ramin ane operator datang mating tiak nomboran ne Ati mondi komen-komenannya tera komen item di langta mune nombor handphone address ati ati komen di aku lah amai sebab di babu lagi ingatku komen statement mending beket meting lah di beket meting pakai di persku.
0: Oh, di pers ada lagi.
1: Oh, pers ada ya.
2: Pers ada. Sebab aku ben aku beku pun aku beku lagi beku paku dia rajin. Posko lagi dia paku dia rajin pakai. Ada aku ane na bala ane wallet ku di kerpe. Mana ayah.
0: Betul.
2: Jadi sok perga ane baik kan ni. Ayah di jerma ane wallet ku ada ya. Ya meh. Amai wallet ku lagi taruh li amba original. Ekstra original lah meh. Ya, di sok perga ane di kaya original. Secret.
0: Wih, bagaimana barang secret dalam mesin mana? Dalam wallet mesti ada gambar.
2: Direct secret bau, secret tambah. Secret tambah.
0: Oh, secret tambah.
2: Mudah pedah, aneh kambut lah. DJG, kaping apa ya? DJG.
0: Ya, kaping.
2: Boleh kambut lagi, Bo.
0: Boleh kambut kah?
2: Boleh
0: ya. Tapi masih dabi pers bo, masih simpan bo. Mengani bo. Mati buka-buka aja. Buka dabi pers CN memang kai kamer.
2: Pers boleh. Pers kai boleh kabut tapi dah iPhone number boleh kabut bo. Mufeder.
0: Aku rasa aku mesti minta same tiba babu genyi ke surat cinta Oma.
1: Memang.
2: Babu. Babu ya cendok ku rawa ayo nyerse ayo tu ni pun ada ajak dia pandai bahasa dia bagi tulisan barang gambar dayung barang surat memati ngada koyo di beket memati musurat dayung ngada ane gambar dayung ngada kaya kau mena kakak siap kena ke bangun ane badak ataupun nikut ngada kami kuda pakai mai kayu mana kayu amba kayu memetik ke beker musurat dayung ada nikut mu kayu
0: koleksi dia anak
2: koleksi
0: antik lah koleksi antik
2: ajak nang koleksi dega tinggal dentong ni lah kau ke memetik mode
1: ayo mide
0: okay terima kasih amai kita
1: pakai
0: sesat mati
2: aku sikit
1: sikit
2: aku lah nyikit kena dah dua orang ke berkabayu kena ngupi dah dua orang ke
0: aduh ke so tijak ke kajet ten kupi
1: ayo masuk jun lagi yang dua mempidaan
0: ke tijak asian ni nang sudi tenang
1: sudi dengan tupi.
0: Tiba-tiba pandai jadi buta IT.
1: Ayo semua semua kan pandai dan juga. Buta IT.
2: Ayo. Sana di sihat tupi. Tupi kan aku depan sihat lah. Aku anu dengan jadi ada bukan lingkai atau berapa okay, jadi aku yang salam dia dengan dia dua terutama sekali dengan dia dua kau punya barah dia bukan menggobal geng-geng awah kau mak punya barah paminat tamnata radio station WFM berdaya dikir-dikir pergi so harap sopra dan surat di dalam senang kak damai.
0: Okay. Bye.
1: Okay. Bye. Okay. Okay. Terima kasih.
2: Terima
0: kasih. Okay. Yang dia habis midday
1: stamp.
0: Yang ini surat. Dari
1: ini ada stamp ya?
0: Dari beti handbag ini pakai wallet.
1: Wallet.
0: Wallet itu tebal.
1: Betul. Bukan tebal dengan duit.
0: Tebal kad. Tebal ngas receipt.
1: Pernah ada surat
0: dah. Mr. Media Sam yang gigi surat lagi stamp. Ah, cukup
1: je. Surat stamp men ada nama telefon kuan.
0: Ah, aduh.
1: Tapi nama telefon mah fed. Mana je masa nyimpan ni ya? Okay. Kan ngamin azal kan ada kad ani kad gores untuk ada lagi simpan. Ingat kai mo? Kad gores untuk reload. Kan ngamin minum prepaid ya.
0: Prepaid.
1: Kan ada lagi simpan.
0: Mbah benyikan.
1: Masih.
0: Semasa awak lepas bapa kan juga.
1: Masih ada nak nyawa.
0: Masih ada. Masih ada. Kasi dengan Tawalintan Imai. Ainang selamat pagi. Setia keping radio pagi ti nang sal damai. Terima kasih. Kasi juga aku jiroh dengan Diki lagi. Mai lagi aku Chris dengan tak komen terjaji.
1: Ya, Wellington Imai ya, Azhar.
0: Wellington Imai.
1: Benar pelik okay. Pernah ada dalam beg galas ataupun sling bag na. Mungkin tiada di je. Mungkin nanyap kuana. Tapi masa sekolah rendah dulu, pernah na bawa tikus putih pet na lah dalam beg sekolah. Binatang peliharaan. Aku rasa ti hamster ti.
0: Hamster.
1: Tikus Belanda. Tikus Belanda. Tikus putih kuat nebo.
0: Okay, okay. Gini sama dengan tak Ji Chung Fo, gini sama tak Sesat Nuati, kasih ke Charlie Chung, Tizen Lime, dengan tak se hometown senang. Kamu biasa ayahnya salam so nata so Selangor.
1: Semenyah
0: Selangor. Kali hati ia gi di Kuching senang. Okay, Charlie Chung
1: Tizen Lime. Hometown ya.
0: Yang Daim suka jika receipt dalam beg na maklumat perbelanjaan bulanan.
1: Dengan banyak harta karun.
0: Aduh, harta karun ti memang bege.
1: Harta karun bi macam-macam ade. Okey, dengan kita ti dia menang Lucia Amah menang DJ dalam beg mesti ada toothpick, angup selain tisu. Angup.
0: Angup.
1: Dayung ya.
0: Biasa lah dayung.
1: Dayung.
0: Dayung biasa memang biasa.
1: Angup lah. Kendari angup gak kuat.
0: Angup je angup. Angup ni gagap.
1: Oh gagap.
0: Kajian perita gagap bire anggup.
1: Masa jam.
0: Masa jam.
1: Okay, semua okay. Kita ngempan komen dengan kita ada beken pasal topik
0: tapi
1: pagi kita.
0: Tapi sama Chris
1: dengan Ellen. Ngunci cinta.

0: Ragu bersama dengan TS Band. Peluang ke taruh. Kendik, peluang kedua, peluang ke taruh. Last
1: no chance. Bye-bye.
0: Topik tak sesan hati. Bapa tak kerakan pasal topik tak sesan hati. Diki, kamu tak tinggal back tak mati nanti. Semangat tinggal back dengan mati nanti.
1: Isi back. Nungker back.
0: Buka-buka back dengan. Kadang-kadang je, lagi gula batu. Ada yang expired.
1: Aku mikir gula batu ni mati ni boleh expired. Gula batu
0: mah expired lagi handbag, dalam handbag ku pun.
1: Tapi kalau gula batu senang je Zah. Kalau ada subi meredam handbag.
0: Dia pakai kadang subi tik, kadang susah lah meredam dalam handbag je. Sebab barang baru bega. Barang lalu bega dalam handbag.
1: Kenapa jalan luar? Kenapa jalan meret?
0: Subi pun sesat.
1: Kenapa jalan
0: sesat?
1: Macam-macam. Dabi handbag. Betul. Dayung lagi ya.
0: Kadang-kadang lagi lozeng.
1: Lozeng. Untuk mendam ni kukuk lah.
0: Entah. Yang bersehat baba kejikan.
1: Mungkin untuk dingan lah. Kalau dingan
0: melekat-lekat tolong. Melekat-lekat. Kalau batu anda melekat-lekat apa?
1: Puan-puan. Ya sebab non ni. Merut konti mati dok babi. Mati luarnya pa mati dok paras. Mati berjemur lagi dah habis kereta.
0: Chef pun banyak.
1: Bukan chef.
0: Ada nak tak barang di nak tak sepatut imut. Patut dok teran.
1: Betul. Ikut, tapi
0: jadi
1: tetap
0: koleksi. Simpan. Analis simpan. Segala jadi koleksi.
1: Kepon mani.
0: Kadang-kadang je. Aku sara tebat remote.
1: Remote TV.
0: Aku berteban remote TV. aku pikir nang handphone. Sara mid.
1: Mana handphone sekali dah bi handbag.
0: Sekali gi handbag, gi handphone lagi remote. TV ja anyap dalam bag.
1: TV tu bag. Mesti je handbag ni ninya menang. Handbag dayung ti bahat raya.
0: Betul.
1: Paling batu.
0: si kasen jangan ku rasa ku nik kilo. Minimum ni kilo.
1: Selalu menang berkilo-kilo lah.
0: Berkilo-kilo. Tapi pakai biasa memang berkilo-kilo barang beg dayung.
1: Sebab macam abis ni.
0: Betul. Kasega, mereka buat tanya berlingan tadi. Buka TikTok. Angang bisa pakai di TikTok YFM. Bidia. Angang bisa ke komen di TikTok YFM. Bidia. Kasega, ia tak berangan. Ini mana dibiasa. Bisa telefon ke di nombor 25 main. Nombor 25 main. 6-5-0. Hello. Hello.
2: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Ini abang ringan.
2: Pagu, aku tengah ngaku tanak ku kandang batas tu.
0: Ini nak ingat, ingat puluhan ni.
2: Kayak puluh kisai.
0: Aduh, steady tu. Okey, ingat ngaji topik tak pagi tu?
2: Okey, aku ngaji roti barang dek. Ini tu.
0: Pelik dan beg. Tua dia ya. Ogi barang ingat dipelik-pelik dang bag kan.
2: Ogi ikut ni no. Ani si doh ku pon no masa ku pon so boleh tu. Selalu memang niat cekapak. Ani ajok di pon anak tak nang. Selalu kadang-kadang kunci. Kan kunci agen aku pun no pakai herak tu tanah kompos sawitnya an. Aku mek kai kereta atau ku dekat no. Aku mau toban sedua-dua herak. Ogi, aku mau toban lagi kereta dekat no. Dua-dua orang kereta kalinya ada dua aku mau sikin dah. Kisah kereta. Ni no kusi kereta bi. Ini. Padahal mau toban ni. Dia aku ni ngai aku mau kali ketok ogi. Ma babai mau tuai joku nang ku toban kereta. Kusi kereta yang macam pandai ponu. Wak noh le, kadang-kadang, okay ni sudo. Okay, ku ini tuluh no, kudu kaan sukun ku, kelatik ke angin itu, ring merobongoh le, sudah dah handbag, okay, le peristik kan ya. Dua taruh anu, dia ku nak tahu, ambo, ni ni pun bu orang handbag ku ti. Paduha aku ni ngak turuh.
1: Turuh dah ngak turuh. Membangun.
2: Dia le, turuh no, mau bau barang no, nanti dia lagi plastik eh. Kalau itu plastik, aku rasa memang dia dapat pakai, tak handbag ku naik botolan.
0: Nasib ini kan turah podi dah.
1: Turah podi.
2: Okay, dia cua no re. Paling nak dayung cakap bogok pengrekod.
0: Ya, betul. Asa ayu back makin bogok lagi barang.
2: Ya, kadang-kadang bukannya dah sakat tanah ni. Pani nang atok ni. Pantai lena re.
1: Ya, dayung ya.
2: Mesti, no. Seperti kurang-kurang aku tak aku.

0: ngan rek kali balak ngan mo puas tongan ngan dang handbag no mo kali kali
1: kare kore kore kore kore kore
2: ari engko enang garuk garuk
0: iyo garuk kadang
2: garuk garuk kali po po po po kadang masih ko tip silut na le
1: iyo betul betul
2: ah ko tip silut na kadang hande ke support ka di ko tip silut mbaku nak bau kumaya anaya buka aduh. Ini sulut ke supaya muntih, Bu.
0: Ah, memang ingat ke sulut ni yang masa orang jam, toh.
1: Sempat lagi, ya.
2: Sempat
1: dengan dia.
0: Ya, puan ku. Asa sama orang
1: jam. Mogok aktiviti, Nay.
0: Asa orang, asa sama orang pun biri hati, ya. Mogok barang lainnya. Aktiviti
1: lain. Goja, goja yang lain.
0: Ketep kuku, make up, pasang lipstick.
2: Ya, kadang-kadang lagi aku niatnya asa berhak aku terbah sama Dayung, ya. Masalah pu moro otiak ne ane no sama ane tapi lain mo bilian ne. Okey kau ni anya amo tek menenak di gincu bibit ano. Wah, ya mo nyonteng yang kata kau mendingat ningat koning ane tamah gak sipot gak mo aku ntar lunang jaka jubek jubai. Ya, ya mo santeng wate dia botol kata kan dia. Ni mo nyamo niak koning ni no gede kotok gede.
0: Sebenarnya itu yang Andi biasa make up dan motor no, memang yang mau biasa
1: yang pro lah.
0: Memang mau pro yang memang yang mau ninggak jam. Memang yang puan sini lebih tukar jadi color hijau.
1: Memang mau set no.
0: Memang mau set.
2: Yo yo memang kalau nang DJNG yang mau pro tiak yang mau biasa.
0: Pro, yo. Yo.
2: Kalau macam oksum bukti kalau yang naik kalau saya emang cengit sana cengit cengit sini. Ini puan. Ini dia nak sen awak nak tiak dia betul tiak ya ya sekatik sekan ni. Tak aku tahu aku berani yang naik tak ngelat nak nene sebab biasa aku nak sebori je asal. Jok mandung jambat ah. Akhir aku ingat ingat aja.
0: Paling pagu naik di bori je le.
1: Naik bori lah.
2: Yo naik di bori je. Asal nak man koman. Mokok man boleh aku nengak-nengak di jamat nanti sekejap tapi
1: dengan orang betul
2: dan orang memang untuk aku berani lah DJ sebab mana tahu kan tiba-tiba atau penyanyi conteng tiap kali lap pun hijau ni ang fans pot fans pot memang tak tiap
0: iya ok terima kasih Semulina
2: DJ boleh minta lagu sejak ya boleh
0: lagu ni minta ngan
2: Lagu Benaria yo.
1: Oh Benaria.
0: Benaria. Yo pasti mendoi. Kita lagu Benaria ingat mau mitiak tiak.
1: Mendoi jikon
0: mulai kayu kan tiak ingat mau mitiak. Okay bye.
1: Okay bye. Dadah.
0: Dadah. Okay semua grinas suku yeah. Bujuk pasam barang dan bagi je. Okay. Atap bicu ngan lagu Pramanta di Dr. Barbara RDMT Bena Joget Ni Abal.

0: Chris McKenzie,
1: Venalia, Asika Venalia, adik gig dengan sesatan wati suku bitua. Aki drum ragu. Wow. Okey, tapi cuba sama komen dengan tadi Facebook WFM dia. Michael Marcelo, William Jingat. Inang sama sesat DJ drum back dari bege resit nomor sampai berpudar. Baba genyikan. Betul. Berasap sebenarnya. Berasap.
0: Berasap ya.
1: Okey. Kesiolena. Senang. Dalam beg ko lagi beg garo. Rai bireh pisah kayu garu ayo abau. Nah, walaupun Kristian panggil berpuan kemaki sakong kemitak. Inang atik nga jaga dep sebetul
0: ya. Nyaga dep ya. Nyaga dep sebenarnya.
1: Okey, kas negeri sama isisan ke dengan ta adiki. Adrin ku best nama tak lagu bintangku.
0: Bintangku mau main.
1: Mau main. Nah, terima kasih Adrin. Okey. Landi lambe tane villa atang pakok nga hempe ku simple saja DJ dan wajib ogi rosary card member duit no mesti ogi isin na.
0: Tisu isin.
1: Betul. Card member ti betul.
0: Memang.
1: Okey, tapi sama dengan berdingan-dingan tak adik kita sama tak. Babai konten je masa je.
0: Okey, menang kenangan babai masuk kerja sewak awal perpuluhan. Kau anda mun kerja minum motosikal, begalas berisi baju jen. Dan di itu so babai nyimpan bekal sungkoi dengan kenanya pidaan. Ya, kudok dah bekal dua bekalas. Mering kerja. So babai pun nanya penyikin bekal the bag kau anda. Bekal sen simpan dua bag. Mahen tarundu pecinta sadar apa masalah ngisi minyak masuk CN mah rupa-rupa nak bekal disimpan kan masih kebu
1: aduh masih beruah kurati
0: ingerut kau nama ingerut.
1: Okay, Gif, sama ke dengan tak di lagi komen ke pasal topik tak sesat nanwati diki Gif dengan tak di minta lagu Mekis main tijak
0: main ya Mekis nyalu
1: nyalu Wellington Imai aku tambah satu lagi baru ku ingat aku terbawa batu asah drum bag gala sama handphone
0: batu pengasah ya.
1: Batu
0: batu
1: asah gigi rembek.
0: Batu asah lagi kan.
1: Okey, sama sesat ke berdengan lagi di TikTok YFM Bria sama Facebook YFM Bria. Tapi juga dengan ngan ragu perang tak bisa mengerti Peace Band. Semangat mu
0: Dayung Kumang.

0: Brisbane.
1: Mengen mod dai kumang.
0: Zel sampai belantak mu Zel.
1: Okey, kan sedekah sampai sesal dengan tak lagi bersama tak kan sedekah lagi dengan tak Roy Kuang. Terima kasih berdengar nak limbah komen di Facebook YFM dia. Terima kasih juga berdengar tak lagi bersama tak di TikTok. Minta maaf amai lagi dengan tanang komen
0: masalah teknikal ya.
1: Lagi
0: banyak bangun kon.
1: Penting jawut ni. Sekejap lagi sekejap menyap. Ada puat nak distegar jadi chip semua.
0: Chip semua.
1: Lepas titik tak subah tinggal anika masalah ikan. Terima kasih berdengar nak dimbah telefon ke KA di konti YFM beri teja. Lagi berkomen berapa tinggal di anur beka. Minta maaf kalau lagi salam dengan dia sepeda pasang kan sedia ragu-ragu. Minta dengan dia sepeda main atau berapa tinggal di
0: anur beka. Lagi ya. Nanti aku di janji.
1: Baik-baik. Anur terlepas titik dapat bersama dengan Raja Pantun.
0: Raja Pantun kita pasti membiasa DJ Jays.
1: Okey, bisa mangan the sing orang Hai Kurnia Jobong Dimu.
0: Jobong.

Tekanan harga barang diurus secara bijak dan bersasar. Pasukan petugas khas ditubuhkan tangani krisis bekalan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Langkah menangani kos sara hidup dan kenaikan harga barang dilaksanakan secara bijak dan bersasar. Tidak menafikan wujud tekanan berkaitan dua isu itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akui tidak semua permasalahan dapat ditangani sepenuhnya. Ini memandangkan kekangan kewangan negara terutama dalam situasi global yang tidak menentu.
1: Apakah saya nafikan bahawa ada permasalahan dari segi kos sara hidup dan harga barang? Saya tak nafikan. Apakah ia harus ditangani dengan bijak? Yes. Apakah mampu kita bantu? Saya jawab sebahagiannya ya. Tak mampu kita bantu semua.
0: Sementara itu, Malaysia mengamalkan diplomasi ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan nasional termasuk keselamatan bekalan tenaga. Jelas Perdana Menteri, rundingan perdagangan dengan rakan strategik seperti Australia misalnya dibuat secara timbal balas.
1: Kita import fosfat, baja fosfat. Kita ekspor urea. Sebab itu dalam rundingan saya dengan Perdana Menteri Australia yang datang kemari 2 minggu yang lalu, dia minta urea. Saya kata boleh dengan syarat dia kirim fosfat. Jadi boleh. Dia minta minyak. Saya kata kalau lebih kita bagi, kalau tak ada tak boleh.
0: Dalam konteks hubungan dengan kuasa besar, Perdana Menteri menegaskan Malaysia akan terus memperkukuh kerjasama ekonomi dengan rakan dagang utama termasuk China dan Amerika Syarikat meskipun terdapat perbezaan pandangan dalam isu geopolitik.
1: Amerika masih menjadi rakan dagang dan pelabur nombor satu bagi Malaysia. Apakah kita setuju dengan dasar luar dia? Tidak. Apakah kita setuju dengan tindakan dia menyerang Iran? Tidak. Apakah kita setuju dia membayarkan anak-anak dan wanita Gaza dibunuh? Tidak. Jadi kita masih pertahankan kebebasan yang kita sebut sebagai centrality ASEAN, tetapi kita berani bicara kerana kita negara yang merdeka dan berdaulat.
0: Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan bahawa Malaysia tidak akan berkompromi terhadap dasar penting negara termasuk berkaitan kepentingan Bumiputera dalam sebarang rundingan perdagangan. Perdana Menteri juga menegaskan langkah penyusunan semula perbelanjaan kerajaan tidak menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan.
1: Yang pertama, saya dah jelaskan tentang penyusunan semula beberapa kajian semula tentang perbelanjaan. Ada kekeliruan. Perubatan, pengambilan doktor baru, jururawat, itu tak terjejas, tak terkesan. Pembinaan klinik tak terkesan. Cuma skop hospital yang mewah itu kurang. Satu, sekolah. Walaupun kepentingan pendidikan kita kurangkan, tetapi untuk sekolah, pembinaan darjah-darjah kelas-kelas baru untuk kemasukan pelajar sekarang tidak terjejas.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan ditubuhkan sebagai pusat kawalan utama bagi menangani krisis bekalan ubat. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad dalam hantaran di Facebook berkata, langkah tersebut diambil susulan cabaran dinamik global melibatkan krisis bekalan bahan mentah, krisis tenaga dan lonjakan kos logistik yang kian meruncing di seluruh dunia. Pasukan itu kini melaksanakan pemantauan data secara masa nyata selain mempelbagaikan sumber pemulihan ubat dari pasaran antarabangsa bagi memastikan bekalan negara kekal stabil. Ini pula usaha membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi tekanan krisis global. Pelbagai inisiatif sokongan dipergiat termasuk penstrukturan semula pembayaran pinjaman bagi memastikan aliran tunai usahawan kekal stabil. Demikian menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin.
2: Dan insyaAllah kita akan terus buat supaya kita meringankan beban kepada para usahawan PMKS terutamanya. Dan itu sebabnya yang Bapak Menteri sendiri telah meminta semua agensi melihat ke bawah dan membuat apa-apa intervensi yang mungkin diperlukan yang boleh kita bantu kepada semua yang terlibat ini. Koperasi pun sama juga yang terlibat dalam perniagaan, kita akan bantu mereka. Intervention proses akan terus berjalan membantu mereka yang terlibat.
0: Dato' Muhammad Alamin. Berita seterusnya, Met Malaysia diarah untuk menyegerakan pelaksanaan operasi pembenihan awan di negeri-negeri yang berada pada tahap kritikal, khususnya Kedah dan Perlis. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan keperluan mendesak dalam menepani situasi cuaca semasa. Selain menyarankan penggunaan teknologi drone bagi mengatasi kekangan logistik agar operasi berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawali di Sabah perlu disegerakan. Jelas Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, langkah tersebut bagi meningkatkan keupayaan negara mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur negeri berkenaan selain menghapuskan titik buta di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone.
3: Dengan keupayaan latihan yang mereka ikuti, mereka akan menganalisa data dan mereka akan menentukan sasaran-sasaran, dalam istilah mereka sasaran curiga. Dengan keupayaan radar-radar kita itulah memberikan maklumat tentang keselamatan dan ancaman terhadap kawasan hari ini. Dari situ barulah mereka deploy semua aset-aset kita untuk membenteras semua bentuk ancaman. Begitulah sistem keselamatan kita antara lain provinsi.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, dua kapal pemusnah milik Amerika Syarikat telah memasuki kawasan Selat Hormuz bagi memecahkan sekatan Iran. Dua kapal dagang Amerika Syarikat telah dilaporkan telah berjaya melepasi laluan perdagangan penting itu. Terdahulu, Iran mendakwa berjaya menghalang kemasukan sebuah kapal perang Amerika, namun dinafikan Washington. Ketegangan di Asia Barat kembali memuncak selepas serangan terbaru yang melibatkan drone dan peluru berpandu. Arab Saudi menyeru agar konflik tersebut dihentikan segera. Riyadh menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan keteteraan di rantau itu yang sekaligus mengganggu gencatan senjata yang rapuh serta menegaskan sokongan terhadap penyelesaian diplomatik dan rundingan politik. Emiriah Arab Bersatu UAE mendakwa ia menjadi sasaran serangan bertubi-tubi dalam insiden terbaru itu. Rusia mengumumkan gencatan senjata unilateral selama 2 hari dengan Ukraine. Inisiatif tersebut bermula Jumaat ini bersempena sambutan Hari Kemenangan Perang Dunia Kedua. Moskow memberi amaran akan melancarkan serangan peluru berpandu besar-besaran sekiranya Kiev melanggar gencatan itu. Ukraine pula menolak cadangan berkenaan dan mengumumkan gencatan senjata berasingan bermula hari ini. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata tiada permohonan rasmi dikemukakan kepada Kiev berhubung pelaksanaan gencatan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, 9 orang terbunuh dalam serangan Rusia di beberapa kawasan Ukraine, termasuk 7 mangsa dalam serangan peluru berpandu di Mereifa. Serangan berasingan di Zaporizhia pula mengorbankan 2 individu, manakala beberapa lagi cedera. Di Rusia, serangan drone Ukraine dilaporkan meragut 1 nyawa di wilayah Belgorod. Menurut analisis data yang dikeluarkan Institut Kajian Perang, Rusia kehilangan lebih banyak wilayah berbanding yang berjaya ditawan di Ukraine sepanjang April buat kali pertama sejak serangan balas Ukraine pada musim panas 2023. Moskow kini menguasai hanya 19% wilayah Ukraine. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Nottingham Forest melakar kejutan apabila menewaskan Chelsea 3-1 sekaligus mencerahkan peluang untuk kekal dalam Liga. Kekalahan itu menyukarkan The Blues layak ke Liga Johor Eropah selepas menghuni tangga ke-9. Forest kini 6 mata atas zon penyikiran berbaki 3 perlawanan. Sementara itu, Manchester City terlepas peluang penting dalam perebutan kejuaraan Liga selepas seri 3 sama menentang Everton. Keputusan itu memberi kelebihan kepada Arsenal yang perlu menang baki 3 perlawanan untuk menamatkan penantian 22 tahun bergelar juara Liga. City kini ketinggalan 5 mata di belakang The Gunners walaupun masih berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tekanan harga barang diurus secara bijak dan bersasar. Pasukan petugas khas ditubuhkan tangani krisis bekalan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

segmen Yengan Diaren Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, jadi ini Teh Ragus pengas pagi Teh Ramang ada bihi. Jadi selamat pagi, salam Malaysia Merani. Selamat bersama lagi atau di pagi anu duo. Rimoh nu berani rimoh sewa 2026. Jadi harap su abra penguji-penguji YFM Radio. Dikip sama do ko iya pagi ti. Harap su abra ngana ti hibur. Lebih-lebih saya sana su abra penguji di ogip sama do ko iso cai gyo dan segmen makat kerimoh sama dua DJ Hazel dua DJ NG. Kerakar berasal topik ke pagi. Jadi puas puasnya mai terus ogip sama do ku DJ Jazz dan segmen iya dengan diaran no genjuang segmen do tempo kor semong dua tengah halu. Jadi kau dah dibiasa tiap anu dua ya atau dia ngojit program itu ya sup pukul pria setengah pagi. Jadi buat sejak program ini mula tengah pukul semua pagi kau dah dibiasa saat peminat-peminat pakar-pakar pantun diran suami pantun mbak ada rasa terus pahit pantun dengan itu ya. Okay, jadi saat pembuan sobringan tema pantun atau saat anu dua itu ya atau dia pakai tema sangon bercanda dengan sangon jawit sangon dayung sangon dari sangon bojo, sangon surah, sangon kasut cukup bogo hanya berkaitan dua sangon ingin idea duduk sobringan terus berhibur bersama dua DJ Jazz pagi ti. Jadi sama pagi harap kesuk kepada penguji kita pagi ti sehat-sehat saja senang-senang asong dari tanya nang bakal begorot. Jadi sama tugas nudo sebelingan di tugas pagi ti. Jadi saat belingan di poya-poya ada yang suami patun tu kaki. Mal saya rasa naik patuningan terus sampai ke Facebook resmi YFM doyo. Ada pun pukul semua pagi ti ada pun terus telefon ke konti ke nombor 02 25 04 pri ataupun 25 05 05 0.

0: Tapi aku update baru kena pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak sidat, ni perang.
7: Duka dutun, patah, rasyuk tumbak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
10: Digaduh asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat bujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu calon sewon so kumpulan Ezra. Diharap pasal peringan nanti hibur pagi ti. Jadi menurut kita peringan lagi nak kerja pengguna dengan baik di dalam bori di luar bori ataupun di tempat kerja tika itu terima kasih berbuka untuk sobringan. Jadi ingat ini hajat atau sama-sama dia ngojit program bitoya atau pagi ini jadi kena atau ngojit minggu lepas ataupun ngojit berkaitan dua bitoya kopi jadi minggu ini pun sama atau ngojit pat keni ya berkaitan dua program bitoya berkaitan dua pemilu kopi jadi ingat ini jatuh sama-sama ngejar program di beberapa ada menyusun ada penerbitan Lenny Cimon.

0: Selamat pagi, Bala Pemujit YFM Bidayuh Dua Bala Geng-Geng Awah. Pagi itu ingat bersama lagi dua aku. Lain je mahu undang program Bitoyak. Program Bitoyak kali itu oleh pasal projek Pulau Kupi di Kupua Tringos Bong. Pagi itu aku bersama dua Nik Naan. Yang ada suak naik projek Pulau Kupi di Kupua Tringos Bong itu oleh Encik Juhia Sudin. Mau kudu suak yang ingat terlibat dua Pulau Kupi di Kupua Tringos Bong itu.
1: Koi start dan sewak 2020 ni dan masa bulan PI. Sewak 2020 ni sewak bulan PI ke start puluh kopi. Sewak ni start puluh sampai neg sewak 2020 taruh ti. Terima kasih di YB Miro, terima kasih di Puan Bebrin dan terima kasih di Jabatan Pertanian dan menolong ke dan ingin bibit kopi cok-cok ingin ke bibit kopi dan no kena yo agi prihatin lah dokoi ke terima kasih pokok-pokok di YB Miro dua Jabatan Pertanian yang ia mengen bibit kopi dan puruh kopi dan masa berat pri sewak 2020 ni cok no ke start ni ke start puruh lah. Kemo cuba-cuba dah, cuba-cuba usaha supaya koi dapat berjaya kerja ke dah dua soak lebih ke usaha kopi supaya ke berjaya cuba-cuba usaha dia pernah mengeruh, dia pernah putus asa ke cuba aja sebab ke selalu belajar sama Puan Bebrin tak prihatin tu ke beraya ke dang ni buran kadang dua sidoh tak sidoh ya beraya koi. Lauk tanun waktu baca baja, baca menjaga ini noh. Ini serangga, tinggal daun-daun lah, daun-daun rosak-rosak. Ya bibit ya, yang tanam, yang tumbuh-tumbuh di dahan, tumbuh-tumbuh di pokok, dia suruh kami potong. Semua dia ajarkan kami. Buat noh ya, ya hanya ke. Cukup paguh ya, Puan Berin. Buat noh ke kerja. Sungguh-sungguhnya kerja, doi putus asa. Sekali-kali kerja naik kerja nak adit tu dapat berjaya kopi Kapong Tengah Sebong dak moh masa dua sewak setengah ke kerja yo ke dapat berjaya dapat mengeluarkan hasil dak moh mun tireh dapatnya man lagi dapatnya nguk lagi kopi asri yang cukup wangi kopi arabika noh dak cukup-cukup kena tengok-tengok ti akan asri sebenar-benar asli. Idoi campur macam-macam, campur jagung, tepung gandum, tidak. Memang turen asli kopi.
0: Atana mungkin depaguh saan Pimuruh Kopi tih watki watana biguna dang Pimuruh Kopi.
1: Pimuruh Kopi tanak wati, tanak soi paguh. Paguh simbo tanak paguh, simbonya dari usaha. Ia akan jadi. Tanah jahat, semuanya usaha, ia akan maju. Ini tidak seodapnya. Semua odapnya kurangnya jaga, ia akan dapat maju. Semua benar-benar usaha, ia akan maju.
0: Maksudnya, kopi itu doi kira jenis tanah lah maksudnya?
1: Doi kira jenis tanah. Kira prinsip odapnya naik. Waktu yang dah ada paguh. Yang pasti, coba. Oh ini guna negara ada berkontak pun, kada Thailand, Indonesia, Amerika, dapat naik. Otok dia dapat naik. Otok pasti cuba naik. Supaya tak maju, negara tak maju di bau ti lagi pagu.
0: Ju ni mun jenis kopi di Pulau Hingan di Kupua Tringos ti.
1: Jenis kopi, sok kopi kedak ti. Amerika ti. Dari kopi di Bukon. Sebab ti akan dia pagu. Kira nomor ni grade A deh. Dan dunia. Idoh dang bau ni dang dunia grade A.
0: Dang ni tengok kopi ti, kudu bat buat kopi ada tungangan soot eh.
1: Dang kopi ti dang ni tengon, simbok ya paguh punya akan ya dapat hasilan PI kilo. Dang ni

0: di bawah jagaan ku lagi 22 peserta dari Pulau Kopi. Dan di peserta yang lagi paruh 140 tongon kopi. Jadi, ku start pulun kopi di bulan Juk 2020 ni, baru 2 suara lebih yang bagi hasil. Jadi, dan ini tengon ti buat kopi, buat nakit cukup jaga yang lagi 5 kilo dan 5 kilo dan di tongon. Atas intensif, atas pengajaran so Puan Bebrin, pegawai pertanian, nangin ajar di koe dah 22 na ana. Jadi Adin dan bagi ruah hasil akan mo rubis tengah dan peserta dan bagi ruah hasil ni kopi ya. Projek kopi ti atas intensif so Dun Serombu and Semongmoi yang berhormat YB Miro. Nangin idea benda yang lain projek kopi ti. Ingin terima kasih bongo-bongo ni yo na. Sebab yo meturun koe di kepot ringgo bong sampai maju. Dapat hasil so koyo dan lain munti. Ngai ngin taraf sesuai ekonomi di koi dari kepobong.
1: Sebayu ingan Pulau Kopi ti, sebayu ingan naik projek Pulau Kopi ti, podo ingan ogi odi khusus. Daki so ingan odi khusus.
0: Sebayu en baik projek kopi doi khusus sebab job e khusus ingan tunjuk aja so pegawai pelanian no cek Bebrin. Noh dah selalu ngan tunjuk aja di koe. Yo tanon koe start so Pulau Kopi no ge hasil. So puluh ino yo tanon watki sara puluh, watki jaga, watkinya cantas, watkinya jaga selangga ino. So yo ngajar koe. Sampai ndo maju.
1: Oni koe yo deno tu buat kopi pisong atau kurang buah eh? Atau tongon kopi idip gomu doi onam eh.
0: Nyangannya beda ni tongon kopi no pisong penjagaan abok ino mesti cun. Sebab dang dua bulan ni sudah ngabok, dua bulan sudah ngabok. Oke, okay, yo pandai pesong. Dua ni no jaga buah no. Dong dua minggu ni sudah spray pakai rasun serangga. Ngan jaga ni no serangga tadi ngaso buat kopi no. Oke, okay, yo pandai pesong. Pandai buat bogo.
1: Abok oni di pakainya ngabok kopi.
0: Abok langin ko yo no abok sap jembatan. Da ni no semenju semenduyu tambah dua fresh element. No da pakai ngabok buat deh. Buat abok gomu ni pakai dah semenglimo. Tambah dua tres elemen. Noh dah kai ngabok kena.
1: Abok ti memang abok pesuma so Jabatan Pertanian ke?
0: Yo. Abok ti pesuma so Jabatan Pertanian atas intensif YB Miro dak ngin nina bantuan menti so eh. So nina dun sombu.
1: Selain bantuan abok, bantuan oni lagi diingin Jabatan Pertanian tudu ingan.
0: That first ni first basically yo ngin nina abok mesin ruput bara ni no rasun serangga so lagi so tanggung
1: nak kudu sidah ni sawak
0: ni sawak ni sidah lagi
1: so mulai dengan Pulau Kopi ti mau kudu sidah dengan ngutup kopi iti dua kudu pendapatan di soal dengan so projek Pulau Kopi ti
0: sakat Adin sebut nunda dan ni bulan lagi 4 sidah ataupun mit buat no. Hasil nombornya kira kasar lah, okay, 2,000 atau 3,000 dan di bulan.
1: Dan masa dengan Pulau Kopi ini, ini halangan dia selalu ingin ngejawit ni?
0: Nombor ini orang, nombor dua pejaga ini no, rumput itu selalu jaga ni pasal Pulau Kopi ini. Yo dia cakap ini, no, setiap jukut, mesti tak bersih ke bagus sebab serangga atau penyakit dia berani dia kasar dia bersih. Yang hanya mesti jaga rumput itu. Dua persekitaran ni kebun mesti ya bersih.
1: Masa ingin ngutuam kopi ti, ingin ngutuam secara manual lah kan? Pakai tongan lah kan?
0: Ingat kira ngutuam kopi ti secara manual pakai tongan. Pun yang pakai pilih kan? Dapat ti duit dapat dia mit eh. Mesti dah biri di belakang dapat mit. Dapat ti harus so matang. Dia dapat mit ni. Setahun dia lagi di minggu, dua minggu. So, biri kan dapat mit eh. Dia lagi ni no grade eh.
1: Buat kopi dimutup dengan roti eh ingat mau nguruk nak dangguni lah
0: ya
1: mukok no ingat teban odi proses daki no jual daki
0: jual no pandai odopnya kali ni no pelanggan odopnya jual setakat Adit deh sebab buat di bogo ogi gan ni no yang ada tukang dimit ogi ni ejen kopi tukang dimit tempat di bogo mak setakat Adit naruh so cukup ingin nyana ada muno.
1: Ini harapan dengan sebagai pemulah kopi di Kupua Teringgua City kan projek kopi.
0: Harap-harap so peserta Adin dua adop eh Adin tapun maju. Kodak mun nya ada bekon ge. Kodak mun dunia ada kon. Nama ogi-ogi puah kopi.

0: Aku buat payah di waktu orang ke? Dua peserta-peserta jaga aku kena 22 anak.
1: Ya, di terlibat puluh kupi di kupuak Teringkosti. Ogi ke golongan bilia di suak? Maksud aku yang muda-muda.
0: Setakat adi yang muda, duit dan naik ke yurung tin. Jok yang tua-tua yang dan naik ke buah nadin. Setakat yang muda, duit dan naik tiap. Yang muda suak ke pasar penuh. Kau bukan mereka tanon ke? Jok ingin terima kasih dengan YFM Bidoyo sebab sudi dong kati. Temu ramah kau ih. Sate sodi. Ngan nak dan Facebook. Sa ogi. Dunia-dunia dokon kirin ni. Noh ya, terima kasih.
1: Ju Adin nganto ya puan lebih turup lagi pasal dinang a pimpulah kopi. Otok ya bisamah dua puan Bebrim Baim deso Jabatan Pertanian Bau.
2: Suap pingi puan ingan aku me dang servis me taruh puluk sawah. Ju si bayuku pindahkan section development and extension. Aku engage dang bidang agriculture research center, specialize dang tree crops agronomy. Kada specialize dang pimuruh kopi, ngan teh, ngan gajus, ngan anato, ngan kuko, ngan nutmeg, ngan shallot, duh. Suak-suak dang bahagian tree crops agronomy. Ju semung dua sawah aku specialize dang section tree crops agronomy. Memang experience aku memang overall start dari pun sampai neg nyong engage dang research work semung dua sawah. Ju lepas semung dua sawah aku dang research experience aku cukup membogok sok kanu moko aku memikir ruah odikang section development and extension. Ju adin aku serve farmers dang scheme moko inu aku implement project. Aku sebagai trainer so farmers, so student, so army, duh conduct kursus, in situ training, ngin talk, abu invited ngin talk dang bidang tree crops. So kanu aku specialize dang tree crops pest and disease, duh agronomic aspect. Inu specialize tugas aku. Ju dang bau iti aku cover multitasking dan crops dan agriculture diversification program. Do my gap ladang kontrak do crop specialist pest and disease. Ini tugas aku dan agriculture department.
1: Otok puan nang tanak yoleh koyu denotu pimulah kopi pagu dua idoh eh. Pak oni aduk koyu de bukon dedak pemulah kopi doik jadi. Wat ki nyanan zaman pengun kopi kobos atau obuah onam. Ogi wat orang depaguh ke?
2: Koda de ngajal ku do suak projek partisipan ku. Si Bayu nyalmuti ya puluh kopi. De kasin dia aku ndek ku cek tanah. Paguh do idoh suak tu ya puluh kopi. Asal tanah ainu bogok sumat dang, bogok pasir. Doi pagu sok kopi, tanah anu liat ataupun clay inya doi ge pagu, de kasen pagu, tanah ialah kodak de muti, tanah de nangnya alum soil, mineral soil, dua tanah de kasen pagu ha, odop de crumbly loose soil, tenia texture suku pagu ha. Asal tanah mepagu sok kopi atau puluh kopi, atau puluh kopi, si bayu tu puluh kopi, atau mesti naik soil treatment dia. Soil treatment atau naik rawatan tanah ngan tekadi microbes, microorganism, da ogi dang uh tanah, kada ada nangnya kulat, kada ada nangnya fungus, kada ada nangnya bakteria, kada ada nangnya virus. Atau naik treatment, ni minggu si bayu tu puluh kopi, atau mesti naik soil treatment. Mokok tu naik soil treatment, atau mesti naik seedling treatments. Berarti ya, anak kopi ini, si bayu terpuluh atau mesti terkenai treatment atau combination rasun fungicide atau insecticide dengan terjaman ia obuh onam takal temu puluh hatia. Mokok siuk kanu takal temu puluh hatia first stage inuh de kasen diguna roti ti tanah inuh otu sapu dua rock phosphate sapu tu dua dolomite sapu tu dua chicken dung de proses tu bum sapu dua moko tu puluh kupi inuh sebab koir muti ye ogi nutrient de kasen pagu ngan nyeda tahun kupi gomuk ti inuh denangnya basil dressing 2 bulan batin ah moko tu mustad ngabuk kupi inuh pakai abuk denangnya 15 NPK Impresa Green. Ju asa tengah buat, ia mesti nunda schedule debonal. Birang 2 bulan atau ngabuk kupi deni sawah atau ngabuk nom sideh. Deni tangun kupi atau gan baja ni 100 gram ni tangun nunda red debonal schedule debonal. 2 aritnya ninga oni pingasua de tangun kupi kena binatang dengan mandawun nah. Koyu gan nobok tongun nah dalangnya stem borer leaf eater binatang ge mandaun daun nah de kekaso suka ju oto ninga subi subi de ge kaso tahun kupi de ge perusak tahun kupi de ge ada ogi onam kupi deg so subi dalangnya sutimol do stem borer osiat ataupun orot de ge nobok dega bituh dang ah rusak kupi stem ah duh daan ah duh daun ah de abuh onam kulat de oda ruban faktor cuaca ataupun environmental factor asa daun iso daun modo inuh abuh onam kulat de aden te praden Hemilia vasta trix aden onam kulat inuh pa atu adit ninga ah peserta aku mengajar tren yang muti every week ia mesti muun ketoya ninga oni mun difference dang daun asa daun ogi sau botang ah ogi modo-modo dan ogi modo inu ogi related duh onam kulat ju asal ogi mun abuh pun daun rusak inu ogi connection duh Picasso binatang-binatang ju koi de munu tapunnya zaman ye berlaku dang tahun kupi koyu itih kasen biguna ni ada tahun kupi ia disen sekian jukut tahun ia mesti bising di sekian lagi duh dang sebab kamu yang abok dia abok inuh akan manduh ju tahun kupi mayuh atau dorek dakwat inuh duh atau jaga dang dan ada bogok sekian daan dediknya berguna duh water suit ah ataupun sakas ah kadi sebab ia di ibi buat danu kamu yang tanah dah ia idip boga water suit ataupun sakas ya te ngabok dia kau hidup mesti deman jadi dan kupi boga daun boga pak buah kurang atau raan jika dan dah dogi wah buah dang bisuat dang ju hasil kupi boga ju buah kupi ayu-ayu kamu daun boga dan boga pak buah asid mayu-mayu buah dari boga dari guna ju kadaknya ada expert dang kupi kadak aku itu duty aku ngajal farmers ku so A dan Z dan yang nanti berjaya maju dan projek kupi sebab kupi dan bau itu the cousin dia projek kupi di obor naik dan area bau ju terima kasih duduk suap peserta ku sungguh pun ia start kosong knowledge pak ia belajar so aku peserta ku adin memupuk-mupuk ke meseun experience pengipuan dalam bidang kopi.
3: Join us juga program Bitoya di Pagi Siti. Berapa lagi dosku ini teman dalam program Bitoya Minggu Bawang.

Okey, jadi nanti tambah sama-sama dengan cerita program Pitoya atau apa gitu, program di berpuluh ada penyusun ada penampilan lain Jimon. Okay, jadi kira supaya 29 minit lagi dengan dia pukul 9 pagi, kira supaya 29 minit lagi dengan dia. Sedia pantunan jadi sana berapa minat-minat pakar-pakar pantun dan suami pantun dapat terus sampai tempat tuningan ke Facebook rasmi YFM Bedoyoh ataupun dapat terus telefon ke konti di pas pukul 9 pagi. Okay, jadi ini info dari Kursi Duduk Seberingan yang pertubuhan kebudayaan Katolik Daya PKKD area Nai Misagawai dan 22 nombran rimah yang anu rimah pukul Mui Ngarom ada mengatur di Katedral St. Joseph Kuching. Seterusnya Majlis Makan Malam Gawai 2026 ada mengatur dan 20 taruh nombran rimah yang nunum. So pukul nuam ngumi di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Orang Nastampin Kuching.

0: masak dia beli inyua. Toru setengah orang tia inyua obuak. Lepas tu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai pek bola semua kilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau betulak motor kata ne. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Dah, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Beg patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nga.
2: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Okey, jadi nanti aku mungkin berita ada yang so Elawati. Jadi dia nyama di nama ke pukul semua pagi. Jadi saat peminat-peminat pantun baik tadi so terbedu so serian so pada warna so penrisen so bau kita ataupun gigi dengan so Kalimantan Barat negara jiran tu pun gigi sewa kedah minggu terlepas. Terima kasih untuk sebringan. Jadi aduh dua itu pagi itu tahu berapa lagi dengan program live jatuh di pantun. Dapat tukar cerita setiap anu dua sampai pukul sembilan pagi, nak pukul sembilan ni setengah pagi. Jadi mau sedia ke sobringan dia bibur bibi pantun menuk ke dengan tu di saru ge ngoji topi pantun sungguh pun nyenang doi apo nabi pantun maka bala ino memang nyenang minat memang kanyo-kanyo nere topi pantun. Okay, jadi saat pibuka pantun pagi ti taruh tangan pantun di soku. Buak borak dewan timun, timun toban sok pedawat, jamai ca otok bipantun, patun hiburan saan baringan. Borak ni ayon pakai nai susul, ditun mica boh mulut dewan, jak bipantun samah bihibur, bipantun pakai tema sangon. Mawah nosa kekupak karu ngait sukun gandhi poti, mak dasak mak leh taru, pait pantun telefon ke konti. Okey, jadi mak rasa-rasa mak getaru-taru ya dengan rasaan sebab pantun dapat get terus pait pantun dengan ke Facebook ataupun dapat terus telefon ke konti sungguh pun pantun dengan ini dah yuk kaitan dua tema tu pagi ti pun yang dapat ke berkusi pantun dengan ini sebab penyenang sekadar tu hiburan sejak pagi ti dan program live jatuh bi pantun. Okay, jadi pantun sebunga to pagi ti so dengan to di gepai tadang Facebook to pagi ti yang sebunga seso Fabian M ya nang selamat pagi DJ Bekonti Fabian M ira be pantun untuk ti ya nang free kai kerja mana paguh buah pauh paguh lagi buah pala mana mana paguh bala dayung bidaya ada mana dayung kiring dayung bisina. Okey, jadi terima kasih Nudu Fabian M pantun sebunga sampai gitu. Okey, jadi seterusnya pantun kedua pun ke soal Fabian M. Okey, jatuh sama-sama ngojit. Aku yara luah naga pasar milih baju kai akan buat milih kasut bau. Tebak dayung ndak bung berataku menerimpu. Kita sama-sama gain berapa ada bau. Betul. Terima kasih Nudu Fabian M. Aduh, aku tengah nak pantun sampai gitu. Tema pantun atau bagi ti ya noh sangun. Sangun muncowin ke sangun gemun boju ha. Ugo nya dapat kait dua tema to bagi ti ya noh sangun. Okey, jadi ingat ini tu bibul dua ragu bibul tu seterusnya pagi ti. Cuma kita akan jontingan tu nyusun pantun bagi tu dua tema atau pagi ti tema sangun. Ingat ini tu bibul dia tu Al Rogers ragu dia tu suka sama suka.

0: Okey, jadi atau hari lagi ada program live jatuh pipantun dah pagi ti di pakai tema Sangon. Saat na dari dayung sangon na dari sangon ke doh dari gapak dari sangon ke dia pagi ti di rada semua bipantun bersama dua DJ Jazz pagi ti dapat terus telefon ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-6-5-0. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello. Tidak dapat gojit dengan tu mungkin line di SK bagus tapi dapat sebuah pari ya telefon ke konti aku saya dengan tu tihir anda sebuah bipantun. Okey, jadi tu sama gojit lagi dengan tu seterus lagi telefon ke konti bagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello DJ.
0: Hello, selamat pagi.
1: Ini apa DJ nanti?
0: Pagu, pagu. Okey, Mang Padel. Kudu tengok pantun pagi ni.
1: Iyo. Dah syat. Betul.
0: Dah syat, ya.
1: DJ, minggu dah lepas. Dah lepas. Aku pergi. Doi lain. Cuba-cuba. Doi.
0: Berusaha pakai doi lain, ya. Okey, pakai minggu ni. Kita peluang. Kup saya nak minggu ni. Bogok pantun, Mang Padel.
1: Ini agak DJ.
0: Bagus, bagus. Sehat. Terima kasih.
1: Yo, aku pun sehat. Ini kaya andu tu kucing.
0: Memang bagus kaya andu di kucing.
1: Bongoh.
0: Bongoh yo.
1: Yo. Andu ti kuat bantun tiun minen tayun sad tiun sadu. Cun ke?
0: Cun.
1: Cun. Yo. Start ya.
0: Terus.
1: Duduk di jeti.
0: Okey, tiap balas ya.
1: Pangkah-pangkah masih dawa bandok. Kudok gecit madana sidik. Rindu masak kerabi pantut nandu hati. Bipantut nandu hati. Awamun aji nahu. Ini agak DJ de konti Arab DJ sama bepantut mada asak rindu ane de DJ saya sadu ane hati pantun ti ni lah tapi pantun ni hati sangun kami saya sadu ti mengen
0: agak ngen juga kalah
1: tapi ti pantun ngenang lah ngenang ngedepe
0: yo
1: dari sangun boleh lah yo
0: yo jatuh ngejit
1: sebayu en taruh pantun ti pakai sebayu pantun en aku bepantun dengan de Kalimantan ni Arab nadi suah berpantun dan dua tik lah mana paguh masih buat mawak lama nak sak caka sidi ani agak babairin dan pengadak harapnya sama-sama berpantun dan nu siti tidak dapat jawab detaya na. Terima kasih. Negna detaya na ni dah prima.
0: Ya prima.
1: Tidak juga anggal dapat jawab lah. Kerap nak dengar ping na. Buru pagi ko mohon ngakat iju. Iju de teut de sungi ko has. Ini agak neg mantan cikgu rebut jawas da tiap anu harap na sehat dengan awas en aja DJ anti tak pantun da mati da taruh koko en jadi DJ
0: ya
1: ni bo ba jaga kemut bo dan ni dua taruh lah. Dia ngenang, dia pantun ngenang di.
0: Pantun ngenang ke?
1: Ngekat ni jaring dan sungi kedep. menepaguh membahas mik kandungan dog jaring da sungi kedep karat masuk ngarengegau dengan pak moni budaya dengan gak dengan adep. Nombor dua nyuti DJ mohon aji ku lepas ku nyehep taban temit ku lemok dengan bekal taban lagi pimantek muni kai dengan agak dengan adep muni bos tegal jawi adep mana beek kasihan DJ.
0: Aduh,
1: adi nombor satu nyuti mohon aji ku ngeban kereta pemantek sambil ku ngumit sebuah mawak rajin ngumit buah mawak walaupun ini budaya jawi dek biek pak asal dah biasa dek senang awak. Oh, DJ yo.
0: Yo, betul.
1: Mite DJ main lagu dia.
0: Ini lagu ingat.
1: Lagu ni ada so ni ne. Dangdut ka ni ka. Dah selalu sini El Minte.
0: Romeo Bercinta.
1: Ani boh lagu mesu jadi Kalimantan ni.
0: Lagu Romeo Bercinta.
1: Ana.
0: Okey.
1: Lagu ni dah DJ kemutku.
0: Lagu Romeo Bercinta di Salu Sino L.
1: Romeo Bercinta so ani nah Jamal Midat dengan Hetikos Enak.
0: Ya betul.
1: Bakal main no DJ berarti ya?
0: Berarti kita main lah.
1: An salam cekedek menuju balada pinggapit nanuti ni Desem. Sina ni L di Keningau Bau eh. Nina Robot Jawas. Terima kasih nega Puan Dorin da Taras ada na salam nuku tayo. Terima kasih. Nega Yang Boy lagi. Semua ping-ping lah da nuti ada keping radio. Lebih lagi nega DJ harap DJ sentiasa sehat selalu.
0: Okey, terima kasih.
1: Nah, ada DJ. Terima kasih. Lagi sambung mati.
0: Mati sambung lagi. Okey, Mang Padel. Buku pantun pagi ti. Minggu lepas ada support dari sama Doto sebab lain nanti siapa gua di kawasan. Abang semua no pagi ti minta peluang bersama Doto bibor bi pantun. Jadi saya peringat dia di pokok nanti rana suap pantun dapat dia terus telefon ke konti ataupun dapat dia terus sampai tak pantun dengan ke Facebook resmi YFA Brio dipakai tema sangun kena dengan reso serian yang nak sebut temengen punya temengen selalu ni nak sebut dayung temengen lah. Jadi terus sama ngoji dia dengan terus terus sampai gitu. Hello, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Hello. Foto the line telefon dengan teti dapat sebuah pari ya telefon ke konti. Hello, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mudasim.
3: Ane ga.
0: Pagu sehat. Oh ni apa, Mudasim?
3: Kurang sihat.
0: Aduh, mau ngupi ke bayu gaya ti?
3: Agi ku ngupi pak anak bau. Agi ku ngerti pak anak mbak bau.
0: Okey, mudah sem.
3: Tapi yang saya jangan agi bro, tapi yang saya jangan nak salam dekuk bayan.
0: Amang Pandel.
3: Amang Pandel. Jadi hati aku dah jen pantun sebab aku dah prepare. Bak pun bugorot. Bugorot. Cuma aku kenal salam. Rabbi sika adab di jajah sedih berkonti madin go. No. Komnya bala geng-geng awah. Komnya bala di beker. Rabbi sika muna omang padel adin getna salam dekut teja. Terima kasih. Komnya sindu Denny, sindu El, komnya di beker dinget lah. Di mekambut kuda ni. Komnya bala jadi diki peminat YFM beraya dia mesti dah dengar. Okay, salam selamat ngerari di dalam senang kadamai menbarata. Okay, happy happy listening and wishing you all the best for today. Okay, right. Bye-bye. Aku akan minta lagu Bak Bergorot lah, bro.
0: Bak Bergorot. Oh, setengah Bak Bergorot.
3: Sebab Bak Sepi Bak Bergorot lagi. Dan ini dia sehat kesihatan. Dia terjamin.
0: Okay, tak tersama Bibu. Kau Bak Bergorot. Harap tak lupa ngaji lagu Bak Bergorot lah.
3: Okay. Harap saya mau tersilah. Okay. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Terima kasih, Medesim. Bak Bergorot pagi ti. Aduh, ya. Jadi seterusnya. Tengah jadi saya dengan tu. Seterusnya pagi ti. Halo, selamat pagi.
2: Hello, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi, Robo Jawas.
2: Yeah.
0: Ini agak
2: bagus. Sihat walafiat.
0: Okay, kudu.
2: Bagus dia, bagus.
0: Bagus. Terima kasih.
2: Aku kilo 5 hantar bawa lah.
0: Okay, kita kaping lah.
2: Nama ni kaping ya. Anak bisina nyua sabun de pasar miri. Tiap adu-dua kita bipantun. Kita bipantun sambil ngupi. Dan nombor dua ni, kita bangau pandai bilagu. Bilagu de tebing susah. Abang anak aku bilagu. Aku bilabu. Pimpu aseng de susah. Nombor taruh ni, Lapagu si suat bue. Suat bue dok tantek hujan. Palapagu gamal yang suwe. Mungkutubak pintek dengan buran. Yang nomor 4 na, aku ira megau buah mangga. Buah mangga dok naan angsa. Kai ku megau temungan rupa. Pak aku megau mudi bahasa. Dengan nomor 5 nak. Tapi ya. Keran koran di pasar si Sinawan. Alu bilagu la lahe. Keran kura nuhu dayung temengen. Tak tangan ku kai sampai. Kira ngerti ma pantun aku dengan aku kirim salam dengan semua ping lepi dengan lain lah. Aku ngajak main kan dapat lah.
0: Okay.
2: Main lagu tulungan mung dayung kumang masuk peace band.
0: Okay. Terima kasih
2: Dodo Arubat Jawas. Terima kasih kamu.
0: Okay ya. Terima kasih Dodo Arubat Jawas. Di mana kau pantun pagi ti? Okay, jadi kan dia tu bibur radio ngaji lagu pingibur tu seterus sampai kita sebagai terus nyambung lagi dan program live jatuh di pantau tu bibur harap asal berenggan arami bersama dua di CJ sedang segmen yang dengan diaran.

0: Okey, jadi detik ragu menghibur tau so kepulauan Apis Band Timbangan Mu Dayung Kumang berkaitan dua tema pantun atau pagi ti. Stukid siya moyap di kebon, kebon naka di sinok titan, makin kuninga makin kuriun, riun ni nga sangon di boton. Monam asong monam nogpoon siian sadi kujikon memang sangun ninga di boton sikian ku sikian tetap doh kusoon pasar sedikit tepat teh sangun ponu mun eksen stegar ku sikian yo morion rion asong terus yo siian. Taru tengah pantun bagai teduh sangun di boton. Gini ninga memang sangun di boton tetap menepak mu ninga nyabukon. Sampai tentunya nang resangun. Ini ke sangun ini kedanya nang ninga bojuh ke disangun. Lalu bisa dua kedua dua lagi ngan le nyambut tegawi ya. Saya nak gini yang demo mait penyidik dari bihawar. Mau ada bojuh gawi ya kerana mau danya nyiit mungkin yang sewat dilepas ogi bojuh gawi aku dari jadi bila mau ninga ogi nya dia lebih sanggup buat ino lihat ngubah lagi. Saat ini yang lebih sanggup lebih lebih mantap lagi tegawi ya 2026 itu. Ataupun ogi ke nang lihat sewat naib sembahan pak dia naik penyedia lebih senyandang aksesoris sana cukup cara pertandingan tiap bertanding tiap senyandang dayung gawi dapat menang. Jadi kita tahu atau sama ngaji tadi dengan atau seterusnya lagi telefon ke Konti ya begitu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Sino L.
1: Iya.
0: Cino, saya telefon memang ya kan bipantun.
1: Iya. Pakai pantun.
0: Pantun pasal sangon pagi itu ya.
1: Kamu jadi ya ti. Sebelum no, DJ.
0: Oi.
1: Salam untuk DJ dia ya.
0: Yo.
1: Salam bertugas untuk DJ. Nang pagi ti, terima kasih. Mesti dipakai telefon tu ya.
0: Yo.
1: Iyo, adin ku start ya yo.
0: Yo, jak tersemang ngojit pantun so sino ya.
1: Nak asam ku dia.
0: Yo.
1: Aduh. Nikah kerani, nikah betongon. Sama man de pun asuam. Yo muji nang aku sangon. Sama ere, no di cukup handsome.
0: Hey, ya betul lah. No. Sama ere macam kamu jinang sangon, senyum,
1: senyum dia.
0: Senyum lagi ngaji tu ya.
1: Lagi mana dia? Berapa ya senyum? Aduh.
0: Jadi tu harap tak. Ya harap tak sama L lagi ngajit eh. Harap tak ia balas ya pantun tu ya.
1: Okey. Memang arwah leh pakai yang nang suli-suli dia leh dan nang aku.
0: Iya.
1: Kalau bukan ini arwah rasa nyamku ini.
0: Iya. Tanah angin pulang dan nyusun pantun tadi ya.
1: Iya dapat ni salam sikit ke.
0: Iya terus ngan salam kan.
1: Dan dia ingin salam terima kasih nudu salam balik nudu Mang Padel ya tiay.
0: Iya Mang Padel.
1: Mang Padel, Amang Jep, Pandorin, Mamak Kureta, Ayang Boy, Robert Jawas teh, Surat Dini Tasek Biru, Ayang Mo Enjiran Sidol, Osoksi sejak deh, Pencap Semuk Linas, Baya, Suak Pelagian di awal, Nuduk DJ Jess ge,
0: ya, terima kasih.
1: Nuduk Suak DJ Petugas sampai gitu lah ya, Pencap Semuk Linas, Baya, suak pelagian di awal, Nuduk DJ Jess ge,
0: ya, terima kasih.
1: Nuduk suak DJ petugas sampai gitu lah ya.
0: Ya.
1: Terima kasih DJ Jess. Dapat minta lagu ya?

0: Noel ni tengah no pantun. Ah, itu dia paguh ne muji dengan harap sama El nyusun pantun dia terus telefon ke konti. Okey, jadi saya terus pantun so ati yang pakok dan Facebook rasmi YFM Mebiroyo yang nang buat bitongon di Bingon Piin sangon ti bogo masam sangon pak sangon dijawin sangon ke diotin. Ah. Okey, sangon dijawin mesti ana sangon diotin ni. Okay, jadi terima kasih kepada AFK yang dengan DJ Jess sebab ingat jemput Bamba Bihainya sokrokong bau ini berbantu dua ingat. Ah, si lagi nombor telefon yang dapat ingin dia aku buat motor ikut kali ke. Memang yang nak lihat jemput di ke konti. Ah, si lagi nombor telefon yang dapat ke pahit dia aku. Okey, jadi terus sedikit dengan terus sedikit sama. Okey, jadi masterpiece. Pun lagi pada pantun, dua tangan pantun di so masterpiece. Ya, nang selamat buruk pagi, selamat bertugas DJ di pantun aku. Dayung ala ninga gutih, gutih buhu nyukan da abu. Mana paguh dayung orang putih, kai ngilawan dayung bidaya. Mana datuh darut sadung kai ngelawan darut sentubung gati gai aku magau dayung dayung beraya tak pilih aseng. Ah, yo tak betul yang nak kedak dia tengah jadi ragu dia temangan bun dayung kumang. Okay, jadi terima kasih duduk seberingan nanti lagi bersama dengan iya pakar-pakar pantun peminat-peminat pantun. Okey, radio tu dapat bunga jatuh pakai gelombang FM di 0.2 MHz. Jadi atau dapat gelombang jatuh siaran radio tu pakai aplikasi RTMK Plik ataupun dapat buka Facebook rasmi YFM Budoyo. Hello, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Jess. Ah, yang banyak.
0: Bagus, selamat pagi. Nuduh semua kelinas.
1: Oh, aku mau ngajit nak pantun sangon di kanan bogok pemantun sangon di.
0: Agi
1: bogok macam sangon, yo. Sangon kudus, sangon manusia, sangon binatang.
0: Sangon, sangon otin lagi kita suatu waktu.
1: Sangon otin, sangonnya porok nabi aku nana su aku tak suang suap inya
0: Agi nanti muji dengan sangon agi ke?
1: Yo, agi ke bau gitu ya. Aku mada aku nyaku nyaku kado di kuya sakul kuya syak tapi on kudang ketawa.
0: Aduh, hai.
1: Nasib ku dah mantun sama Leno ti. Ku ya kali-kali ke Pak Adai meramat cerita lain kali lah.
0: Ya, asal munuh tu anu tahu minggu di pokon tu naik tema pantun cakil pagu hai saku tu.
1: Yo, ku kan ya mudi nang sama El no ti lah. Suku tawa ku mo ting parit ting sendok depan boleh ke ti nasib. Beti ku temusul ki ku jonyak no ti.
0: Okey, semua kudu tengah pantun bagi teh semua.
1: Dia, okey sati. Okey, kalik dia buku lima ke dia. Lima ke?
0: Lima, yo. Ya, buku lima, lima ke wak eh.
1: Dia sedang, sedang. Itu nak bukur lagi, yo.
0: Ya, itu sama ngeji.
1: Okey, pantunku. Bida suar bida ruas dengan kunai batas kudus. Sangon, Arab-Arab kudus ku sangon. Naiku. Ini naiku. Naiku gawat. Arab ku nak kudai ku sangon. Okey, nak ja, mukok no. Naik ku gaguak, naik tongon. Ane gongok, naik ku gongok, kai tongon bitongon. Ku mau ningak sukup-sukup nang sangon. Malu mulai tulis timo, tulis terak tu jawi laju-laju titi. nomor dua he. Tiap sewa ogi sija bitanding dayu ku sangon. Sape obuak mun suruang suap inya anang. Tok-tok bo'o bala dayung na sangon. Laju laku duh laju musuap. Kan yo laju bayo sangon do. Bayo pono ke ene ke. Laju lah nya atakal laju lah yo. Gito man nanti je.
0: Yo betul.
1: Dayung sangon laju musuap ba. Okay. Nama taruh eh. Bunga nasib in bisina. Tiap bulan bogo bunga sukup-sukup nang sangon. Bila yo bibunga tok kedo ke bisina nang bunga ino toban tuah nasib. Ogi bunga de bisina no ni ada nang bunga nanti je dega warna pink ko ni kan no suwata de ketak kita kenya di pasar memang ge tu bisina.

0: yang nang bunga nasib ini salah pokok bunga mogi nasib ini nang.
1: Oh, bunga bunga nasib lah nona.
0: Iya bunga nasib ni tekuk tegi puluh apa kaya. Ni nai ngandek dua gitu mu nai nono suatu no bunga no atau tongon no ogi pakai bunga kurang bermakna nasib sebuk kurang leh. Okey, di nomor patah yo. Kupuk di bawah yang dimogah odak bung beratak. Setiap sewa ogi sejak rame dua dayung sangon maat kibung beratak. Ku mau maat sape di ngon-ngon ku rabu kijonyang. Rabu numak kono niak niak sangon-sangon sigen-sigen. Terus suat leh dating area kupuk beratak no sedih eh. Area beratak no.
1: Mau tumbang tika dang leh.
0: Ya tuan kadang nasib di Brenda tahu aku nang yang hanya dia penuh nakit-nakitnya yang in Brenda nang aku. Okey, then nombor rasa si aku yang tak DJ balas si tu.
1: Yo.
0: Dayung besina, dayung kiriang, dayung iban su asangon, dayung otok dak, dayung otok bijagoi pun idok kurang sangon, rumah kuningnya dayung sangon capeku obuk. Kangun ngan kuman.
1: Tinggi, kangun tolong kiat nak aku.
0: Iyo, akan dia pasal bau selalu kuningatnya sangon-sangon tu. Rumahnya ngelikit, ningat-ningatnya ah. Nolon ke di temannya nombor. Ah, no, dengan apa naik. Ah, ini ni. Oh, yes. Rubat juga rumah ini yang menghidupnya ah. Yang mau dosa, yang mau yang mau kangun.
1: Sebab kangun, ogi selitan sebenarnya kangun. Iyo,
0: ada DJ. Ini nak aku. Yo, rumah ngidupnya ah. Nyaman tongon tongannya kon sesenduk murid dengan gua ngoki dia kangon ina aku. Okey, boleh dia ku. Iya ku mesti no salam ngi salam ke lagu ke yo kejap boleh.
1: Iya.
0: Okey, ku ngin salam tuduk pen club Semuk Rindas su ada sopak kane. Mbak daki-daki berdingan de kenal Semuk Rindas. Madih ayo ku sok kupuk stas, kupuk rapid la sondi la sodo. Ngau bu sejak adik ku sobot sebab sobot tak terlalu panjang bokok masa mana nya abokor lagi. Aku mesti ragu nek no. Sonia. Layu kata Sonia aku pokok iste asal ngajak lagu Sonia mok laju ya tahu nang no tua mesti lagu aku. Iya. Mesti salah nek no mic lantai saya ku.
1: Iya betul.
0: Sonia yo.
1: Iya.
0: Okey.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, bye bye. Terima kasih dengan yo DJ.
1: Yo, bye bye. Terima kasih Semuk Rindas di mau tengah pantun. Ah, miti andi tengah pantun ada DJ tugas bagi ti balas. Okey, jadi tiap balas pantun di sok Semuk Rindas miti ragu Sonia so mic rantai. Jadi ngene nah to bibul dia ngajak lagu pinggul to seterusnya dah munano jo di wifi dah yo gerak bisa mah.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu di pagi teh daya rock metal. So Meza Force. Okay, jadi itu pada hari kita dengan program live jatuh bipantun di tempat tengah jadi setiap pukul 2 pukul 9 pagi hingga pukul 9 di setengah pagi. Okay, jadi Adin kira supaya 2 minit lagi dengan pukul 9 di pagi aruk ke dalam program live jatuh bipantun. Okay, jadi mak rasa-rasa dapat terus telefon ke nombor 0-2-2-5-0-1-P-I ataupun 2-5-0-5-0. Hello, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Bidaya.
0: Selamat pagi. Asyik ada telefon pagi ti. Hello.
1: Hello.
0: Sino Denny?
1: Yo.
0: Ah.
1: Aku ngaji Malaysia teman bak ngutup no bak ni.
0: Bak begorot.
1: Yo. Nah, boleh main lagu bak begorot eh?
0: Yo, lepas tu tengok jitu lagu bak begorot.
1: Ada yang man manu bat bisa man uli ya nang ano? Man uli. Tak baik.
0: Ah, mana tu? Mana tu berbau nang man uli ke?
1: Yo, bat-bat itu tu. Ia, ia nama nuri aku nama nubat lagi.
0: Batal nang manuri makot nana.
1: Yo, aku kemarin cuma kau makai paku kau bijak.
0: Makai paku, ha, titok kau paku cina.
1: Enggak makai. Lebih paku titi aku mau ngaji ingan dipantun dipantun tak aku tiak aku cina ingan nang ingan.
0: Ingan ngaji kau dipantun tu.
1: Nanti bapakku paku jadi ngaji ku daging semangon daging semangon ingan nang nanti.
0: Yo betul.
1: Aku dia ku mau payah kali pantun aku madi yo. Kajian bulan nuam tu nengah kali pantun aku eh.
0: Kajian bulan nuam.
1: Yo.
0: Kajian kajian ni bulan nengah.
1: Ingin salam di ingan deh yo.
0: Yo.
1: Ingin salam di sendo Medesem lebih Jawa, Amang Kader.
0: Yo.
1: Cubuk Linas. Noel, suara dia mana leh? Mau tu, no. Aku ada ingat main lagu Bak Begorot ya, tapi no, muda sempit ya.
0: Iya.
1: Tiak-tiaknya maknya kerep aku kuliah di klinik ya, no, BJ.
0: Bak Begorot ya.
1: Aku ingat ubat aku mau buat ya, Bak Begorot lagi tiap pagi ingat.
0: Iya. Mesti ana awal-awal dia
1: buat ubat ya. Aku mau di klinik, ambil ubatku. Cina aku tu. Kami terus jaga teman ubat dia manuli
0: yo.
1: Yo.
0: Okay,
1: terima kasih dengan yo.
0: Yo, sama-sama terima kasih
1: dulu. Yang lagi ingin pantun aku ngaji teh, aku guru dia tihe berehat.
0: Yo, terima kasih. Okay, terima kasih Sino Denny.
1: Terima kasih dengan
0: yo. Yo, sama-sama. Okay, Sino Denny yang so atas biru. Apa minat pantun nanti? Okay, jadi pagi dengan tema pantun atau pagi ti tema sangon baik tenang dengan sangon di jawit nah sangon di oti lagi yang dengan sangon di bunga gitu ya so bunga terus yang dengan bunga nasib lagi yang dengan bunga duit punya dengan bunga yang dengan saya yang bunga memang mesti lagi bunga tapi suak bunga tapi lagi kedai bunga itu kalau lagi luah bunga jauh ada wat jauh luah pak sungguh mana haluak yang dengan bunga. Okay, jadi taruh tengah pantun di soku berkaitan dua sangon muni cawin. Abuah tawa bikotuh nag serikin di serikin duak piin peppermint. So ju aku makirin, akirin cawin di pun duak seromin. Dongon ruah so dang piin gonan biburut koduh di oran. Sangon mana kukirin cawin, sangon cawin mun jawab buran. Seromi na soo na soo siburan, tauran na semaka di semubungan. Jawi na sangon na paku eran, eran niyo suka belagu di orat. Oke, okay, dito taruh tangga pantun di soku, berkaitan do sangon muna jawin. Oke, okay, jadi kita lagi ini semukulinas deh, yun ang apa itu lima tangga pantun. Di tangga pantun, ada DJ balas, pausung muna, doh dia aku balas, sebab aku dapat dia. Oke, dengan telepon ke konti bagi dia jatuh sama-sama ngojit. Halo, selamat pagi. Foto the line telefon dengan tu dapat sebuah pari telefon ke konti ya. Okay, jadi seterusnya pantun di so Brendaza yang nang selamat pagi yang nang pantun aku pagi tih di sejak nuna tema sangon. Moka berangkat si pagi mak tia nongon motak ngokas di puun bitongon. Mak jok ninga dayung sangun jak mantubi tia tuangnya kangun. Ah, bukan itu tuah kangun lagi ya. Bahaya nali ninga dayung sangun ni terlalu nyaman tubi pernah kangun nama. Saya selalu ni nang ojit ni kangun tulang pakai setegal ninga dayung sangun tubi pun pernah gajah kangun. Jadi dengan ini, aku balas sepantun sok berindah zap sama lagi dua pantun sok semua kelinas berkaitan dua sangun. Setegar muji iyo sangun terus semoko dua si on. Ninga jawit nih kodanya akangun, paduhal iyo kangun jipun. Oke, aku pernah ya kangun jipun nih lagi. Aku jadi seru saja tau sama ngajit dia lagi dengan tau telepon ke konti apa gitu ya. Oke, okay, foto lagi line telepon dengar tu. Halo, selamat pagi. Foto lagi line telepon dengar tu. Ha, oke, okay, pakai semua lah. Harap kita support dengan telepon ke Konti ya. Halo, selamat pagi.
2: Sambung lagi.
0: Ah, Bang Padel sambung lagi. Seri kedua pantun okay, bagi dia.
2: Ini nak pantun sangun-sangun.
0: Sangun dan temengen.
2: Buru pagi kena kebun jagung. Ini kebun jagung nak penuh kerja. Sungguh sangun jawit mudayuk. Aku asiket awak dasa-dasa. Ana ada DJ lagi sambung mati.
0: Ah, mati sambung lagi. Terima kasih Bang Padel. Ah, itu memang peminat pakar pantun tenah. Nik pantun terus telefon ke konti. Terima kasih duduk Bang Padel. Memang suku supporting tiap minggu. Memang giswa apa seminggu lepas ada support giswa bersama Dato Bi Pantun dan setegar line telefon yang dikupu dari sekian pagu. Terima kasih ya. Jadi mudah kaya saat beringan nanti lagi bersama Dato Iyah Pagi Ti dan program live chat tapi apa Bi Pantun ada pasal berapa pengajit-pengajit Dato Pagi Ti terhibur. Jadi radio tetap on ke no kenjong segmen tiap pukul semua tua tengah handu. Jadi Dato Bi Bul ragu pergi buat Dato Pagi Ti jenah ragu khas saat yang berdia sama dua sinok ini harap penyenang dan pagi tih dah bakal bergerot ya. Jadi harap yang ngajit ragu tih harap yang senyum-senyum ngupi-ngupi bakal dah bergerot. Jangan di wifi bro ya gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu pakai berita Romeo bercinta. Ha, jadi harap Seno El do sama El lagi berjoget dengan jatah ragu pakai berita apa gitu. Dengan ini atau pagi lagi dengan program live jatuh di pantun dipakai tema sangun apa gitu. Jadi seterusnya dua tangguh pantun disoku berkaitan dua tema Bojo Sangun. Jadi harap so berengan so berapa pengujit apakah pekar pantun peminat-peminat pantun lagi bersama lo ku undang ke masa ini harap so berengan terhibur. Mirih proju mirih ni tongon korong tepodak di bingon risut. Miris boju cukup nang sangon. Sangon oda aku makin riut. Bojo sangon gan digimari gimari koyo biwarna biru. Riu-riu hepari somiri serati biko dosu atau ru. Jadi terbahas lagi pantun di so Lauren Mick di apa itu dengan Facebook tau pagi ti. Segmen nyandu segmen ja bi pantun kai berasa mengikuti segmen lagi. Aku ucap selamat pagi nge DJ ngan baladingan. Harap ada pagi ti ceria dengan senang hati. Okay, jadi terima kasih dulu Lauren Mick ni tengok pantun pagi ti. Jadi menolak saya peringat di pokok. Terima kasih guys sebab pagi ke pada pantun dengan pagi ti. Jadi seterusnya pantun di so Nurul Atika. Ha, jatuh sama Hangojit. Puas tebak, puas ku makau, sering ku mahit, sering ku tahu. Panuh ku nyijo, panuh ku nyabai, dayung bidayuh, pingabis pagu. Cukup steady pantun ni so dengar tu ya. Jadi seterusnya pantun ni so Catherine Dedeng. Odi ke pasal aku menih buat timun buat ai cukup nang sangon ma ingan aku mut senyum sak di nyama makin sangon. Yo kan dari nyama senyum-senyum si jale yo. Pun sungguh punya naga ponu di uluknya suanya ada senyum pakai perlu gaya topnya sadis senyum terlalu dia jaga topnya nyama teme in Catherine Dating leh. Okay, jadi kira supaya dah mas mong 2 minit lagi atau dengan program live jatuh pipantun haruki masa segera ingat alam suap pipantun apa gitu anda telefon kau konti ke ataupun anda paita ke Facebook rasmi YFM Radio. Okay, haru aga terbuka line telefon tu haru aga dapat dengan paita ke Facebook rasmi YFM Radio. Tak apa dah pasal pantun dengan ini mudah okay, segera ingat anda telefon saya aku dapat nyaut telefon dengan pakai tema sangon, sangon dayung, sangon bojo, sangon seruar, sangon bun bunga, masa-masa sangon. Harap so berapa kerja tak pagi ti lebih hibur ya. Harap bisa saya beringan nanti naik kerja pengenai dengan pagi ti sepadi naik kerja pengenai baik tenang di luar bori dan bori ke ok ngaji siaran radio atau pagi ti kerja program live aja topi pantun. Ya, sekarang ngato ngibur so berapa pengajit to pagi ti. Okay, jadi gaya untuk di pasar kucing hati kaiti memang suka pepagu. Jadi sambringan tadi lah nak perlu ke pasar kucing dengan lubang ngaiti mak kemut teban gaya payung kini teban gaya piin supaya dapat gendok piin suku-suku dengan lu roga. Ini nato bibul dia dah ragu pinggul tu seterus sebagai tihad dayung pedawan so Justin Marine jog di YFM dia gerak bisa mah.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Okey, jadi nanti Ragu Menghibur Tok Omar Subraya Janji Cinta. Jadi tu aku kadang program live jatuh di pantun pagi ti taruh tengah pantun di soku. Pari kupuk, pari sok pasar, pasar jual barang pun mar. Doi saka ayo ogi gamar, gamar guru di tengah man samar. Man samar di tobing sungi, sungi isok bi batu-batu. Takar bi gamar asong rami, rami takar mau dapat bau. Man samar di dalam umuh to'in busuah goreng tun poyoh. Masa bigamar kali kedua jawin mah berubah terus kutawa. Okay, jadi kalau pasal lagi pantun seterusnya so Wentiti ha. Onak oyung nyikoh bitongon sanggup kumit gamar sopun toring. Karik dayung dosah nak sekia sangon sukup le asal pon nai-nai samar biik. Okey, jadi Wentiti aku gi endi atengah pantun ya ngaku balas pantun so Wentiti. Bayu support aku mit gamar onak koyung mah dio bu. Dayung sangon penenai samar samal tiung tok sukup sidi bu. Jadi ngadi no kolega ku program live hijau di pantun atau pagi ti ngadi no terima kasih bapak nudo sobra pengojit dengan to di ogi suap di pantun pagi ti menoh ke sana pakar pantun to peminat pantun to tetap setia bersama dua DJ Jazz ando ke masa itu jadi do kemut yo di minggu dia sama hando di sama tore bihibul di pantun lagi pakai tema di bokon jadi terima kasih nudo sebringan pakai sungguh menoh radio tetap ke on no ke juangan segmen tetap pukul sembang dua tengah hantu.

Okey, jadi ini Teh Ragu Pinggir Bor sekumpulan The Seal bersama dua Haraya Rahayu Kurnia. Jadi kalau supaya dua ma semua PE minit lagi atau ada segmen yang dengan diaran anu dua itu ya hari mohon nombor hari moh sawa 2026. Jadi info seterus yang Opis Perpaduan Negara Dua Integrasi Nasional Negeri Sarawak hari anai program sambutan Minggu Perpaduan Takah Zona Sarawak sana sawa 2026 so pri no ke semua nombor hari moh hari

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu Sonia. Jadi selamat pagi, selamat tondok nudu Sonia di jurah hendai kemping malas Arman tengah nudu. Jadi benar kesan berapa pengajar-pengajar tadi bokot nah di masa itu hello ke naik pun naik di Bori Abu. Lagi nanti moh guru man kira masa itu. Lebih saya tahu saan semua babai di alu di toya ataupun di dalam tahun dekat itu di mit umbung jadi nah pakai guru melihat ya dia guru mana sungguh pun jadi ya no info seterusnya di rapikosi kubikosi ya untuk sobra pengajit pagi ti. Inilah kelab rekreasi ya pengguna dua pengurusan Dewan Sembaguna Kampung Tematu mengenai program Tematu Ethnofest 2020 masaan edisi ke Semongli. Ia mengatur dan tipu dua hendu ya no sebunga 22 hendu bulan rimo. So pukul mai setengah pagi noga pukul sembang dua turup ngarum. Seterusnya hendu kedua ya no 20 taruh hendu bulan rimo hendu nuam. Dua-dua program itu dia mengatur di Dewan Serbaguna Kampung Tematu. Kita ada pengisi-pengisi program itu yang antara demonstrasi pelbagai agak bertanding tuak pulut, bertanding kudus ponas, persembahan talent dayung gawia tematu, bertanding onak dayung gawia tematu, bertanding onak dari pogan gawia tematu, bertanding sinok gawia tematu, contemporary dress dayung gawia tematu, dua persembahan-persembahan di pokon, dan 20 taruh untuk bulan rimoh, agi aerodance, bertanding bola tampar gergasi, agi ke sukaneka saat anak kopot, agi ke program demadaya, agi pemirsa Jepun, pemirsa kesehatan, agi ke pameran-pameran di agi mengatur ada agensi perintah dua indah perintah, agi bertanding karaoke, bertanding manmi, seterusnya agi ke pertandingan tayung gawia tematu. Jadi saat peringan di rana di ke tematu Ethnofest 2020 dokumut 22-22 taruh nomboran rimo pukul 3:30 pagi noga pukul semua ngetua turu pengarum.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayuh.
1: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Radio YFM Bidayuh Pak Kasung Munoh Medik Nyaman atau Munoh ke Nyuang Segmen Ayat Ngan Diaran tu Sana Nu 2 IT Rimoh Nuburan Rimoh Sewa 2026. Jadi Rupa Titi atau dapat ngojit program dipakai bangsa Sinakayana di Bopuruah Radu Sesu Miri FM ya. Cetu se program dipakai bangsa Sina Bidayuh dapat tu ngojit pada pukul 9 Gumi di dalam segmen Ngancang Peta bersama dua pengarun koi di bertugas. Jadi dengan atau berapa ada bau di segmen dua anu di bokon aku di JJ sering ucap bogo terima kasih dudu su berapa pengojit rabrab bisa berdingan dengan tu di giswa ada program live aja atau bipan tunti ya. Jadi dengan dino anu kata berapa ada bau ya terima kasih harap su berangan sehat-sehat pagi anu dua itu oke jadi dino saja anu soku ragu sekasone soku yo no bunga kupo soku plan mega force jogo di wifi bro yo gerak bisa mah

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga, Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
2: Mengelarah, mengeluan, lahir hapan. Mengkucing dan semerahan.

Okay, hello, sengah dah sepesuk dan lahu sayung larah menitam lim hui nama kelo bake lantai kelengi redo kaya mir FM ngejeloh program tama languna lo ihati program yang ngelarah ngeluan dan lahu hapan dan lahu hai ke DJ Baun ha redo kayan Miri FM. Okey nak dengar kelo ngadani bake-bake hangin alim kelo sayu mage dan lo ngina kelo hipo nak kenap alang melu. Jadi man kelo poke pedo amai ine alang kurang no jaka ni man kelo hado te plesa age kelo beh man o hama ni tamli malam mano kelo te alana kelo ulis kula jaka ni laho angin aku lawat sayu panau ha ujung alan alun dan lo man kelo te panau kudak man kelo hado sedia payung repah tupi kelok ya. Okay man, kelantah kucing Seri Aman terbeduk bau kelodang kelenghi redo kaya Mir FM pakai frekuensi FM G.G.Tusu dan lahu FM G.G. Manitam bake-bake halantai halam daleh kan perlu hawang daleh jaka ani kelodang kelenghi redo kaya Mir FM pakai radio online tam nerpa RTM klik matah ma pukul 62 beluadau atau pukul 6 lebih dan lahu mengkelenghi pun Facebook mengkelohadau nepe jidahik nge jeloh live page radio kayan. Okey dah hen lahu lagu alam buka lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tek leng hiji lagu ala kren Ezra Music ihati alunu dah hen onin aku sengri tam tek leng hiji lagu ala kenan Alex Lihan ihati Tavit Inam.

0: kan waktu kecil.
1: Tak kena hantar malang habis yang
0: nak nyon tu kan. Tegur tak teduh ungai mula nak. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panjian di ke. Weh suan dan dia.
1: Anak empat tegur, tegur ngeriak ha. Beliau
0: nak nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tunggu dah dah pun mayat tu.
0: Jangan tu li rumah. Besi tu tak mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4G. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4G. Radio Kayan ngabji itam.
3: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayo Kayan.
4: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Alangte Habaram dahin belagah paanlah peji dahin radio tam.
1: Okey, masa ngadau de mao senglara mani tam lima jadi mari tam ute kleng heji lagu lekna Alex Lihani hati tavit ina matro lagu negeri itam pala pulu pita minit pukul 62 beluadau. Okey, mao saya ngadau de lau senglara mani tam lim hui nama kelo bake-bake halamaring kleng hire dokayan pakai frekuensi FMG kusun 6.G FMG kusun 7.2 na pala human kelo bake-bake halam pakai radio online tam na pa RTM klik de lau mana kelo alanai peji dahik ngejelo live page radio kayan. Okay, menitam li malam tengin live ajakan ni mengkeluh hadonai ama je usu daripada lahu ma'u kajipu salam manakui dan lahu mengkeluh hadau share live ani menebake-bake tam aleng teha hinot tua jaka ani. Okay, tini aku nak barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 5/5/2020. Okay, tino puku 62 junang na'a itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki. Puku naji ngedau hanitam tepa yang jaki taik lenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Dahi men ohanan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani. Minat tebal yang mengkelola meteng nunka dahok tamado ani. Okey, tina ku umatai HP Shadow Kayan terdah tanpa kalai doa ni ihatih kedun kelulen dahin henan nan kenung kadap telok daho anan dai lahu mekeloh ado pralo metai kata kelok ti. Okey, jasi kudang basak na alam puku naji 25 minit enge dauna a. Okey, men ohna puku naji junang itam peji alam segmen daho petang nurepah tebara puku naji 45 minit itam peji alam segmen dengar kliah. Pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanit tanpa ji alam segmen lung doni alam sejarah. Menuanan hana kusengkusi dengan menhawang daleh menitam lim. Dilahu tepat pukul natalo lebih kalau pejuh peji alam program PDK alam atau mapukul natalo lebih atang pukul 6 na'a. Kena nana hana program ngelarah ngeluan dahin hapan alam atau mapukul 62 beluadau atau ngepukul na telah lebih nginah na lim dan panau pahapan dan dah mauk info man itam lim dan lahu makalau bakal-bakal lagi na live ngedau ni makalau hadau kusi gaya dau depan lahu dengah manakui hak konti jaga ni lahu
2: Langhina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Paan Kelang

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun 6, mendui atas alang hipun Kevin.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijidahin, Radio Kayan.

0: Saya Watang Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panying Kuahling Sinyal Jisyang.
6: Ame Tunge Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Akan naji lagu ala kenan Daniel Bampai hati Dale Sarawak tu lagu negeri itam pala 30 minit pukul 62 balu adau. Okey tini baketan Venus Jonas kena tini sayu bladau di Jebaun Station Radio Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda tino ihani man sungai biar bakong baram akai aji lagu hati dayang bintang. Okey nantua sekenap DJ Baun kena tini sekena manikal Venus Jonas alang akai laguanan. Jadi empat nitam semedak laguanan teji info sekusi manitam li manitejo pesta layang-layang norepah Borneo International Kite Festival BIKF 2026 sendahna te 22 atang 26 dablan tusu duman 2026 halapangan terbang lama bintulu norepah Lasar Kenyalang. Jadi mengkelo bake-bake alang te hawa bulan tusu dan pelahu mengkelah lentik ha bintulu mengkelah hadau T22 atang 26 dah bulan tusu ni dahana pesta layang-layang ha Lasar Kenyalang mereka ha padang bilun bintulu menuna. Jadi mengkelah hadau grinah dah lok poke apui doh anak lok ke sau lok ke tenah peji nginang dahana pesta layang-layang ani kena naji info aman itam lim.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Si merat ku boleh atak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula hal macam kopi ni kere, memerana belah ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat dekurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
1: Dan, nak pitok senang. Jadi tak ni umali. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak bas.
2: Tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pikat ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ku ni sayu kejam tudak ku ni pok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kan aja madu ji u sayu kan
2: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena
3: Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jenane ngetek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dok kui. Aduh, nok ni susah kena ku.
2: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Ban akui Lorita Daluhat Radio Kayan.
4: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Ani Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio Kayan.

Kan ana je lagu ala kan ana joli jangan ni hati malam kali jadi mengkelo bake-bake alatin tu ajaka ni wina mengkelo lang lara jaka ni ka ke mengkelo hadau mate kata kelo ngejelo segmen dah hok tama doani tino te telo dah hok tam pekale doani hati kedun kelulen dahin hanan jadi aku ngina mengkelo bake-bake alan te havati mengkelo hadau mate kum kata kelo ti jesi kudang basana ala pukul ji 5 minit ngadona Oi kelah matai kata kelo ngejelo page redo kayan kelo huda matai kata kelo ngejelo WhatsApp tam hak konti tinolubun WhatsApp tam hak konti hati kusung ngeji ji telo ji saya kusung ngeji ji patusu kena lubun WhatsApp tam hak konti ngawan kelo kusi dengah ka ngawan kelo baran repa kusi gaya dau mana tatah ngawan kelo dan lahu matai kata kelo ngejelo segmen dahok tamado ani. Okay, dahin ang panitam kira tepa yang ngejaki taik lenghi adengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur tetelok lenghi ji lagu ala kena Mikael Milangi hati anak hulam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

0: kainan.
1: Aku ikan hebat, Nen. Itu dia muka pahabong tadi ni. Nak pekat tes kah?
0: Bah, orang non yang melek, Nan.
1: Jankah orang non tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
1: Sayuka, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Ah, tukai tukai ini saya berapa harga? Apa?
0: Piah-piah ni tam lawat hina tua itam tae awin hadui jiak dang tubu usi milijah ka dahin ngavan.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyeladawan ok ni hapan ok ni. Jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kareni daman o anan ho marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anan lang lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya.
3: Tunhina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Kan ana je lagu ala kenani bawa jangi hati dah urip tenon lagu negeri itam pula 20 saya minit tepuk naji ngedau. Okey tini aku sang basa kata halan memang bakih tama pidoan. Kena tini lu bunci nangi anak nyam anan kelulan tulang masik. Lu bun doa hanan kui kuman kanan alang mahing anandi. Dahin alang bayaloh mengnyian tegu dui kedunaa. Nurepah kedon, nurepah kedol alam dahun kayang belaga. Tenang ke dahulu kanan lo pido. Weh salah ke Joem baraka maku ya. Okey, bos kena mereka lahu pido alang umate kata ka ngejelo segmen dahok tamado ani. Okey, menitam li matinya kusengkusi kelundau medaleh tam Sarawak unaring darat telok dau. Tino Dani ihati 5.25 Duman 2026. Tino pedajih madi usan hak kuri-kuri ngavan hati hasri aman betong sarika dahin hak kapit dan hak tagak norepah megang hak kucing serian samarahan sibu mukah bintulu miri dahin hak limbang pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian samarahan sri aman sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang dan lahu taga norepah megang hak betong dahin sarikai pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing samarahan kapit miri dahin hak limbang dan lahu taga norepah megang hak serian sri aman betong sarikai sibu muka dahin hak bintulu. Okey, tenam dua bulan lima hati gak tedau telok tino pedah jima usan hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik dan lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik tek tusu dua bulan lima hati gak tedau pa tino pedah jima usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dalehudik pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dalehudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dau ni ihati mana 20 telo atang 34 darjah Celsius dan lahu engkio bahui blare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Kena nanah kelundau mandale tam Sarawak dara telo dau. Dan lahu aku ingin nama kelo bake-bake ala te kelenghi redo kaya najaka ni hituk lo aku si gak dok lo ti mana kui hak konti ini. Jadi yang panita pojok peji alam segmen dahok petangan nurepah tebara tetrok lenghi ji lagu ala kenan Don Williams ihati Sing Me Back Home. Hello. Miri FM. I like.

amang itang takut andalunga pasak alang nait alang murib ta. Ita mesti lawan tusah alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na alang wa atam dahin mau menang menita. Lim-lim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang au kuam menitam dahin akai Tuhan alang te linta. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 70:23 telah dan bahasa nadab alam kuma nusi Tuhan kalong itam ka pasak manu o atam biha nalan nga banta musang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati man kinasal. Jadi iyo o akinatam ka pasak alang teteta nusi pasak ati hui man o akinatam iyo alam surat Tuhan na alam di Korintus 70:23 anite tegutam nalunga pasak alang te pe alan tamusang kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dihin lalan kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam kurai ni teg itam usedia sang nalunga lim lim pasak din bahui dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus ihan na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupa alang naita alam murid tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jahitam ngiyoyan

0: telok perlu pubuk urip telok halam lim lim keadaan perlu telok perkenang urip telok do na sangat tangan ni halam nun pernah tusah lang telok hadapi keadaan sun tanah jinun pasti tetapi urip telok pejidin Tuhan adalah jikat alam pasti telok perlu puboh urip telok menjelang kenap Tuhan telok murid paan na alang sayu na kat alang tekap pelmana alang tekap baria telok tekap daun telok tekap.
1: Menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok,

0: Wi tam jam sini pun tam bela nai betong sayu itam pala duk tu ni pak jah pelesana. Mina tuk ani jadi awin ipak batu ati en jaga dahin tenang ataupun ga alamba tam ataupun infeksi.
1: Kahum kahum manuk manuk nun alang dan melo. Noh na tuanan.
2: Noh na tuanan.
1: Jerry One,
3: Kelengi, Radio Kaya.

aku DJ Baun, berjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, nak najik lagu ala kenal lu tak imati hati upili tamak hina. Kina lagu ni dan papa ni tamlim hui nama kelo bake-bake alang tekleng hi redo kaya nak jaka ani. Okey, tini bake tam Asfian Mahius. Kena tini mempawah Kalimantan Barat tadi jebaun. Sengar

Salam membakih tampi do dahin bakih-bakih alang habe hinu tua klo te jaka ane. Salam ceria melu paan sekena pa DJ sayu bertugas kena tini sekena manika lahu Asfian. Abin oh adnai peji adahik ngejeloh program ngelara ngeluan dahin hapan. Okey tini teji info aku si mani tamli mani tejo men klo amai inai huina men klo lang terima STR hadale hudik dahin lahu lang hipun ekon bank hati hazon utara bahagia miri bintulu dahin kapit tepitan 25 duman 2026 hati gate donam ani amai klo hadau te palade Dewan Masyarakat Beluru Barem mato lang pukun saya junang jihma atau pukun pat junang levi dan lahu kelodang tepala Dewan SJK Si Kiti Long Lama mato mempukun saya junang jihma atang pukun 2 levi. Okey, mengkelolong terima STR mengkelolong hadau sedia tiki kelok norepa surah beranak asun kelok jaklodang alasin STR kelok ti. Okey, dan aja info menitam lim hui na mengkelo amai inai alang teh dale hudik na pelhu mengkelo lang hipun ekon bank. Okey, ngaban kelo sang alasin STR 2026. Okey, dan kerana aku sengkeri tam teh keleng hiji lagu ala kerana Edward Anyepa ihati liveng dah men ohanan itam pejo peji alam segmen dengah kelia.

0: kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Tidak severe. Minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, Sebi. Yeah.

0: ngelara ngeluan dahin hapan
1: pakai FM di kusung si petusu dahin FM di kusung 6.G.
0: Ngelarah jaki miat pengjam. Perah tuberculosis norepah TB ihak nah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadha matai awi em naban lalau. Tada-tada perah TB niken hui man 2 minggu larem niken nadha am tehnoh ngenep kuman dahin bahat batung nileh. Perah TB dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu itam duan dahin daha alang hipun perah anan. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina Radio Kayan, Miri FM. Lasang ngawan tampaan Kelenghi, dahok halam, halang paan hitup hitam di.
3: Okay, nak naji lagu ala kena tuku kami hati malak umat dan lagu negeri itam palapat minit tepuku na dua lewi. Okay, so lewi sengelara dan lho sepesuk manitam lim hui nama kelau bake-bake ala mari na pejidahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, wilang kurik man adi tina pukun dua lewi ani tam pejoh peji alam segmen adat asen. Tina ku sengeri itam te kelenghi parap ala kena meringjuk man lung laput dan lahu jidak sape lenggang kangkong.

0: Anih radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan PG dan radio kayan.
1: Kena naji lagu alaknan Olivia Peter hati hanyu pe gerita da tu lagu negeri itam pala 25 minit pukul na 2 lebih. Okey, tini bakal ta mai ke Elmi selevi di Jebaun sebetugas selevi ani apa dong usan halung terutatan. Dahin lahu sekena pada Jebaun Tuhan memberkati sekena manikal humai ke Elmi alang ukusi gaya dau manalung terutatan tino kena tinih pedung usan haklung terutatan. Okey, dahin lahu ati teji info seukusi manitam lim ani tejo anu dutu madang tepala bahagia namiri. Okey, tenam 25 hati gate dau telo tino pedah jima anu dutu madang tepala balawai dahin pedah levi te pelalung banga te tusu 25 hati gate dopa tino pedah jihma anu dutu madang te pelalung sabai dahin te saya 25 hati gate 25 tino pedah jihma anu dutu madang te pala Tanjung Durian. Jadi mengkelop ke pido alang te hat tata ngavan alang u aktut ani man adi mengkelop hadau ala havah ni te plesa age kelokkan pelahu te kahi taban wina men kalau alang amhipun anguyok taban jaka ani. Kena naji info amani tamlim dahin kerenih tetelok pejoh pelalau kelang hiji lagu ala kena lenan laing hati itam nyam.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: turut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
2: Halo, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Halo, aku Usun.
3: Usia hadalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, lahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
0: Okey, kita telah pajah-paji dalam segmen dengan Manhawa Ngedale. Okey, dengan alam-alam, halaman Bogota, 32 laung, alam hadui ngalek arang batok kira kalen. Menuji ngetup alam jadi hak ngavan dahak ngalek arang batok hak stuta tosa belua Kolombia tedausa tudi. Jadi, gaya benar cundi ma Gubernur Cundi Na Marcha hati George Emilio Rebara tinotukan ni jadi hak ngavan dah ngalek arang bato alang sah dahil lahu tabit na men ages alang pepeng hak alam terowong. Jadi kenal lahu tinot men 25 laung kuna nyadui alang kalen tetra laung alendang musang dan lahu selamat batung dalok. Ji mendalo kira anhak naban hak pusat pubat dahin te dua laung laan kira alam atuk alang bahaya. Pasukan penyelamat kreni atai pala tatah ngavan anan alang su 24 km hak utara hinandaleh Bogota. Okey, nah tidengah alang unak loh alenai men Bogota. Dengah alang beloh lenemen Kampala tino tusu laung matai dahin pelu telo laung laan kira tega ayak dah lemdi men uji bus te petung dahin naji trailer ha utara Uganda. Tukannya jadi men u besanan alam anau nak men daerah Arua te pala hinandaleh Kampala dan lahu te petung dahin trailer alang regista ha Sudan Selatan hati ha kampung Labok. Alam pukul naji 45 minit ajih mai hati waktu tempatan. Kena hati ni te 60 tusu laung alam bas anan. Dahin anyo hadu siasat alam una tino driba bas kira ngenap overtake dua bas sahunana dan hahu tino tu kanan kira te petung. Dahin a trailer alam nai menalan alang apuhura. Tapi tanan tek palaung alang matai hak ngavan anan dahin tek punam laung laan kira tega dan lahu an hak geri tek pala umaprah anaka. Terok laan matai tapi tega dan lahu tino limdha alang matai sak nai tabah pala tusul laung. Kan hati dengah alang nai men Kampala. Kan menitam li manana adua dengah menhawang dale dah kusi menitam lim lebih ani dan lahu dengah menhawang dale dan itam kelenghi te jaka alempia lebih ajima.
5: Minggu lalu sebelum solat Jumaat saya ke gerai warung makan di Rawang dan kakak itu walaupun cara baik dan sopan, saya terasa keluhannya kerana terpaksa berdepan dengan kos barangan yang meningkat. Walaupun kata beliau sedikit, tapi sedikit tiap minggu. Jadi kalau dah 4 minggu berterusan tentunya mengesankan dan menyukarkan perniagaan beliau. Saya bawa perkara ini ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersama isu-isu lain yang berbangkit. Dan walaupun kita akui dia tidak mudah, pertama seperti kita lihat RON 95, walaupun kita beri bantuan dan bantuan

Sel, ia telah menyebabkan kerajaan menanggung 5 bilion ringgit tambahan setiap bulan. Tetapi kendati begitu, kita terpaksa berdepan dengan masalah dan cuba sedaya upaya meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat dan keluarga mereka, terutama golongan yang relatif lebih kecil, miskin dan rentan. Kita sedar di utara Kedah terutamanya menghadapi musim kemarau yang agak lebih panjang daripada biasa, dan itu menyebabkan kesukaran peladang dan juga sawah. Kita telah mengarahkan pembenihan awan ditingkatkan oleh TUDM, dan saya juga minta bomba yang punya keupayaan yang relatif lebih kecil tapi meneruskan kegiatan dalam beberapa hari ini. Tetapi di kalangan pesawah padi, keluhan itu didengar. Kita telah tambah umpamanya bantuan khas insentif pembajakan pada 14 April lalu yang diumumkan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Saudara Muhammad Sabu, yang ditingkatkan dari RM160 kepada RM300 sehektar untuk membantu pesawah padi ekoran dari kenaikan harga diesel komersial. Mesyuarat tadi Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju untuk membayar wang pendahuluan, iaitu kadar khas insentif pembajakan, kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak. Dan jadi program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Jadi oleh itu kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi. Dia ada implikasi kewangan RM48 juta yang kita luluskan minggu ini, dan dia akan melibatkan dan memberi manfaat kepada 240 ribu orang pesawah berdaftar. Okay, yang kedua terkait dengan keluhan kakak di Rawang itu, saya berikhtiar mencari kaedah untuk mengurangkan beban mereka mengikut keupayaan kita. Saya fikir yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA, akan mulai bulan ini juga, mulai sekarang akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka, dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan negeri-negeri untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini. Ya, dan saya ucap terima kasih kerana Menteri Besar Selangor Datuk Mahirudin Syahri telah menyambut secara positif dan mengumumkan dalam masa terdekat menurunkan kadar sewa semua premis perniagaan, terutama bagi peniaga kecil, penjaja dan kedai-kedai makanan.
Tentunya ini bidang kuasa PBT dan kerajaan negeri yang lain, dan saya ingin menggesa mereka menurunkan kadar segera dan berkat kuasa bulan ini juga untuk mengurangkan tekanan beban yang memang dihadapi oleh peniaga dan penjajah ini. Yang berikutnya ialah kaedah mengurangkan kos ialah melalui peningkatan program jualan rahmah badani. Kerana jualan rahmah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali. Ya. Jadi dengan cara ini pembeli dapat kepastian ya, barangan di mana boleh dibeli dan pada hari dan jadual yang tetap. Dan kita juga tumpukan supaya program jualan rahmah ini diadakan bukan sahaja di pinggir bandar tetapi juga di beberapa kawasan desa dan kampung yang terpilih. Dan dalam menjayakan program ini dan beri manfaat kepada golongan peniaga kecil, kita nak pastikan supaya peniaga kecil juga terlibat. Kita tidak mahu ini jadikan satu gelanggang untuk syarikat-syarikat besar, tetapi untuk memastikan faedah daripada penjualan rahmah madani ini memberi kesempatan kepada peniaga-peniaga kecil menjual barangan mereka dengan harga-harga yang lebih murah. Tentunya ikhtiar ini tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi saya percaya ia dapat meringankan sedikit tekanan sekarang ini. Dan insyaAllah dalam acara mingguan kita dan mesyuarat jemaah menteri esoknya, tiap hari Rabu, kita akan terus meneliti dan mencari beberapa ikhtiar baru untuk mengurangkan beban ini tanggung oleh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.

Kenana nai tam upaji alam matalimat krisis bekalan global. Alang kenan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Hatih Perdana Menteri Tam. Okey menitam lima kira melakte tusu menitelaan apa yang kelo pejo peji alam program PDK alam matoh mapuku na telo lovi atau pukun nam naa dahin lahu atine kuna berasa kuna menitam lim alam te peji dahe kadara telo jam anidi. Jadi apa nak aku makan ladongan ni mendijel lang kita mengejoloh program PDK na tetok kleng hiji lagu ala kenal Koni Layun ihati aku ngenap halam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

Thank you Mau Selubi Sengla Rahmitam Lim Malang Tek Kleng Hi Radio Kain Mir FM Jaka ni kere ni saya minit lalu pukun telok lebi unak loke barasa kena man DJ Baun alang upah panitam atau man pukun 22 blok daw di hatang pukun telok lebi ni ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan kere ni tak alam segmen tam alang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahik livan daw ni ya 5 de bulan 5 duman 2026 megiate daw 2 atau man pukun telok ni hatang pukun 6 lebi na. Ya, mau selebih sang narah mengkelak bake-bake halang te peji ngejelo program Radio Kayan Mir FM lebi ani men kelak alang maring peji dahin Radio Kayan kerai ni tam dang kelang hi Radio Kayan men miri ngejelo frekuensi FM 71.0 dahin 75.7 nuna pelah mengkelak alang te haswai ni ah kelang hi Radio Kayan ngejelo frekuensi FM 75.0 men telak alang te ha Umar Ruhdik ya mina dang kelang hi Radio Kayan ngejelo frekuensi 75.7 lahu dahin lupak di baik SWGG 665 kHz. Kita melengkak hak kucing samarahan serian dunduk bau Sri Aman Sematan dan kelengi radio kan men ngeban kelok ngejelah frekuensi FM G06.G Nurepa FM G07.2 kita melengkak hinok tu ngeban telok jaka ni tek hang ngeban nyadui telok kah halida telok kah Nurepa hinok tu lah ngeban telok tek telok dan kelengi radio kan online lah ngejelah telefon telok telok download aplikasi RTM Klik telok pa am tusa download nak dang loka tek telok nyindang hak page Radio Kayan tek link na akte te leading Facebook tinan ngan kelok nyak link nan dang na telok lang hi Radio Kayan online pakai telefon tam ya matelok lang hi pun Facebook ke dang peji kusi dengah dahik alwe ni an kelok baran dun to gel dun dohang ngavan kelok tinan dun dengah kelok alwe ni dun hadi kelok alwe ni ka tek ka ngavan kelok ada kuri-kuri do ni te usan ya kalau lang teh pasen miri ini kalau lang teh miri lah man malam di tek kene usan jaki lain lah nyengam jak ka do ni ya nasi ha piah do do lang uh ready wa kala sula su tegang-tegang tanah lah tipa hagi lah su ya tibi abin kenan usan malam di kurik nena do ni ke abin jingam-jingam deh nah daok ya iki mai tamli malang te apa ana peji ngejelo channel tu suji kusung lah ha mai tv mau sa kena pa windang peji ngejelo mai tv tu suji kusung te atang pukun 5 lewin a ya mai tamli ngadap ko barano program tam lah dina pukun telo junang a peji ta alam program sura dengar pukun telo 45 minit peji kelengi long dah dalam sejarah pukul 4 lebih ngelarah jaki kelengi dengan kelunan ayak lang mayak dah lehtam pukul 40 minit doni dua dua itam peji tak alam segmen age pukul 4 junang kelengi dengan lebih pukul 45 minit aku sengbara dengah menawang dah leh nurepa dengan usun tanah pukul 5 lebih itam malang teh hamiri nuna pelahu mentelah lang teh ha umaru dan lang kelengi radio kayan ngejeloh channel tu suji kusung my tv peja-peji dahin tali dia kenyah hatang pukul 6 lebih na. Kita melengkak hak kucing semarahan serian lunduk bau Sri Aman nuna pelahu mentelah lang kelengi radio kayan online ngejeloh RTM Klik dahin ha page radio kayan live Facebook itam kelengi dengan lebih alang anpah mau man amin dengar angkasa puri Kuala Lumpur tek pukul 5 na. Pukul 5 junang pejita alam dengar sukan dahin program radio kayan lasi tek pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam peja-peji ngeluak tek alam program YFM Bidayu halang anpah mau man RTM Kucing dan nana no program tam nginah dang an pelaong den sayu dang ana apa mau den sayu lahu mau dengah nana pah palo pah pan genap tam le malang pan sukung radio kayan hinok tepah tatangap an tam te jaka ani ya pejak larah tam aku ngena pah pan telo te ji lagu lang kenan jenan ini aku ngena pihak kena mai tam le radio kayan lang pan ngebji itam.

0: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.
1: Online Radio menpukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okey, tanpa jauh kelarah, tanpa jauh, telasan radio kayaan Mir FM. Kerana aku sendiri telah tanya nang, tak jauh lun kiak dau. Alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendalih Tam Sarawak. Ya hati jarun darat telah dau tu ada ni hatang dau patna. Doni 5/5 megat te 22 jihmadi an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih ini na an kio sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke an kio sang usan pelaan ha kuri ngavan ha dale hudik loka jima de telo 6/5 jihma an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dapat tusu 2/5 jihma dapat an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik kanunana dahin lahu jarun telok daun ni an kio sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung daun. Ya, nunana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendalih Tam Sarawak. Ya, mentelo alang ate hindak tu angaban telok jaka ni kelengi radio kayan dan kelok barang menakui nunak tu gaya lundau angaban kelok jaka ni ya. Hari ini telok pidawan tiap ni peji dahin telok ngejeloh live Facebook hak page radio kayan ya bara selebih menikah DJ Livan Jinu Nusan hak kusing korena ya lasu putung dau do ni apa meran lasu mencih madih ateng lebih ni DJ kena ya. Ya, saya kena menikah pidawan men kelok alang teh angaban alang lasu dau lasu ke hamiri ni lahu bi mentelok alang tek na hadui hidala sudau pe na mentelok alang teh halida ka mentelok alang na uma kanunannya menghadong larah jaki tenyingau jaki dui ata alang sukup laho jaka telok mano hadui telok ti nan pelaho mendahat nyam telok alang sekolah wina mendalok alang sesi petang nu ni ya sesi lewi nu ni tangan-tangan petuk dah menamin ti ja pek pah atak alang andalok greenan nan pelahu mendalok alang minat tek sukan ka dalok alang na aktiviti hawang ti ka dang telok petuk sigu dah laho ja paan petuk dah anak telok ti nyihu dah du eta nu repa nyihu te dah te nyingau ja te alam aktiviti alang andah na hau mas sekolah ti. Ya, matelok alang te ujung alang alun jakan ni lahu. Pelihai sayu te alam anau kelo. Dahin meninuk hinok tapa hanau telok teke nginah tamatang dahin sayu. Palang ngavan alang an telok tuju. Ya, menuh hanin ay tam peji te alam program surat dengah. Aku ngina pahapan telok. Teji lagu alang kenan denan bampa. Melu ngelunau ya. Minah te menhang tam alang ana dau pahlu nau nore pas selamat ulu nau di dehin lagu ni lah an tuju mitam lemak lang na ta lu telo men dau ngelu nau so lebih senglarah menitam lemak.

0: Hati anda.
1: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
2: Busy ke? Eh, minum kerang. Sayu lambarang akna ni.
1: Kenuna nandu.
2: Nah, tidak ada kualam di grup. Tak ada nyihok kuih, masuk aran kuih. Kuri umun kuih lah, hundak tayo lubun akan.
1: Nih, mau ini masam-masam. Skamer, si Anandu, kami nang kom landangnya skamer kerai ni.
2: Nusi, lana ni, ini nang kera. Inang lubun akan kuih ni, nang imrete. Sin masuk ke, nan, delang matu masin masuk kan ni.
1: Kuri tau, oh Anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanan di padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyu ayah kui. Ak telefon, nusi dahanyu ayah kui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis ti, tena repot ti ke. Mina te si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
2: Hai, nuna na kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusi na te gunah na.
1: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusi na ku jam laan. No kurim nanan.
3: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
4: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
5: Okey, kerana ini tepat pukul telok 10 minit lebih, tanpa japa-japa tak alam dengah, alang anusang tak alam surat dengah doni.

Yang dengar lagu nak lau lawas di polis nahan dua laki kelunaan dalam hitam umur 36 dahin 24 duman alang nyadui an kumak nyadui buruh kenhani dahin dawak nyelemak tawin tak alam hadui salah pakai dada. Kepala polis daerah lawas DSP Tiong Lin Tiong Leong Tindan Bara tino adui anahan dawak kelunaan ani anah pasen lawas pukul telok lebih telok de bulan 5 duman 2026 ani di manbeh ujian ata sengit an dawaan menglaan positif dadah naan amfetamin dahin metapetamin dan lahu meno dah pelesa rekod dawa ampai nani di teji mendawa ni hipun ji hadisala alang ampai nani di anak na dan teji an ke nusi kete hadisala alang an rekod ha polis ti dan kes an siasat nya section 25 bakah ji bakah e akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okay, dalam tu kan ni tino lebih 30 de bulan 4 alang oh ready polis te terima leput bara alang ne manji kelunan muku no de paji warga mas umun tu 24 duman ni hati menterusan lawas laki ayah ani kuma sau nak ni sau laki na alang umun 33 duman andah nukun alang nukun ni hani hati taman amung na alang lahu anak laki ayah ani sendiri dahin te saun ini di u anatan tepala umaprah lawas ja iha anava avin kenan atuk anike telok de bulan 5 alang uh ni di te hang pukunji 25 minit lebih ji pasukan polis nahan laki anan hak ngavan nak jadui iha ti haji jabatan kerajaan hak lawas aja tolong menbehadi siasat. Ujian atak ngitan laki anan an menglan positif dadah amfetamin dahin metapetamin. Lesa rekod na hak polis ke ihak nidi tek hipun telok rekod hadisala ampai na nidi nin kes an siasat nga seksyen telok puluh ji bakah e akta kanak-kanak 2000 ji dahin seksyen 25 bakah ji bakah e akta dadah berbahaya pelupitan 52. Ya nan dengah melawas telok payang tepala dengah alang naiman miri dengah menmiri ni ji laki alang nei busak no repan nei lawan dah anggota polis tegu iha pesak seng telap di alam op pematuhan motosikal dan lumba haram hak sipang alan bypass an polis tahan tegu jihma pesun jihma dalam di nyo dah bara alang an polis usang di alam Facebook nalo. Dalam tusah lang jadi kio-kio pukul 2 jihmanan, laki umun 24 dumanan ni geri motosikan dahin tek ji. Nyemdoh umun 26 duman, peji dahin nak. Dan dak jakanan ke dawaan tahan, abin polis sang pelesak dawa. Yati ji pasukan bahagian siasatan penguatkuasaan trafik BSPT IPD Miri. Bila manunan kena dalam polis ni, tino laki ni. Ira ni hatan tu ni ha sang lawan polis dahin tinana dah polis mapui ha awin teji polis alang anku mak tega tegu iha ni lawan dalam polis anan dan kerana ni ke polis menuh nanti ke polis anan di anatan tepalau maprah miri menuh dah mano operasi dahin iha anda baha umaprah hayak miri. Menbeh di pelesalangan na tino motosikal laki ani di an polis tahan avin u anak body fight kusi no nampa telefon laki ani lahu an kuma te video alang tenang ya video lucah kuren hati ni okey laki ani an tahan jatulong menbeh di siasa te da seksyen telok 5 telok kanun kesiksaan ya avin ni ha nei busak no repa mate penjawat awam alang mano hadui dan seksyen 2 pitan 2 kanun kesiksaan avin ni ha hipun bahan lucahan ini. Okey, dan dengan halangan anai menmiri. Dan dengan menmiri lokan tino te saya laung mendua panak nalunga tusah tegu amin dalo anu repa halangan kuma amin siwa ya tilung siwa hak jalan JB Kampung Pujut Sungai Adong tasak te alam tusah tutung pesunjih ma dalam di.
Yang dah barang langnai man pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak dah pihak bomba dan penyelamat Lopeng tak terima luput bara tak jauh tusah tutungan ni pukunji 42 minit. Pesun jihma ampayan ji pasukan anggota anatan tepala ngaban tusah tutungan ni. Tegu de latang tengah pananan tinan delok nyenang apui norepah tusah tutungan ni melawin ji uma. Alang ana tilung siwa dan tutung dia tu persinal ho dan layang uma ni ke an kio 60 kali 40 kaki bersagi. Tak dua pana kalau melawin saya laong kelunan nurepa saya laong lim dalo alang melok tak nurepa lang siwa tak uma ni nusi kete nunun agak tak dalo dehen operasi marah mampu ini anak nak kenan ji pasukan anggota BBP Lopeng antulong kenan BBP Miri pakai dua aliran hos alang aruna dua atuh kaki dehen dua nozzle NTG aliran salur bantu alang-an alaman pipe bomba jelang tengah pananan. Okey, tu satu tung dan anak ram tak pukul 2 jihma ampahin operasi overhaul anano ja ngenang nusik na te apui alang paan loh mega te tusah tutung alang jadi ni. Paun tusah tutung ni paan loh te alam hadis siasat polis ne dah hadis siasat pihak bomba. Nunan pelahu lugi alang anda tagung pelahu te alam hadis siasat loka. Emi Tamlim dan Nani Tampeji tak alam program Surah Dengah dan program Surah Dengah dan Antang Pelenghi te jaka alam pialan lebih jima ngejelo segmen PDK Peji dahin keluar.

0: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Saya kena pergi dengan orang Kelantan. Alhamdulillah, saya dah mati di sini.

0: Okey, Nona Naji lagu langkanan Bobby Laing. Lagu peji sayu pia apa peju geri telok teh pala pukun telok 45 minit lebih jaka ni ya. Selvi senglarah mengkelok limbake halang teh peji dahin kami radio kayan ngejeloh segmen PDK tam lebih ni. Dan kere ni aku senggeri telok peji te alam program tam nyihati long do anih alam sejarah. Okay, long dah ni dalam sejarah halang apili menitam dah ni hati ji tok halang jadi teguh lima de bulan lima alam duman pelupitan saya pelupat. Okay, duman kan aku ni. Okay, dah ni lima de bulan lima duman pelupitan saya pelupat. Perdana Menteri Jakarta ni hati yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad utai pejadi projek daya bumi fasa telok hak Kuala Lumpur. Dalam dahuna jaka pejadi panganan tino Perdana Menteri bara lu kenapna avin projek ani udang an pelaong dahin sayu dan ani ke hati marung te kejayaan dasar pandang ke timur kena tinan tino kepni alang te alam dalih ani lahu tawin te alam projek ani dan dalo te terima ihati buah pelamanak norepah pengjam tejoh teknologi huina alang naiman kontraktor Jepun dahin Korea Selatan. Projek ini ungalung kuri-kuri tu kalang dangan pelaung tek hangna ihati projek tenki alang dekayaklan tek alam bidang binaan norepah bidang na umah ya. Dahin tek lahu pakai steel frame. Alang jakaanan ke ketu dah pakai nak alam dalih tam ni dahin lahu una uma-uma alang bau atang bau nak 35 tiket dahin dang an pekuh ta alam jaka 26 bulan tua. Dalam tu kan ni ke tino bangunan norepa uma daya bumi ni una jilaan ahati tadak alang anna ha Kuala Lumpur. Dan ini naji lu mendaleh ta Malaysia lahu. Ya mitam lim nunana long do ni dalam sejarah ihati projek daya bumi fasa telok an pejadi. Ya nun ka long halang jadi jima norepah long do ni dalam sejarah jima pia-pia ji ta alam program. Long do ni dalam sejarah putung-putung do pukun telok 45 minit ngejelo segmen PDK. Pukun 2 junang ngejelo segmen ngelarang lo anda hinapan hari dia kaya nak Miri FM. Ya te leading Facebook telo dalo baketa malungune peji dahik ngejelo live Facebook HP Radio Kayan. Mau se lebih man Latif Ngau Anyi Imang Nicholas We Nuna Plaho man Richard Lingan Isa Mael Undil. Ya se lebih mau laho man Ira Iduat Jok Richard Ngau Imang ada belan ke baja dahin ngang jau. Harin telo Ira Iduat Jok tini ya baram. Salvi DJ Livan, lasu limkah dau hak kami terbenyi hudik ni kena ya. Usan ngelembat jaki man adi mangkurang duit ata alangkahum atik dau lasu ni kena. Kahi lagu amai naik Rosena Urai pahpan lim dah alang te alang entam kuma amai dahin inai dahin lim itam alang kelenghi radio kayan hinok tua gina hitam magih paan sengenap DJ Livan sengenap lahu menikah Ira Iduat dahin bejok larah tam lebih ni kelenghi lagu pengakai bakih telok Ira Iduat amai inai langkenan rasena urai bi ampainan ampainan angkat telok kelenghi ji dahok bara ani una.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Radio Kayan Miri FM.

0: radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, peji-peji telasan radio kan Mir FM, Mir Hati segmen PDK tam lebih ni mau selwi sayung larah mentelak alang tek lenghi manumaru manalam pasen dan apa lahuk mengkelak baki alang tek peji dahik ngejelo live Facebook hak page radio kayan ya. Ya tini aku ngena barate joh bazar gawai alang ana te alam dalih tam mirih ni hak pasen ayak miri tino dah lam di o an pejadi na program gawai daya bazar dahin etnocultural festival ni pedgu anu sidaral anitam sang pelamai dau gawai daya dan ni dikek gawai nundi gawai daya bazar ni hati peringkat negeri Sarawak Duman 2026. Okey, dau ani 5 da bulan 5. Okey, alang ana ha gawai daya bazar ihati te petading karaoke dan alang artis alang nai papan kelunan bangu jakani ihati Penny McLean Acin dan hilang petading lagu malam manilo aku paham jam ya bi telok dang te inang dahang loan petading lagu ha gawai daya bazar ya alang te ha permai jaya lewi anin okey dan lahu mentelok alang te inang ha gawai daya bazar ni telok dang sukung hadui norepa hadui dagang alang andalo bake-bake ta malang te tawin te alam hadui dagang alang anna jaka gawai baya gawai daya bazar ni abin te ke menhang dalo hati kelunan tam kayan kelahu te nah dalo alang pernah peji den telok te alam program telok pelupatu adi te ke dalo jun ha bazar gawai jangunan ni lahon. Okay, abin kahom ka kelunan tam nena pelahu dah bakeh-bakeh telok sendiri pelahu aman bangsa daya alang habe dahin amina teka dalok harin tam kurik dalok harin telok sendiri ka dah panak telok sendiri ka dang teh sukung dalok te alam hadu dagang alang andalok na abin kahom ka hadu su penguman-penguman pelahu te andalok na di piah-piah tulung te alam hadu dagang alang andalok na lahon. Ya menoh ni nai tam pejah peji ate alam program tam hati program ngelarah jaki kelengit hon kelunan ayak lang maya ka daleh tam Sarawak dahin mau sa kenap lahu men kelo bake halang te peji dahi ka mato man pukun telo ani di atang kre ni jelang ji jam halum na telo peji ngejelo program radio kayan segmen PDK tam lewe ni dahin tini aku ngena bara te jo anau duktun mandang alang sangte pala kuri-kuri ngavan ta alam daleh tam Sarawak amigo ani ya hati matoh jima da telo 6 da bulan 5 man bahagian miri da telo duktun te pala baklai jaka jima lewina te pala long banga onan ke da pat a tusu da bulan 5 duktun te pala long sabai jaka jima da 5 ke saya da bulan 5 duktun te pala Tanjung Durian jaka jima okey anak nalang ngavan nalang sang duktun pala tegeri ubat plus age kalau langsung manuma prah dan klinik alang te te alam daleh tam ni tena lahvah lang sayu jaka duktun repada kementerian age nai pala ngavan telok ti repa uma aru telok ti dan aman telok alang kurang-kurang noh jarun ini tenah kai ubat norepa plesa age jaka ada bulan alang pihak alang aktu taneman adi ya tam pejak klarah tam peji te alam program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak alang mayak daleh tam hati dahun premier tam dah menuhanan ay tam peji kelenghi lagu alang kenan awan jiu alang kuma daleh mekam telah lim hari dia kayan Miri FM.

0: turut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena manhadui kalau lim nakui hanya ngerong.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam.
3: Strok haba deng anyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alam melai gak strok haba, lubun ji, apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alang lalek nyutok nyadui tektan matandau. Nunuk tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluar. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepa tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kahung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.
2: Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okay, no, no, no. Okay, dok pengjam meni tamlim hati marung strok habai ya. Dehina jaka do taga jaka do lasu ni apa antelo hituk tejo ageh telo lahu mangkelale ana hadui hawang ti wi telo navo navo kebun telo ti mangkah manjih ma tang lebi lale bi anai ka telo ngelarah te alam ma menu ji jam ka no repa menu 30 minit telo na hadui telo tika ngelarah jaki te alam hadui lang antelo na ti abin na jaka lasu no repa jaka do taga tak menget to noh lasu dau kan hadi dehin lahu nan nusi sayu menagih batung telo wina mentelo alang o de kaya urip no repa mentelo alang liva immunity batung immunity no na imun batung telo tike si telo tahan ga lasu dau pedung ne telo li hamin ke wi ngliva ka hong di ngelarah na telo tu menu telo na hadui telo ti. Okay, menua ni nak tam peja-peji tak alam program ta mihati program ageh marung ageh halang an tam kelenghi do ni ihati ihati marung autism norepa autisme ya mina mentelo alang hipun sau norepa anak alang hipun anak alang autisme norepa autism ani di ani hati ji info lang atak sayulan ni tam dehin info ni halana udara kah lang antam rakam hari dia kaya ni mina harin tam metran rosending pelahu pencen ni hakurik bi adonih ke itam kelenghi dahun nak ngeluak tek joh segmen agih ta mihati marung autisme ani di. Okay, peji-peji ta alam lasan program Radio Kayan Mir FM marung program agih alang anpah mau putung do dua.
1: Lagi segmen agih ha Radio Kayan Mir FM.
2: Sayu lebih sayu pepesuk menitamli melang teklenghi Radio Kayan Miri FM Leviani. Aku Metro Roslin Deng manuat anaknya mama peraya Lopeng. Aku ingin naik tam pakai lim Leviani. Leviani aku ingin nap ala wah barah menitamli marung ji perah alang u kahum terjadi tehang dah anaknya tam hati anda kuma autism. Nun perah autism ani. Autism ihana jibra alang antam perlu jam dahin perlu antam ala bahat. Perahani sakne kahum dahin sakne tabah alam dalih tam. Aku pesaya teka balai tek hang tam alang ujam dahin uklanghi marung perah autism aneh. Bi aku ngenap bara nak ngeluak dahin petangan itam laan bahi tek balai lang tek hang tam alang ampayan jam. Jadi tini aku ngenap sempetira manitam lim ket non perah autism ane. Tapi man ampayan aku isang pejoh dahok marung autism ane unak loh ku kahiasi bahitek dahok alam dahun perubatan na'a. Autism ihak naji masalah atau gangguan perkembangan alam otak alam dang ngaso hubungan sosial dahin komunikasi dahin gaya atau ju barik-barik tingkah laku alang amnomo te anak nyamtam. Jadi masalah alang seng an dah nyam autism aneh telunga ehak nah. Ji masalah alam komunikasi ataupun masalah peduan. Anak aneh amhaman peduan ataupun petengaran dahin kelunan alang beh. Masalah kedua ehak nah masalah alam bersosial. Ihapalahu aman sang kelea'ah atau kebayan dahin kelunan alang habih alang sama umuna. Nasi ketek jaka alang tepat lan ngawan tem dang sang nalana perah autism ini tek hang dah nyantam. Biagan na anak laki alang kahum gak perahani menu dah anak doh. Alayna autism ni netula tek hang dah nyam umun nak telok duman. Bi autism ini dang loh ke analanak te dah nyam menumun nak jiduman 6 bulan. Te tadak-tadak alang dang antam nalanak atau ngat nang sepangan te dah nyam tam. Ya nah lebih hamanduan alam hang umun jiduman 6 bulan atau atang 2 duman. Tadak-tadak nak ya nah hati ampakayuh duan atau lewek sang duan atau pah amdang duan lan pah ihak awi ji anaknya alang normal awi pah ihak uaman duan Iha sang metut daho alang anak kelanghi tua dahin iha pa sang mengulang-ulang daho atipaan. Si iha aman sang matoh tengaran atau sang nyoen dahon daho norepa sang sabung daho awi alam tengaran. Iha pa lahu duan atau nyoen marong alang habeh manu daho alang antam tengaran dahina. Balai tada alang habeh iha na nyam jinam autism ani siha nyili atau nyoe itam awitam duan dahina usiha aman te keliah atau kebayan dahin dah nyam alang tiah umun dahina iha lebih suka keliah sendiri-sendiri tua usiha nganap pahinang atau petelungak mata dahin tam awitam tengaran dahina iha pelahu suka susun keliah nak alam ji julun atau pa ji baris tua. Iha lahu suka nepujuk-nepujuk tepurung teliling alam ji ngawan ati paan-paan dahi nusu nak pa pakayap lahu. Ji nyam autism ani lahu ipun rutin harian alang piah paan putong do. Awi katah nak jaka tudu nak alang tiah jaka duh na lang tiah ataupun jaka kuman na lang tiah paan. Awi rutin harian dalok ni te kaso atau terganggu dalok dang ni bunget ayak atang amdang papan. Tugu jaka kuman nyam autism ni milih penguman na lang tiah paan rasa nak putong do dahi ni hak pah am nganap kuman kahum naan sapun alam penguman na. Awi ni hanu te ayan batong dalok pa lebih daok menunyam alang habeh tiah umunak. Atang dah dani, nusikah payan dah jam ket nun kah tawit alang dang na dah nyam tam jadi autism. Bi alam hanunan, autism ni perlu an kesan sepangan. Tekji saringan alang awan dah dang nalana autism tek hang nyam tam ihak na saringan MCAT. Saringan MCAT ani sang anda hak na jaka umunnya mati ji duman 6 bulan dahin umun 6 dahin umun telok duman saringan MCAT ni sang anda hak na jaka umunnya mati ji duman 6 bulan dahin umun telok duman MCAT iha na ji plesa alang meteng marung barik nyam ati tai kuri-kuri tang barik anaknya mati anduk pun sang matang tainan taman anak ane. Jadi nun-nun masalah alang anda hak pesuk tek saringan ane anaknya mana lalu anda hak rujuk manpakar dahi nyam ane sang an pelesak lebih hak utlaan. Jadi nunuk tuk rawatan dah anaknya melang tek autism. Terapi alang penting mendaha nyam autism ihak nah ji terapi pertuturan atau terapi peduan, kedua terapi cara kerja atau terapi nahadui. Terapi pertuturan atau terapi peduan ya nah dutun pakar terapi sang katok nyamani nunok sang matoh dahok dahin nunok gaya peduan dahin kelunan beh. Kedua terapi cara kerja atau terapi nahadui. Alam terapi cara kerja ni dah nyam sang an katok nah hadui awi katah nak nuno sang pakai basong sendiri atau kuman sendiri. Awin bale nyam autism ni nusi hak aman sang pakai basong dahin kuman sendiri atang dah nai dah kaya. Jadi marung sekolah awi nyam ni uhaman nah hadui sendiri uhaman peduan dahin dah dahin uhaman kebayan dahin dah alang beh. Ya padang te pejauh sekolah nak awi dah nyam alang hak be alam aliran perdana ati sekolah biasa. Bi awi nyam ani amdang sang belajar alam sekolah aliran perdana nan ya inan taman dang maten ni hak te sekolah alam program pendidikan khas integriti. Mesti te rawatan alang dang naji nyam autism ni ne mageh lan-lan. Lan pihak nuti rawatan terapi alang sepangan perlu lan. Je dah nyam autism manih dang te sekolah dahin dang mencapai potensi maksima awi nyam alang hak beh. Adi aku ngenap ala peluangan ni petangan limita minan taman sigu tadika atau pera alang pesok atau ngemak jijinya mati sanghi pun pera oti zaman ni sayuna kalau geri anak anan te pesok doktun sepangan jah doktun dangat nang anak aneh dahin sayu mang kalau hae atau mang kalau takut te geri anak kalau pesok doktun abin man rawatan dahin terapi alang sepangan dang na kualiti hidup daloknya maneh ne lebih sayu awinya malang habeh awit tam tek pesuk atau jumpa dahaknya otiza maneh no tua sayu tamaru kenap tek ju barik dalok dahin nyalam tek dalok alang sayu na bagina sokongan mendalok lebih-lebih nak mendalok hinan taman alang ipun anak otiza maneh abin nusi hak senang usi hak mele tubuh jinam otizem menaring hak daok atau ngehak ni dah kaya itam kelunan bangu lahu harus saut dahin mengerti marong perah otizem ni jasi dalok nyaman ni amukeh atau tapah tehang kelunan lalang hak beh nana ok info marong perah otizem ni adik so kenap menitam li malang upeci dahik dalam program ageh ta malam radio kayan dan ni. Terima kasih man ATM abin mengawahan ni manakui.
1: Nunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak radio kayan Miri FM.
3: Panopiwe pedah te alam. Plihe sayu aseng timah lale. Kalau man

0: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Anis Radio Malaysia, Wayan. Anis Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
2: Okay, menadi tamu pejita alam segmen lagi dan segmen lagi dengan time kelengi teh jaka alang piah migu maring hati hati do dua migu maring teh leading Facebook telo hari telo tu es itu ya habara solubi DJ Levan mulang alam amin tu ani DJ kena ya nusik dang teh ilo sadut ABC kenan lasu dawa ni lalu lasu hat taman tunku ni sayukah hudik deh kena teh kajil ini ngaban lapsu saya kenap DJ Levan saya nya de menikah hak kontinan kena ya. Okey, saya kena menikah tu WC tu halang tak peji ngejala live Facebook hak page Radio Kayan. Nak belah mau saya kena mengelok limbake halang peji ngejala Facebook page ni. Mau saya lebih man Petrus Wan handahin bake-bake ta malang hak be halang tak peji tak lasan Radio Kayan Mir FM menino tapah tatang ngaban telo tak jaka ni ngina hitam lim ala batung alang mage kena palang melu dehin Tuhan memberkati tamlim ta alam nun tu hadui alang antelo nado ni ngina ha laung dehin sayu lahu ta atang ka oh nak lebih tin repah malam te mentelo alang te ujung alang nalun pleh sayu ta alam mano klo mina tak balai alang menudik ne uli halam pasan ni menanah men pasan te uli mudik ha umaru ka repa men kalau alang men miri teha sibu teha kucing tika nya plihai sayu te alam mano telo awi telo nyuku dau ke ngelarah jaki an telo te la nudu telo ti jaki awi te dah alang peji dah en telo alhaman gerik leta ti pekalu ke jaki pa te alam kuri-kuri jam ka no repa kuri minit ka junang jam no tika ben oh noh telo ti ne maget ngelua ha telo pekalu ngelua gerik leta ti menggerik leta alam telo nyuku dau awin si telo jam ke untuk kalian jadi huina marung microslip deh behe telo te hapan te nyeprom jaki ka anan alang dangri to kalang am sayu te ano telo ti huina telo alang pano ha pen Borneo eh apin alang pen Borneo kra ni alang alang kajau alang alang tutau ta anan alang na telo te anyi-anyi an geri kelita telo laho. Okey, kerana ni pukul 4.30 minit lebih tanpa jah-peji tak alam dengar lebih alang an Rin Danela

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kenap menikah Livan, saya lebih menitam lim. Pecidahik, rindadela, alam dengah lebih. Ani, lim, dengah. Tusa ngiyo ata ha ungai sadit sibu, petula tada alang sayu, menuhadui manau sistem bekalan air segera. Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Dato' Seri Julaihi Narawi Bara, sistem manan ena jam menglan kunan bangu hipun ngoyo ata alang maang alam pidah projek infrastruktur alang unaloh u ena. Hadi pejo ena ani melawin opis bekalan air luar bandar JBALB Dahin Sarawak Water Senerian Berhad. Dahonyulai alang ne menkunan bangu lahu sayulan jaka kira-kira 1,150 wang amin kereni udang hipun nguyo ata alang maang. Hebar nunan ha sibu. Loji rawatan air salim kereni umato en pakai alang dang nyangan jatuh 50 juta liter ata putung dau. Loji Bukit Lima 45 juta liter putung dau alang na limna jatuh 75 juta liter atas alam jidau. Alamanan, hadui nabah sayu loji salim engkio dan nabah atang telo atu juta liter atas jidau tegu u ena duman maring. Alam tuk alang habe, pelitah daleh mauk peruntukan jalang tusu bilion ligit jamanau telo atu 60 projek nguyo atas lim daleh. Ani alang lahu negerong loji alang maring dan sayu loji alang uhtek reini dahin program pengurangan air tidak terhasil. Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi Bara jarunani hui men pitan puluh telok persin projek UNA ihapah alam dahat nalo. Beh menanan projek gati paip alang dara aru 2,140 km lahu ena alam dara 5 duman jamenglan lim nguyo ata ateng hakunan bangu hui salet kos alang liva dahin kualiti alang hui sayu alam daleh peging ha sibu. Inisiatif alang ena ngiyo pelan induk air Sarawak dahin sistem grip air Sarawak jamenglan ata alang maang dan enaten pala kelunan bangu. Ananah lim wakil rakyat alang gem komuniti dahin lim pihak alang melawin enangan jamauk dahok bara alang tepet menkunan bangu marung hadui alang endakna. Pelita daleh tengayet alam petagang laan gam hadui ngaman pelesak kelita jadang ngurang petung ha ujung alan alun. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, operasi fasiliti Puspakom perlu enapa sayu jadang ngepnu pengakai menkunan bangu alang tei na pelesak kelita alang kereni sak kahum huina hak bahagian utara negeri. Kelita alang sak kahum perlu sistem pelesak alang hui sayu, jalim kelita alang tek ha hujung alan alun ngiyoh atun keselamatan. Dato' Sri Lee Kim Sin Baranunan menu ihana lawatan hadui hapus pakom miri. Kurinalaan pelita negeri lahu ala bahat tek tuk keselesaan dah alang taib na pelesak kelita peging darah dah alang pidah uvung-uvung alang u anda sedia dahin pakai teknologi jadang mipet hadui pelesak kelita. Kelunan bangu huina mendaha alang hipun kelita hadui dageng enangan jangio do pelesak bekala alang ena ja ala sayu menlim kunan bangu alang teha hujung alan alun. 66,000 saya atu ligit peruntukan en Biro Pendidikan Muka UK alam mejai inisiatif men anak sekolah alang deng nasayu alam pelesa SPM Duman 2025 dahin guru. Ani ihana, tada sukung men hadui petageng laan tejoh sekolah hanga van anan. Adun telian, Royston Valentine Bara, lim anan ungalung tabah dua kali ganda tugu empatia 33,000 450,000 ligit encai teduman alang lalo. Sin antabah ani, ena peji dahin keputusan pelesa SPM alang atak sayu jarun jaka dara paduman projek insentif pendidikan mato en petula manduman 2023. Hakoto semarahan, jilake matai menu mutau ala anak pakai amdang anak ivok peralau tenetung tada alan hak beh alan. Ngedoh bara alang naiman pemangku ketua polis daerah kota Semarahan, DSP Barry William, ani jadi alam pukun 4 lewi dahalam alam enalana aran Ilhan Muhammad 24 Duman alam anau mensadong jaya taipala Semarahan. Ia en pesaya emhawah mayang mutau na jaka jeleng selekoh kilometer 22 jalan kota Semarahan Sadong Jaya. Ia emenglan matai alam pukun 5.50 minit lewi ha klinik age Asa Jaya jaka iha endaha pubat. DSP Barry al endaha alang ala dengah men RTM pahabung umenglan patai lakiani u endaha aten ha uma perak umum Sarawak ja endaha bedah siasat. Kesani endaha siasat Hahida Section 40G Bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayap Pulau Tusu. Dengan ini menredukayan Miri FM. Festival Kebudayaan Kenawit 2026 KCF 2026 Enkio 30,000 daha alang sang nenepa jarun lamai enna menji 2 bulan ateng 20 saya 2 bulan 5 ani. Pengawai daerah Kenawit Seri Solo Sabut Bara limna alam 50 gerai u enha sedia pa enha natep. Anan tada kena pesaya alang bau alam hang daha alang manau hadu dagang nunan pa komuniti hangavan anan telamai alang enna anan. Ya baranunan mendaha alang ala dengar menu ya gem hadui alam tengaran jawatan kuasa KCF 2026 hak upis daerah Kenawit. Kahumnaan program

0: hati anda.
1: Okey, peja-peja talasan Radio KN Mir FM. Kerana 45 minit lalu pukul 4 lebih. Anu dengar kalau bakar-bakar. Anu nak pelahut mengkelak alang otik naik peji. Facebook Live, ha, page Radio KN lebih ni. Hari ini telah usun Uvang, habar asal lebih kena tidak ya. Asal lebih lah menikah usun. Nenang pelahu man pidawan. Habar hip balip kena ya. Hip balip do le do. Do ngawan tam melu. Do kelarah tam umak aru. Alang kanan ya. Do le do. Do uklunau. Selamat ulunau. Teka umak aru alang una. Selamat ulunau. Jahin harin telah pidaw lah hukumak. Umak ngalai ngeri ngaran rintuakah. Aku ini. Nenang ni. Oh, hi. Hi Anan di Jelivan kaki tangan Radio Kayan alang maring do kerana rin ke rin dan ni lah ke heran nak kena ok maksud kena menikah pido bin utik penai peji telasan atam Radio Kayan ya tihak Facebook Live Radio Kayan page ya kerana ni aku sempat jaga ritam peji tak alam program tam mi hati dengah menawang dale norepah dengah usun tanah.

Langunak lo heti ji dengah menjakarta tino tanda tegen alang ayah nak 5.7 magnitude alang jadi ha banget Sumba Barat ha timur Indonesia lebih doni di dahin tegen hati dang an te ateng hati ha tutam bahagian Nusa Tenggara Timur dahin barat nunan pelahu ha Bali. Pemangku pengarah Tejoh Tusah Tanah Tegen dahin tsunami agensi meteorologi klimatologi dahin geofizik Hati Rahmat Riono Bara Tegen alang jadi ini tegu pukunji 44 minit buat daudi dahin jadi hak banget tehang 47 kilometer barat daya Wanokaka hak Kabupaten Sumba Barat Yati hak Nusa Tenggara Timur dan dalam nak ke tek ngawan alang 26 kilometer dalam nak tepala alam banget ti. Nyoh ngawan pusat tanda tegana ni alang angkuma yati tek dalam hypo pusat dan tegana ni o abin kenan Tanda tegan ini ihati tegan bumi cetek kan hatinannya. Sita jama ni dahun dah halang marung tanda tegan ini kan ni. Dahin ini ke jadi hak Jakarta. Okey, anan ha baratinan tanda tegan ini nusik ke hak tu lale alang leput jadi hak bahagian Nusa Tenggara Barat alang lahu hak Bima dahin Sumbawa. Dahin naan kuma atang tahap telok MMI tu ya. Okey, anan dengan halang unak loh men Jakarta telok hati marung tanah tegen. Dengan halang kedua men daleh kina. Nyerepa ha Changsha, China. Tino dengan hani bara ji kilang alang na bunga apui nerepa kelekeh ha wilayah Hunan marung belua daleh kina. Do satu di nerepa dalam di nai ngetup nerepa nai tutung ke. Alang una 20 ji laong mate dehin tek 60 ji laong laan ke mava ayak lan avin kenun di do nai tutung avin ngetup lima bunga apui nerepa kelekeh alaminan. Dan dengan hani anda bara jadi dalam di nihati kiok-kiok pukul 4:40 telok minit lebih. Ha kilang alang anun jikep ni na dahin lahu te dahat na petunjukkan norepa hagen dahat te dahani lang atun petunjukkan bunga api ha Hua Seng Liu Yang. Ani ji pasen alang te ha peringkat daerah ha ida atun hadui Changsha ibu negeri Hunan. Okey. Nohwi patatu saya puluh laung dah alang penyelamat pihak nak dah bomba nunan ke alang te nyelamat dah alang te alam kilang alang nenge ngetup ani nen te lima pasukan lahu anaten te alam operasi ilo dahin te maram apui dan te telok robot lahu alang anaten robot ani pelahu amina dang hat te alam apui ti te elok lunan alang kalen te alam kilang ani di atang pukun saya jihma ani di dah pasukan penyelamat lahu umanglan kahum dah alang amte norepa umate men pusingan alang unak loh operasi ilo dah alang te kalen alam kilang ani dan dah alang tegak lahu o anatan te pala uma perah ja anava te alam pusingan alang kedua operasi ilau kelunan alang tavin te alam tusah kilang alang ne ngetui no depan ne ngetup kenan bunga api dahin kelekeh alang te alam kilanganan tino kelunan alang hipun kilang ani depa ihak alang hipun kepni ni lahu o an polis tahan tapi tusah hani jadi baan loh te alam hadi siasat dah pihak polis. Okey, dan dengan halang kedua alang nai mandaleh kina, jikilang na bunga pui dahin kelekeh nai ngetup dahin na tutung dah halam di. Metam lim nunana dua dengah menawang daleh lengdang apa mau menitam lebih ni dahin dengah hawang daleh dan antam kelenghi te jaka lang pelaan lebih jima. Hak Radio Kayan, Miri FM.

0: yau nah lasu landau jaruna ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya biata ni kai paminan umegang dah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: jandang selawan kedo taga ni
2: biata lawan age tugu taga dahau halaman ni neman radio kayan miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilau ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM lasa ngawan tampaan kelenghi dahul halam halang paan hitup hitam di.
3: Okey, melak telah minit hui tolaan telah santai pala pukul 5 lebih. Tengok pukul 5 lebih ni ai ta malang teh ha miri no nan pelah men telah alang teh ha umaru. Dan alang kelang hi radio kayan ngejelo channel Tusuji Kusung My TV. Itam peja-peji dah henda tali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih. Bi menita malang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan. Alang kelang hi radio kayan online ha RTM klik dah henda alang teh peji dah ngejelo live Facebook ha page radio kayan itam kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur itam pejauh teh atang pukul 6 lebih na. Mau sekena mitam lima alang paan sukung radio kayan menindok tapa tatang awan telok teh jakani dahin lahu nginah telok dang peji teh atang pukul 6 lebih ti mentelok alang nap kelenghi radio kayan atang pukul 6 on RTM klik kelok ti dahin telok alang download aplikasi RTM klik mau sekena payak main kelok lim anusi tu ha radio kayan alang dengan telok kelenghi TRTM klik ni bi telok lahu dang nyinang TVG TV2 Lim TV alang siaran TV alang an RTM pah mau nan pelahu lim longka parlimen ka telok dang nyinang ngajalah RTM klik ni wina mentelok alang MTEK TV ka dah anak telok ka alang tes sekolah ti dang nyinang berita ha RTM klik ni lahu iki jarun telok penga dengan lebih ngayang jaki te dak sape ni mentelok lim hari dia kayan selebih senglara Tuhan memberkati itam lim.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, Penolong Kanan Penguasa SPRM, Cawangan Tawau.
2: Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelong. Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelong.
3: Okey, pagi-pagi telasan Radio Kayan Miri FM. Kerana ini 37 minit lalu pukul 5 lebih. Jam tak malang bayak loh ni. Menoh ni pukul 5 junang. Itam pagi-pagi tak alam dengah sukan ya. Ya, mati. Te leading Facebook tam. Te harin tam kitan uban. Ne mau kata dahok. Te jo dahok alang antam pakalai do ni di. Ini hati marung dahok do ni. Te telok dahok alang antam. Alang anak te tini. Marung dahok alang an DJ baun teji madi ya hati nya barat ini sayo nya dui main kelo alang halasan dia dahun kayan kena ok ata kata lang anak ok lubun ji marong kedun ok ata maniha jai jaha am kedun kani dunganan kena tinan ya. Alang kedua ya hati marong dahok kelulen nya bara kelulen tua jam laki areh ga unget laki kapung keke men adi sikah kerena ke alang lubun telok ke kuma ayo mujoh loh ketut amai akam hanen kesing tebak sauna kena ya. Oh, ayo mujoh loh ketut amai akam dan kesing tebak sauna kena tinan. Okey, mau sekena menikah kita nuban. Oh, apa ni? Oh, kata dah hok tejo dah hok lang antam pakai ledo ni. Pukul 25 minit ngejelah segmen ngelarah ngeluan hen hapan hak Radio Kayan Mir FM ngedau di. Aiki ta alam kelarah tam lebih ni aku ingin nak beri telok pejoh peji ta alam alang kendona lang tak ha uma pui tikeh kendona doni lo ya ti marung nun sayu na telok paksak penguman telok sendiri ha amin avin tak ke balai api aku sendiri pedong ya awi ulve uli men ngabanya dui nun ni ula ona buti ta nuti ayo apa ka ku sang na kan alo kurin ta nuti sang awi te hiap ka uting ka lem esbok loh masih ke nundi mahing loh ke ais loh ke ya darapa ni pindah lah nabi buti teula oh terpaksa ni tak kuman hak kedai nanti ke bi sayuna itak paksa penguman norepan nak kan kuman hamin lebih ni aku sengbara sayuna menitam lubunji lebih mageh ketelang antelok nati menageh lebih sayuha menageh batung telok ke avin anun avin telok sendiri alang matai gula matai hia mat pakai anyih kanuti norepa nunun tu alang antelok pakai piah tek balai lang matai kisap ke humaya nuti we telok teh kedai ni ke telapau mih pedong mih ya telapau manyih pedong nuti bi we telok na dapah minti jam telok kurih ya anang sangan telok pakai nunok komanyih sang telok pakai ngaban telok nyaga akan telok ti dehin ani lahu tolong janyekang tejo parah obesiti dehin bau dah ya nan alang lubunji na Alang lubun dua ke jimat kos nurepa nusitu sah telok seng awi telok te kuman kita awi telok jipana kuman hawang mina sengateng jatuh pa bedong awi ta kuman 6 laong 5 laong nunan ya bi awi ta 2 laong nuti tu ke nusik kita nun 2 telok laong ke mina hida 50 nuti ke bi ati kenundi kahum kosna menuh ita paksak penguman ha amin pehna tabele ji ji batung hiap legahna te alam ji kilo hui nunan sike hatang 20 ligit awi tak na men telo laong ka no repa men pat laong nunan sikita sang nana pahalim nuti nina junang tu lo laan junang ti jima nunan korok lahu mina legah juro ti telok ligit tu nanji kepah biuro ti di mina dang antak bagi dua lebih ni ji jima ji ju nang ti nuti ke dahin anan long tu kumat jimat ti kira dua kan tu akan telok kanunan men telok ji panak nuti dahin bahas telok tiket memang utek ke bahas telok hamid lah. Abin pedong pa dah juan nasi kosong kurin hadi nasi nun dia kanan tuan nuti ke atang dua ligit telok ligit ni ji wit kanan nuti. Okey, lubun telok nak ihati marung kamang penguman alang an telok kuman ha kedai ti nusi telok jam umah pui dah ti maang ka taring alang an dah pakai ti maang ka tuhai na tilim ke nunan pelah huwit na nuti maang ka nusi ngaban ha mata penguman man telok ati bi hamin telok ti jam telok nunok tahap kamang ta lama min telok ti telok sendiri kalang mayo wit telok lahu mayo taring telok ampain telok paksak penguman telok ti lebih maang ha menuh telok kuman ha kedai ya lubun pa ti hati ngyo selera telok ngyo kenun alang telok ngenap kuman pedong awi ta te kedai te ngenap kuman arek ke bekak nusi te nuti ya ke awi ta ngenap ha amin ti ke nun tu resepi lang ngenap anta nati piah na awi ta ngenap alang hanit-hanit tiket tak nak hanit awi tengenap kurang manis kurang mi hanandi dang tak ngiyoh kenap tak sendiri kan si hangiyoh kenap kelunan alang na pihak dai tim okey alang bayak loh ke ihati belajen na penguman alang hak beh pita abin pedong pa jabatan na kat kuman ha mini awi tak naji ati tua-tua ke melesarah pita bi kerai ni sayu te TikTok pedong nunan ka kui nunok ku sang na akan hiap ni dan ni lo te na kui lo resepi hiap ka norepa ha TikTok norepa ha YouTube ka kenun alang ha TikTok lah agan na abin video ha TikTok tepa bekek melai tak ngiyoh na nuti nanan lahu tulung na kemahiran norepa jasa tak haman sa nune sahaman ne paksak penguman awi ta teden haket ne mana ku na akan ready kan ati ku renta ne te ya ke nana sayuna itam paksak penguman tam sendiri hamin men oh telo pa antai ha kuman ha kedai ya menon ni nai tam peji ta alam dengan sukan ampai dengan sukan telo kelenghi lagu alang kenan jeli jangan nuna hati lagu alang ku mak nusi ku isawi mentelo lim ha radio kayan Miri FM.

0: Ngelarah Jaki Miat Pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalet tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun 6, mendui atas alang hipun Kevin.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama, CBP, kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

0: kayaan kue Yohanes Wan, biaran kayaan kue anak ceng, karena Yohanes ceng Wan, ke asan kue men kampung long panai tutoh baram, ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah, menaring kue deok, aku minat te nyiban lah, nyiban lake deh nyiban doh, meninanak minat, aku suka nakirap lah, ke aku pegat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya nuno gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahula matoh ku na kirap de oh kuidoh bom te de uman 2020 telok de bulan tusu kuin bulan 6 de ham te bulan tusu de ku matoh na kirap dang men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap te telon an lah
1: telon an
0: te ji lah ya nake hana dua layer nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang nana jahat oh kita pakai nak ke usia hak siha aman tay siha mahing aman kata puit sendiri hak nana kayak nak he kirap lemah kita pakai nak
1: nyiap
0: nyiap nyiap dia manuk ti madang ke kayak nanti lah oh
1: jangka bara nono step step hadui nak kirapannya
0: muting kain kain kirap tila mana ke kedua hana nyahat nak ke ngalap hitam nak nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak kun hak de na nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu nak ke hak elang ke lima hana nabulatan na bulaong na nak ke elang ke enam hak na ane ta mate bunga na te marang bulu ala ke anan lim analim na step na alang ak na
1: okay we dah genap black telon an kira pan ni dap na anti dap ka lega na kata
0: dap ka lega
1: okay hinok na dang ilai ka ni we dah genap black kira te
0: selama ni dah order te melalui mo kui avin mo kui alang tolong promote alam FB na FB mo kui hana hina na buan ke kalau dang kon we kalau nap ilo aku pedang loka dan kontak kue kusung ji ji pat tusu dua dua ji kusung dua
1: tek Facebook kaya
0: tek Yohanes Wan
1: ke mengkelok li malang tek lang hi sangun kawal lebih ni mina kalau ngenap tolong no repa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kalau ngenap hipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji ji pat tusu dua dua ji kusung dua no repa telok dang tek pala Facebook nak ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan
0: harap pan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana am

0: Y no le no yo me eché.
1: Serap tuk buadian, legagang tengkong, ujung patah. Oh, ling kelak anak kaya. Asalnya radang, tangan na sekolah.
2: Okey, nona-nona telah o kelanghi jitakna alang kanan mering juk hati takna ju baling alang ugeri telah tepala pukun 5.50 minit lebih jakani ya. Balak pitan minit hui telah an telah tepala pukun 6 lebih, tina pukun 6 lebih ni na itam peji-peji dahin dalok YFM Bidayo alang anpah mauman RTM Kuching dahin tak apa ni ke mau kawa mau tapi selvi senglarah lebi mentelok lim nona pelahu mengkelok alang alam hadui kelok ke pelihai sayu tak alam hadui lang an kelok na nunan pelahu mengkelok alang alam manau uli mengapanya dui ina hatang dan sayu palamin telok dahin mentelok alang terih hiti ilokan ngapan telok paksa ke pengumuman telok lebih ni ke na pengumuman telok lebih ni inang sayu dapat nalang an telok geriti pihak telefon telok ka beg telok ka nuti ya pihak te melok ujung barang nalang an telok nyindang hati pihak telefon telok ni pedung alam telok mili-mili urok ti ke na te melak na telefon anandi te taga urok na repate ngapan telok mili urok anandi elam nuti ke ngina hitam lim pak anala batu ngalang mageh ken na palang melu dahin Tuhan memberkati tamlim lagu lang bayat lah maka pelasan norepa segmen Radio KNMIR FM Leveni je lagu lang kenan resi nak urai lagu hayu ukun mentelok lim selebi sang lara aku ilivan maksa kena mentam lim ginah lima adu lang antam nadonil ong dahin sayu pesuk ngeluak te alam segmen alang habis lahan bye bye.

Selamat kami andu, selamat bidepot lagi bersama dengan aku DJ D, the segment ngancang peta dadak rimah nebran rimah 2026. Jadi bersama dengan aku dah kami andu ti masuk pukul 6 kami andu sampai to pukul pre-e bingarit mati. Balik kita boleh keping kami The YFM Bidaya gerak bersama dengan frekuensi Nikusona 4.5 MHz Kuching. Dengan balik kita ada nyana di kawasan Serian, boleh keping kami dengan frekuensi Nikusona 4.2 MHz. Ataupun dia boleh lagi keping kami dengan aplikasi rtmclick.gov.my. Ataupun bersama dengan kami di Abi Facebook Live YFM Bidaya. Jadi mengbiasa ada kemianuti di pukul 6.30 kemiandu kita irak keping agak kemiandu dan menan senda bidai biata. Dengan ada pukul juk kemiandu kita irak keping agak di menan senda bidai bukar sadung. Bersihkan kita irak puan gaya andu dan mempeluah pada Office Meteorologi Malaysia dada kriman beranrimah 2026. Jadi harap semua ping-ping YFM Bidaya da kami nanti terus bersama dengan kami masuk pukul 6 kami andu sampai to pukul pre bingara. Harap semua nasihat dengan ceria selalu dengan bibur dengan kami da YFM Bidaya gerak bersama. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur.

Sebungasih pun penegah. Kerja pengenai register SKDS dok badar lebih sudah dingin. So gaya register pakai gaya online enggak fizikal. Miri adibian rakyat sobrang masam kaum raru beratok jadi tarun yen ngatur rami kawai. Sistem penyeruapin kenawit dok badar lebih kena dingin. Ripas sistem air akut nibong tada kanu operasi.

Selamat semindu bersama aku Alan Skek Drama Gaduh Perwaso YFM Bedia Madin Tengah. Opis Menteri Kerja Dagang Dorm Reis ngakos pimudip KPDN menyedia perkhidmatan pakai gaya fizikal saman online yang register dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS yang dua petaruh buah motor pengangkut barang di Sarawak, Sabah nga wilayah Persekutuan Labuan. Menteri Dato' Armizan Mohamad Ali Kidanang register pakai gaya online dapat dognai di portal My Subsidi Pigurut Sominjah ka komuni adiran register di kaunter bisa di ka opis KPDN Reis sementara anjak opisi di taruh wilayah ne. KPDN menaga nyedia perkhidmatan kaunter bergerai so program jualan rahmah madani program mini carnival saman andu dapat dengan pelanggan. Dato' Armizan kita nanti tipe program sentuhan kasih dengan jualan rahmah madani di Sandakan Sabah. Stadion Dato' Armizan Kidanang KPDN munagah bijure nga Brangma Sampitak Adi Bituku di Sabah, Sarawak ngan Labuan. Ngan itu register yang SKDS sana dapat dokanu nga dudu. Kada pitak adi sua, ina company inyo adi dokuka di taruh wilayah na adi saman kaum industri nimun kaum bas. Nga 20 yang nubran April adi lepas, jurucakap Perintah Madani Dato' Fahmi Fazil Kidanang Opis Menteri Belanja mengatur penetap mekanisme subsidi diesel adi rebis ngasi nimun budi priperima di Sabah, Sarawak dan Labuan. Lembaga Pelesenan Motor Dagang LPKP Sarawak benar turun ngera di layak medak register dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Pengurusi Michael Kong Gidanang kedah so pikara adi dongdai. Ina saman ngatur jure ngera di ngusa pitakana ngan itu sopra ngera di layak sian utung so inisiatif ana. Sungguh mana ayunang gibabu lagi operator di Sarawak adi kada gibayuh puan pasar inisiatif ana kangana LPKP Sarawak repiju penanggungi dalam benar kagah pasar pikarana ngan itu mating adi dok tinggi so inisiatif ana. Penyeremus miri adi bian rakyat adi so berang masam kaum penyabah ngabatan asar Rarus Tugu jadi tarun yang ngatur program gawai daya nga festival etno-cultural. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas Kidanang ati jung penandung dingi penyepeke atur nikaban saman penyebemai jadi identiti Sarawak. Ainang rakah ngatur rami anak di Miri menegah sama nga plan yang pibayah dingi pengatur rami di Sepak Kucing yang ingin peluang ka rakyat di kawasan utara Sarawak berdasua sita rami anak. Atiga kira nang berita Sarawak sawa tambit rakah inklusif dalam netu perag wilayah bian peluang. Jadi tuan rumah dalam ngatur rami di baga. Dato' Amar Douglas kita nanti tiba kuka program mana di Miri. Stadana Dato' Amar Douglas kita nang warisan tradisi etnik di Sarawak dekas bian nilai estetika pai dapat turun dalam penyekembang ekonomi kadok penandang di takah global. Ainang tanda ngajat orang ulu. Tenunan tradisional saman pinguman asar ina aset strategik adi dapat dok penandang yang nyekembang dingi ekonomi riis. Ainang arong ju perunan adi sua bijua di bazar gawai sewati dapat nyekembang dingi dagang ra rebis i sopad ka keusahawanan digital. Hai sabanang penetan sian asir di poin mai juta ringgit seket festival ana adi dapat dukseen bandingan di poin taruh juta ringgit adi dok rekod di Kuching sebayu hati.

piju dengan ngagah projek sistem air akut ni bong tada. Berga 92 juta ringgit makemas tong naika madin mahdok pakai. Menteri Utiliti ngah telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi kita nang projek ana do piru ngaburan November sawat perjah kai kemas tong nai dalam tipeh kurang so ni sawat. Logiana bian dua tangki takah bergatung di dapat nyikan taruh 0.5 juta liter saman 1 juta liter pin masing-masing. Dato' Sri Julai kena nanti dipas merawat ke kawasan loji yang di Kenawit. Setadana Dato' Sri Julai kena nang stesen pam penggalak di Jalan Durin diribu projek penyeruah pin Kenawit takah dua menaga rejung turung dan menambah dingin penyeruah pin. Ainang stesen dapat piruah 2.5 juta liter pin dianu kai terima pin solo jinapis pin salim dia untuk miki madinati. Projek anda ini sama pasang pipe embu 55 kilometer yang itu pin dapat diperuah ke kawasan Adir Bisbaga. Pin anda menaga redongen ke tangki di Bukong Jagoy yang dapat nyikun arung taruh 5 juta liter pin ni andu. Dato' Sri Julahi namanang so dua projek anda ini kedat so inisiatif BAS Perintah Sarawak adiman beranjal sindak ju bilion ringgit yang tetap arung 360 projek penyeruah pin di Abang Reis. Penyekembang prasarana nimun Taman Harmoni Iban takkan di Semanggang ina tanah pemujur dijadi seteket kudu-kudu sawah dilepas. Gapin Menteri Penyekembang Bakat Sarawak dijadi ke Adun Semanggang Dato' Francis Harden Hollis Kedanang kedak so pemudah di Medernai ini sama nilai Dewan Komuniti nga Kod Futsal di mana nanti jadi pusat aktiviti yang bara pimiang. Setadana ayo nang pen agi gadok nai yang miki Kod Futsal di agi madi nanti pakai penita beranja dari buat projek SID Sepak Pasar MRP 2027 di sama pasang tibung bungan di bau. Dato' Francis Harden kita nanti dipukuka Majlis Merarau Mantar Gawai di Semanggang. Arung 20,000 nan dok jaka mendeka festival Batan Asar Kenawit 2026 KCF 2026 adi dok ngatur so di neg 20 Mei anuburan Mei pegawai gadong Kenawit seri so logo sabut kidanang perug 50 bazar jua di dok nyidia mabo dok sewa ainang atiga tinggal baratu kidakang digina Sabah nang festival ana di teban bege utung kangera seri logo sabut kita nanti pas ngubak udung jawatan kuasa SID KCF 2026 di Opis Gadung Kenawit. Ngang masakah aku peribahasa pun ni. Kerja pengendai register SKDS dok badar habis sudah dingi so gaya register pakai gaya online ngah fizikal. Miri adibian rakyat sobrang masam kaum, raru beratok jadi terunjian ngatur rami kawai. Sistem penyeruah pin Kenawit tu pada rebis kena dingin ripas sistem air akut nebong tada kanu operasi. Ngana ke saat itu baik agak adimandu nyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi. So, bila raga RTM Kuching, selamat semuanya ke Salam Malaysia Madani.

Jadi segmen channel Martin dan lagu penghibur kita ada Community masuk Chris McKenzie Vanilla. Jadi mendekuan ku mati nampak kita akan buat pukul juk kemendu ti kita irak keping agah kemendu di minan senda bidaya buka sadong. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Si bunga asnati pun pun aga. Register SKDS lebih dekat minan online dengan fizikal. Ihong macam kaum ngancak miri lebih unik tinan ngatur penyambut gawai. Sistem pingada umon kanawit makin pagu. Sistem pingada umo nibong tada itiseh mehtinan. Selamat kemiandu, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku, Beatrice D, The Agah Lama Tendu, YFM Bidaya. Ti, dengan Agah. Opis Menteri Dagang Abih Negeri dengan Kos Sara Udip sedia pikakas tina register sistem kawalan diesel subsidi SKDA minan online dengan fizikal. Register ti bagi deputaruh banca muta pingangkut daya de Sabah, Sarawak dengan Labuan. Menteri na Dato' Armizan Muhammad Ali menang biminta ti boleh tundah online de portal My Subsidi bitagih masu andu nyanduna. Kompani daerah register terus boleh ngajung kaunter di opis KPDN di taru wilayah ti. KPDN pun ada sedia kaunter masa program jualan ramah madani, program mini carnival dengan program bideput dengan inya ratus. Nada pun media masa program sentuhan kasih dengan jualan ramah madani dan sendakan Sabah. Sementara CN, Dato' Armizan Muhammad Ali menang, KPDN pengatur kerja sama dengan ihong pihak di Sabah, Sarawak dengan Labuan. Titinan ngancak register SKDS tundah dengan lancar. Tingah nasian, Encik Company bahas di Sabah, Sarawak dengan Labuan kiberet girumpung bas. Wang dupu prii yang berempat derimpas, Dato' Fahmi Fazil menang, Opis Menteri Belanja mengkaji langkah subsidi diesel membudi pre-prima di Sabah, Sarawak dengan Labuan. Lembaga Lesen Muto Dagang LPKP Sarawak sedia mantu bala pidaga register sistem kawalan diesel subsidi SKDS. Chairman Michael Kong menang tingah nak menatu si Encik libat urus dengan industri dengan girumpung dan terlibat. Langkah ti tidak ngancak lebih ahi company de puan inisiatif ti. Menganipan masih ahi bala company de Sarawak masih bayu puan inisiatif ti. Dengan ti LPKP Sarawak, irak pideras langkah tinan pidaan pinerang ti tidak ngancak anyap bala pidagang de mante. Ne pidaan ti wang siken beda RTM Kuching. Ihong macam kaum, agama dengan batan asal ngancak miri jaji lokasi unik tinan ngatur penyambut gawai Dayak dengan Ekno Culture Sawati. Ti pitengah penyindi ancah kaum tegap de Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas menang, miri pilih tinan ngatur pingrami sepak masu Kuching Sawati. Ti menyugon peluang nek ihong inya suwe de pingrami ti. Ti pan pitengah langkah perintah negeri nyugon semua wilayah tinan ngatur pingrami bahas ti. Na pida anti wang rasmi program ti demiri. Sementara CN Dato' Amar Douglas menang, pisaka batan asal kaum di Sarawak boleh tinan ngakat ekonomi peringkat dunia. Na menang, ngajat, tanda asal orang ulu, tenunan dengan piman asal boleh tinan ngakat ekonomi negeri ti. Gawai bazar pun boleh tinan ngakat bala pidagang depet, pidagang digital sebab lebih juk peruk pidagang irap muka tempat bijua masa ti. Nepi saya, lebih ni pun mahi juta ringgit irap cuen masa pingrami ti banding ni pun taruh juta ringgit de Kuching sebayuh ti.

Saya mencari Martina, lagu penghibur kita Masu Nazri and Jay Amba Kai Sibarang mengeban kita 20 minit rimpas pukul 7 bingara. Jadi selamat bingara, selamat bidapun bersama dengan aku DJ D, the segment ngancang peta the ngarati rimah nubra rimah 2026 masuk pukul 6 kamiandu sampai top pukul pre bingara. Jadi di masa ti sama-sama kita Ira Macha. Ya, salam bela dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya. Di komen dengan kita masuk Rona Dennis. Selamat bertugas dengan selamat kemiandu DJ. Kuana nak semua geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu. Jadi komen masuk Henry Bali. Selamat ngumi, selamat bertugas DJ D. Salam sobak si ngumi, so aku pop bumbok. Request lagu Otin Jobong kan geng-geng awal fan club semua Greenas. Dua suap pengojit YFM dia. Kuatnya ya. Mati kita main lagu Otin Jobong ya. Henry Bali, terima kasih dengan kita Henry Bali. Di komen masuk during the best. Selamat kemendu, selamat bertugas menuju jadi di konti. Selamat kemendu geh. Nudu Rachel Marikan, Mami Cikgu Esther Jikin, Menek Sumujang Puan Nyimoy, Kenny Nurul Atika Sukina, Cik Let Dua Salam Ngancang Peta. Kuana terima kasih nak during the best. Di komen masuk Nurul Atika, hai DJ D, selamat kemendu, ping-ping YFM BD, harap kita semua sihat terasing dan nuti, salam ceria, salam manis, masuk JB, request lagu Joget Dayung Timangan Serian, teksten Nasron inan ngibur kita semua. Okay, terima kasih nak Nurul Atika. Ada lagi bersama dengan kita dengan artis yang mencana Johnny Oni. Ji Chun Fo, Jenny Lelon. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu masuk Mega Frost, Bunga Kupuak.

Jadi saya mencari Martina, lagu penghibur kita masuk Thomas K. Ajab atau Tim Jobong. Jadi dengar reti sama-sama kita Iran tebek gaya andu dan mempeluar pada Office Meteorology Malaysia dan ada kerimahan beran rimah 2026. Ada berkuat kuasa masuk pukul 4 kami andu kinuhai semung 2 jam. Jadi gaya andu dah kami anuti ribut pete ada kudu-kudu tempat ada kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sibu, Sarike, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi anyap hujan di kawasan Serian, Sri Aman dengan Betong. Gaya andu dadak ngareti sampai tok andu pagi, saya mencari hujan di kudu-kudu tempat di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Kapit, Miri dengan Limbang. Anyap hujan di kawasan Betong, Sarike, Sibu, Mukah dengan Bintulu. Tidak ada laut di Sarawak, laut bergelombang kina tu ni puan kusong tok ni puan rima meter. Dengan angin umoy masu baradaya kilaju 20 sampai tok taruh puluh kilometer ini jam. Dengan suhu dan notisi mencana 20 taruh darjah Celsius sampai tok taruh 4 darjah Celsius. Jadi saya mencari Martin gaya andu dah berpeluang pada Office Meteorology Malaysia dan ada kerimah nuburan rimah 2026 ada kuat kuasa masuk pukul 4 kami andu kinuhai semung 2 jam. Jadi terima kasih nabala kita ada masih sudi bersama dengan Amida YFM Bedaya Gerak Bersama. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu masuk Des Marcus, Adep Sama Adep.

Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak geh.

0: masak dia beli inyua tolu setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinut pedawan dedek muno pakai pek boras mengkilo tong idogem tungang
1: ino nangnya ajima tenaga muh repiem ek nang jima tenaga do aku ti do dia ke kolep tulak untuk kata ne muh lima toka ti oma bat lagi no dal pokut cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku aduh muh obuak tia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap lah kejap deh dah ke sepek duit ke ti okay.
0: Wah, tobal mana pek duit mu noh. Dek patut suara isi je. Suara bi kipi yang de bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara semalam pri-puluh dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog talusawa atau suak dua hukum ini.

0: Jadi saya mencerna dengan lagu masa Skyband, Cinta di Tasik Biru. Jadi detik saya sama-sama kita rakaping program undang-undang berkait dengan isu tanah.
1: Selamat ngarep maka sopreg atau berapa dinge di ngarep mati derema program undang-undang program adi ngata namah dinge penyipuan ta derema pita undang-undang dipawet nga topik adi dokrakan. Harap sopreg ta agi derema buat senang ka derema gaen didikati lepas ta kok nura kerja pengandai ta sendu teja. Jadi ngarep mati ni mona di berah ngai atau ada sama-sama kedengah temu ramah pengaruh nami Martina Naun bersama ngai Ince Francis Teron Kadap adere nyuse pasar undang-undang bepawut ngai isu tanah diribo kanun tanah Sarawak. Jadi ngane jata sama-sama kedengah temu ramah anda.
2: Terima kasih Nudo penerbit undang-undang Francis Ferucu. Ngumiti ni kan sida ada atau bersama dua Mr. Francis Teron Kadap. Ni kan orang lawyer atau bidaya. Dua dekari tim Mr. Francis liat norang pasal perkara berkait dua tanah dari buah Sarawak in court. Kamu tak sabut pasal isu tanah itu dipenuhi obok. Sebab apa isu tanah itu sentenang doras keberaku depan atau bidaya. Dua ini dah haruban nak mengwiti atau yang ngajit kudu-kudu perkara berkait dua tanah. Ngan dua ini, aku serah nadu Mr. Francis.
3: Selamat bumi itu daripada pengujit YFM. Jadi, kali ini aku akan kerakal pasal hal tanah di ribu undang-undang Sarawak, ialah Sarawak Lincoln. Jadi, mula-mula ada paling penting ialah topuan oni roti tanah di Ogibak, dua tanah di Doibak, title land, dua untitled land. Jadi, sana to daya, dua orang native Sarawak, orang asal Sarawak, Oni tanah ada di Bak, diogi itu doto atau sobot nang tanah NCR. Ialah tanah di obuah iktiraf odak pelitah nang tung oto nunak wat adat dua amalan to. Maka karena ini oleh tanah demuti adona native customary right land NCR. Jadi penting ya atau mesti puan nang pelitah jok mengiktiraf tanah di doi baka demuti apabila tanah demuti mau buah nuan, mau buah pakai sebelum sewa sempli'i limoh pelumoy ya, sempli'i limoh pelumoy oni tanah di bokon nuna unang-unang dikira sebagai tanah pelitah ataupun state land. Jadi state land, NCR land demuti yuk akan kekal doi baka selagi pelitah dia min bak tudu atau daya ataupun native. Native itu sudah dijawab daya saja ya, kiri yang tong native ya, asal yang orang asal Sarawak. Jadi apabila pelitah meyangin bak, maka pelitah akan naik survey exercise ataupun kerja nyukat tanah melalui opis sabi, jadinya opis sabi ya. Jadi oleh karena area ataupun kawasan tanah native sekiayu, pelitah doh gede ketungang ya naik kerja di muti di situ ataupun one go antara lain sebab boleh kadang-kadang ogi ge isu-isu di bokon dega ada kerja ramat kada tuntutan yang berlawanan dan hal pemilikan ataupun baat di muti tiga peramat kerja lah. Jadi perintah pun dulu agak ya buang masa meskipun buku masalah para otok de kaum bedayu cukup nasib sebab Satuan Kebangsaan Dayak Bedayu di BNA memulakan ni inisiatif de paling paguh denangnya Land Documentation Initiative. Daki ya di BNA mau kalik orang ngane ngurang masalah-masalah berkait di muti dengan cara yahoda survey technician ngane nyabi tanah oto denangnya tanah NCR. Jadi tentang activity ataupun inisiatif di muti pemilik tanah akan setuju dua pemilik-pemilik di sebelah pasal pemilikan tanah, dua baat tanah, dua persetujuan demuti akan buah sah, dua buah confirm ada ketua kaum. Jadi apabila itu berlaku, maka hal-hal dengan usah kerja nyabi atau perintah pada BKI Bisaut akan buah kurang lah ya. Jadi dati lah kebaikan dua usaha di BNA ya. Jadi Adin, tanah tanah ada mau buah nyukat ada di BNA mau buah follow up sukat tanah ada land survey pada kudu-kudu kupu ada bau mau adin land survey mau start nyukat ya dengan dia buah title. Jadi dan nomor dua, apabila title ataupun bak mau buah luah, maka native land itu maidoh tiak dinyamogan sebagai NCA land, bagaiyoh akan jadin tanah native dogi bareh ataupun native title land. Beberapa mugi bareh maka atau dapat nyikon kertas di adon geran, deganya puanang geran nah, ataupun surat tanah enya nang eh. Ya. Apabila mugi surat tanah, maka pemilik dapat dah tiak transfer tanah itu tu osi-osi diraan eh. Ataupun boleh dipakai sebagai jamin apabila mitiak loan so oni-oni institusi saat tujuan pelajaran pendidikan ataupun medical atas sebab-sebab kesihatan lah ya berubat ke oni dimana lah ya.
2: Oni kelebihan tanah dah agi ba'ah banding dua tanah dah daik ba'ah.
3: Of course tu memang mototu lah tanah dua giba kas sentiasa lebih paguh sebab bugu masalah dapatnya settle pakai tanah dua giba ataupun pabila tanah mau giba kan. Selain so faedah ada somu noti eh de nang kuti dapatnya transfer atau dunia dapatnya pakai sebagai collateral ataupun jamin tu dulun tanah dua giba pun dapat gah mengurangkan pertikaian berkenaan pemilikan ataupun baat. Dan bahasa orang putih ataupun bahasa undang-undang hak untuk obah toban ada tanah bagi barang ialah indivisibility dia dapat ya ya pertikai kan dia asal bagi bak tanah maka hak pemilik dan bak tanah itu dikira sebagai indivisible di dapat dia lawan pakai ni sejak masalah di melibatkan tanah title demuti di kadang-kadang lahan berlaku ialah apabila dan ni title ogi bogok-bogok pemilik dia senangnya joint ownership. Walaupun senang tanah itu sama kaku kodak 50-50 dan kebanyakan keadaan bogok pemilik bersama demuti dia puan nang tanah demuti ialah tanah de pembahagian doi perintah puan. Yang bahasa motoran itu ni ikal. Moyo 50-50 sepatu tenenaan kaku dua ikal setinya. Tok betul hak 50-50 pak daki so bahagian dang tanah inoh de dua ikal setinya doi nyapuan. Perintah pun doli agi amit puan. Jadi terpulang tuduh pemilik-pemilik demuti berbincang secara persetujuan jubi bagi naik baat sa doi dispute ataupun pertikaian sudi hondu. Itu selalu berlaku dalam tanah kupu lah. Bingomba atau lah anda onak kembali nok. So ia mau transfer tanah tuduh onak kali mohon naan, nom naan buat munok. Noh ni masalah repak doi ke. Sebenarnya masalah mau nyedapot ngelise dengan awal lah.
2: Dapat kena pindah hak milik tanah NCR itu?
3: Dapat. Pakai gaya yo betang okon banding dua tanah dugi bar eh. Tanah dugi bar eh. Dengan yo hogi rekod pemilikan dan opis sabi transfer dapat dapat naik dua opis sabi yo saat tanah NCR sebab yo doi rekod pemilikan dua kebanyakan rekod eh yo dengan cara adat dua amalan de, ataupun dengan cara yo pakai tanah itu secara berterusan dua bergantung ke dua nyaa di sekitar tanah itu depuan nang osi kaku watno jadi kebiasaan poi selalu ingin nasihat ada nyaa dua gi hak tanah NCR berurusan dua ketua kaum sebab nyaa demuti leh ketua kaum demuti leh de ya akan verify ataupun mengesahkan transaksi dan wayah melibatkan pindah milik ya. Jadi gaya pindah milik tanah NCR demuti ini biasa nyaa guna nyaa pakai cara naik agreement bertulis ya. Dua seboleh-boleh leh disaksikan oleh ketua masyarakat ataupun ketua kaum sebab secara teknikal Nyan Muti adalah penjaga rekod pemilikan tanah NCR dan kupuak masing-masing ya. Jadi untuk maklumat tambahan penjualan tanah NCR mau obah ngibona apabila Sarawak land code mau obah pindah dua mau obah gazet dan sewa 2004 misalnya tolu nang untuk nyebut jual tanah NCR sebab bogoknya ada masih pikir nang di ison berjual pak sejak 2005 sebab undang-undang timo boh amen dan bulan semong 2004 terpakai dan 2005 no gadin maka atau ison tiak jual ataupun milih tanah NCR.
2: Kada tanah NCR itu, okey kan ikah roga nuna nilai tanah dan notab da perintah ataupun denangnya roga perintah?
3: Roga tanah NCR, ia dah di monya jual beli, kada mesti ialah market force, ia nuna market. Kadang-kadang okey kupu ada roga tanah amal, sebab ia melibatkan nyapu nang kupu ti roga on tanah amal, roga kupu ti mulah. So ya doh dia based on roga perintah. Roga perintah akan terpakai apabila nog peringkat dengannya asa perintah yang mid tanah daya. Okay. Roga perintah terpakai. Pakat tentu lah yo akan lebih murah so tanah dengannya dua gibar eh dua tanah mid zone dua gibar eh.
2: Sen kehnya di native kaku tanah NCR ataupun tanah native de ogiba.
3: Buat masa itu undang-undang Sarawak doi yang ngiponalnya ade bukan orang asal Sarawak memiliki ataupun kaku tanah NCR ataupun oni tanah native dogi bare. Yo, jadi tiang yang ngerti ya tanah NCR ialah tanah Dayak dari bare. Jupa bila mogi bare maka adon ialah native title land. So dua-dua jenis tanah itu ya ada dia native, jadi orang asal dia seorang kaku. Walaupun yoh tih onak onak de hasil so perkawinan campur. Kada Dayak kawin di sini. Onak pun masih undang-undang nang non-native. Ya, non-native. Kada nya de kawin so nya so luar negeri, kada nya so Indon, kawin orang Sarawak. Onak pun dikira non-native. So nya namuti alu satu ngang dapat terima ataupun kaku tanah NCR ataupun tanah de tanah native tu title. Ya, pakai undang-undang Sarawak pun lagi gaya ngidian di peruntukan saat nyade alu sa netif yo soon mitia tuduh perintah melalui Mahkamah Bumi Putra sa yo tungang soon status nativity ya juadin mogi special committee tetene perintah ngan memudah carakan sa yo likas ya jadi ni dia sebut gratis di salu kukringah yoleh bogoknya adalah an ya confuse ataupun nai mistake ya nang dang birth certificate ogi perkataan Bumi Putra atau mesti nato nang birth certificate itu ne ialah dokumen de peluah JPN dua JPN ti ialah dang ribu kerajaan persekutuan native status ataupun status sebagai orang asal itu ne ialah nuna undang-undang Sarawak. So roti ya walaupun muu Bumi Putra dan birth certificate dia bermaksud semestinya muu ialah native ya. So asal muti hanapot de nog so pengemar de mix marriage maka ingan walaupun bus sedikit ingan nang Bumi Putra pak ingan masih alu saikira native kecuali ingan mosoon native status menak wat aturan undang-undang ialah permohonan dua Mahkamah Bumi Putra Sarawak.
2: Okay. Pasal rakyat Sarawak de kawin dua rakyat luar dia de ogi kait dua tanah NCR itu dapat ingan ngarus ni se pasal perkara itu dikait dua hak-hak pengaku tanah.
3: Okey, saat rakyat Sarawak de kawin dua orang luar, onak-onak ada muti pada nang kuti ya, pun masih dinyatakan kira sebagai natif sebab undang-undang Sarawak ono batino. Jadi pengoma dekaku onak demuti mesti memastikan onak demuti soon taraf natif sebab melalui ti sejak ia dapat terima harta desa pengoma dalam bentuk tanah NCR ataupun native title land mana-mana ada dua ti ya tanpa status itu onak doi dapat dia mewarisi harta pengoma native dan Sarawak itu.
2: Rasa perkara dan orang yang tiap pasal tanah NCR. Okey, kini ke perkara di bawah de perlu barang malis pengoma tepuan berkait dua tanah-tanah de ribu Sarawak land quality.
3: Okey, aku dan nombor ni ya. Tanah NCR, kerana aku jaya. Oleh kerana tanah NCR itu, oleh tanah dikira ataupun diiktiraf cuma sebagai NCR, mau ya oboh nobong, oboh nuan, dua oboh pakai sebelum menemukan pemoi. Jadi, oni keroja de oboh naik selepas sawah ino, maka ya dikira sebagai tanah perintah. So, osi dia milih tanah NCR, mesti pastikan tanah itu oboh cek dua status, oboh verify, dua land survey. Land survey, ogi record, ogi map. mau tanah itu molot dan kulungan NCL boleh mini asal di luar sono yo tetap settlement ya. Nah, demo dua tanah-tanah dikira sebagai milikan secara bersama dan community kada dengan tepat pinungan ataupun rison jojak oma bayar tibawang kupu oma junior settlement lah yang tak digunakan kada bung beratak ataupun turut singai demuti bung pininjau all this bung eh tanah kada demuti paguh monya dapat survey under section nuam sebagai communal reserve sebab tanah demuti doi osi-osi dekaku secara eksklusif dua tanah demuti ialah milikan community ya jadi section nuam is very very suitable adoneh communal reserve ada nama taru mungkin itu dia boleh bukunya dia perasaan eh, mau ingat ningak dan title tanah ingan ataupun bak tanah, mau ingat lagi ningak perkataan list of state land ataupun grant of state land, bahasa dia dua itu yotoban maksud dia berbeza. Asal yo list tanah itu ogi jangka hayat eh, yoleh kadang-kadang 20 sawa, 20 sawa. Asal yo adon grant, maka hayat tanah itu doi. Yoh, no sidik-sidik sekalipun forever ataupun dalam bahasa dikanya paham, perpetuity. Ya. Pak kadang only jenis tanah sekalipun, baik tanah NCR, perintah boleh meet tanah demuti atas tujuan-tujuan public purposes ataupun tujuan-tujuan awam. Pak pampasan akan oboh min nunak beriu tanah ataupun pampasan oboh min nunak what structure dogi dano kada boli kada ngan pagung kada ngan padang bol ataupun moi hogi pimuruh de bloga kada tengon dian tengon jotu nanas ni muti lah ya jadi na kaya muti lah de sai ko perlu saat tiap buah kulaat ngin nasihat tu balap pengujit ya kadang-kadang perintah hanya pakai tanahnya dua yang mit dua kadang atau tolu nang perintah dia bayar besar tolu perintah akan tetap ingin pampasan dan bentuk pampasan de adil nuna tokod tanah ataupun market value tanah de ogi pada masa ino ya jadi bukunya dipikir dia tolu pak mat tolu sebab perintah akan ingin pampasan de adil pak nyam basa mo ono na sai nang pampasan de abuh tawal no de adil pemilik sentiasa ogi hak dispute offer iti ataupun dole terima offer iti ju apabila dispute iti abuh terima ada perintah maka perintah akan merujuk hal iti ki mahkamah sa mahkamah notu dan proceeding mahkamah dinangnya land reference seperti no.
2: Inuti para pengajit Mr. Francis Teron kadap dan orang pasal tanah lebih spesial tanah NCR dari Buah Sarawak.
1: Jadi anda tejah atau bersama-sama kedengah temu ramah pengaruh nami Martina Naun bersama dengan Encik Francis Teron Kadap adi menyusai dengan betarang pasar isu tanah diribu kanun tanah Sarawak. Jadi aku harap atau bersama baga penyipuan ke so penerang adi dokidan. Jadi ngana atau mendekat penerbangan program tak yang ngaramati kak menyakambet atau ada berapa dingin minggu bauh anu kajam adi samah ngata kedengah dinge penerang pasar topik adi beken. Jadi ngana negata berdapat bauh aku juga selamat ngarim ka Sopreg ka damai ka Sopreg.

Jadi saya macam mana kita mengkeping program undang-undang yang berkait dengan isu tanah. Jadi terima kasih nampak kita ada masa sudi bersama dengan aku. Jadi di segmen ngancang peta the anduti saya macam nak rima neberan rima 2026. Jadi mati-mati aku irak sekunci dengan balai kita indik program dari irak doh natu deburanti. Tapi sebaya CN, kita berhibur lagi dengan lagu penghibur kita Masu Sindora, Babar Kecewa.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Kecewa tambah merana. Saya macam mati dengan lagu penghibur kita, Masu Snipers. Jadi dengar hati aku rasa kunci dengan bala kita. Ini program daerah Doknatu de Buran Rimah ti. Saya mencian program Kelab Rekreasi Pengguna dengan pengurusan Dewan Sebaguna Kampung Tematu. Irak ngatu Tematu Etnofest 2026 edisi Kismeng ni. Wang 22 anuburan rimah 2026 si mencina anu rimah dengan 20 taruh anuburan rimah 2026 si mencina anu nem. Jadi Tematu Etnofest 2026 ti ira dokna termasuk pukul mehi setengah berupagi sampai to pukul semduh terpengara da Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu. Jadi anika program-program daerah Doknatur de Matu Etnofest 2026 ti. Si mencena wang 22 nombran rima 2026 si mencena anu rima. Dah berpagi ada bitanding tuak pulut dengan bitanding kedua sponas. Jadi Wang Bingar ada persembahan talent Dayung Gawia Tematu 2026, bitanding onak Dayung Gawia Tematu 2026, bitanding onak dari Pogan Gawia Tematu 2026, bitanding Sinok Gawia Tematu 2026 dengan contemporary dress Dayung Gawia Tematu 2026. Jadi saya macam mati nak program-program daerah Doknatur Wang 22 bulan Rimah 2026. Jadi Wang 20 taruh bulan Rimah 2026 saya macam anu nem. Dah berpagi nak ada program aerodance dengan bitanding bola tanpa dengan sukaneka bala anakinya. Dengan ada lagi program Dermadaya dengan pemeriksaan-pemeriksaan kesihatan dengan pameran. Mesin lagi ada lagi bitanding karaoke dengan bitanding Ma'an Mi ya. Jadi Wang Bingar ada bitanding Dayung Gawia Tematu 2026. Dengan ada lagi cabutan tiket bertuah. Jadi saya mencari mati nak program daerah Doknatur Tematu Etnofest 2026 edisi Kesemeng ni. Daerah Doknatur Duhanu saya mencari nak 22 anuburan rimah 2026 anu rimah dengan 20 taruh anuburan rimah 2026 anu nem. Masuk pukul mahi setengah berpagi sampai to pukul 9 terpengara da Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu. Jadi juga bala kita ada Paya Wang 22 dengan 20 taruh nombor rimah 2026. Bala kita boleh mana dah Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita, masuk Fabian M dengan lagu nak joget nanju ikan.

Sim China Martina, lagu penghibur kita masuk Beethoven, Nok Buat Asongku. Jadi di jam ti aku merang emas tugas aku dengar reti. Terima kasih nebala kita ada sudi bersama dengan aku di jadi the segment ngancang peta. Dan masuk pukul 6 kami andu sampai to pukul prii bingar reti. Jadi mati bersama dengan pengarah nama dia berken the segment ngarem pawan. Masuk pukul prii bingar sampai to pukul 2 terpengarah. Jadi sian saja masuk aku. Selamat bingar. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

0: Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun, bantu peniaga terkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Malaysia kekal antara pasaran sedang pesat membangun serta berdaya tahan dalam mengharungi kejutan kewangan global. Ia disokong kekuatan dasar yang kukuh dan keadaan pasaran yang stabil. Menurut agensi penarafan global Moody's, Malaysia mengekalkan pengiktirafan A3 dengan tinjauan stabil menunjukkan daya tahan kukuh merentasi petunjuk utama pasaran. Prestasi ini turut didorong dengan keyakinan pelabur yang meningkat serta dasar dan langkah perbelanjaan kerajaan semasa tempoh tekanan. Kadar sewa premis perniagaan milik semua agensi kerajaan persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat dan UDA Holdings Berhad dikurangkan bermula bulan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sebagai usaha bagi membantu peniaga kecil mengurangkan kos operasi selain membantu peniaga dan penjaja yang terkesan akibat krisis bekalan global ketika ini.
1: Saya fikir yang langkah yang pertama yang harus kita lakukan ialah mengurangkan kadar sewa. Kebanyakan kedai-kedai ini dimiliki oleh syarikat-syarikat kerajaan atau agensi kerajaan seperti MARA dan UDA. Mulai bulan ini juga, mulai sekarang, akan mengurangkan kadar sewa di semua premis perniagaan mereka. Dan mereka akan umumkan mengikut daerah dalam masa yang terdekat. Dan meneladani langkah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menurunkan kadar sewaan, saya ingin menyeru semua pihak berkuasa tempatan negeri-negeri untuk menurunkan kadar sewaan mulai bulan ini.
0: Katanya insentif itu dipersetujui menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira keluhan peniaga kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut berkata 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar. Ia sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Katanya bantuan berkenaan antara sebahagian daripada bantuan khas yang dinaikkan seperti diumumkan sebelum ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin bajak dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala di Kedah, pengumuman Perdana Menteri itu disambut baik oleh golongan petani. Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan PPKA4 Mansur Hussein berkata, selain keadaan cuaca panas, petani turut berdepan dengan kenaikan kos harga jentera sehingga menyebabkan kebanyakan kawasan sawah padi tidak dapat diusahakan.
2: Harapan kami petani ini macam itulah. Alu-alu sangatlah bantuan ni sebab kos perbelanjaan dia terlalu tinggi. Pendapatan menang tak tahu mana. Tapi kos perbelanjaan dia tu terlalu banyak dengan kos racun, dengan kos upah. Jadi kita petani ni tak dapat, kadang-kadang rugi lagi pun ada dengan boleh padi tu. Jadi kita harap sangat-sangatlah bantuan ni daripada pihak kerajaan ni.
0: Mansur Hussein. Cadangan penggunaan pistol renjatan elektrik sebagai langkah awal melengkapkan keperluan persenjataan anggota Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, sedang diteliti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata keputusan dasar mengenainya telah dipersetujui dengan pelaksanaannya akan diurus dalam masa terdekat. Tegasnya AKPS perlu dilengkapkan dengan persenjataan persesuaian memandangkan tugas agensi itu berisiko tinggi dan memerlukan anggota berkemahiran. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan pelaksanaan sepenuhnya sistem imigresen bersepadu nasional MyNIS di pintu masuk negara September depan menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Katanya sistem berkenaan mampu menyelesaikan proses pemeriksaan penumpang dalam tempoh singkat selain membolehkan pelepasan dilakukan melalui pengecaman wajah, kod QR dan pasport.
3: So itu besar maknanya. Sebab nanti kita akan dapati kita tak mau lagi berdepan keadaan airport congestion ataupun kesesakan sama ada pelepasan ataupun ketibaan. Ini merupakan game changer. Saya berpuas hati setakat performance yang ditunjukkan melalui penggunaan sistem autogate ini yang akan menggantikan sistem lama secara berperingkat.
0: Sebahagian pelaksanaannya telah dimulakan di pintu masuk dan keluar lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Berita seterusnya. Inisiatif My KLIA Monthly Travel Card MTC dan My Putrajaya MTC mula diperkenal bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata langkah tersebut selari aspirasi madani serta sebagai respon proaktif terhadap krisis bekalan global. My KLIA MTC menawarkan kadar tambang lebih rendah khusus untuk warga kerja di KLIA, manakala My Putrajaya MTC memudahkan penjawat awam berulang alik dengan kos lebih jimat. Pas bulanan ini mula dijual sehingga 1 Julai dengan tempoh sah perjalanan antara 1 Mei hingga 31 Julai. Organisasi media digalak mengemukakan permohonan segera dana inovasi media berjumlah RM30 juta. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata dana tersebut bertujuan membantu organisasi mendepani perubahan lanskap pengiklanan semasa.
4: Jadi saya harap organisasi-organisasi media yang belum submit buat permohonan mereka, silalah ambil peluang ini kerana ini sudah sampai fasa kelima. Mungkin kalau dana kami sudah habis, kita tidak akan buka untuk fasa enam ataupun tujuh dalam tahun ini lagi.
0: Setiap organisasi juga layak memohon sehingga RM300,000 merangkumi empat skop utama, iaitu latihan kepada pekerja media, perisian dan adaptasi teknologi, peralatan serta pengukuhan kemudahan sokongan dan kandungan. Di Kedah, polis menahan 5 individu termasuk sepasang suami isteri dipercayai terlibat dalam kegiatan pinjaman wang tanpa lesen serta ugutan jenayah di sekitar Sungai Petani. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, kesemua suspek yang dikenali sebagai geng Atan aktif menyimbah cat dan membakar kenderaan mangsa yang gagal melunaskan pinjaman. Hasil saringan awal mendapati kesemua suspek positif dadah dan mempunyai rekod jenayah lampau. Polis kini giat memburu 2 lagi individu bagi membantu siasatan. Luar negara, Jepun menerima penghantaran pertama minyak mentah dari projek gas asli Sakhalin 2 Rusia sebagai langkah memperbagaikan sumber tenaga susulan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran-Amerika Syarikat. Kapal tangki berkenaan dilaporkan mula memindahkan muatan ke sebuah loji penapisan di Imabari bagi menghasilkan petrol dan produk petroleum lain. Langkah itu menyusul selepas Perdana Menteri Sanai Takaichi memberi amaran impak besar kekurangan bekalan global terhadap rantau Asia Pasifik dan bertekad memastikan kestabilan tenaga negara itu. Korea Selatan dalam pada itu meneliti kemungkinan untuk menyertai operasi Amerika Syarikat di Selat Hormuz. Perkara tersebut dipertimbangkan selepas Presiden Donald Trump menggesa Seoul mengambil bahagian susulan insiden yang melibatkan kapal kargo negara berkenaan. Kementerian Luar Korea Selatan mengesahkan kesemua 24 kru kapal termasuk 6 rakyatnya selamat tanpa kecederaan. Sukan keputusan scratch play gandingan bergu lelaki ketika aksi terakhir kumpulan menentang Jepun dalam Piala Thomas 2026 bukan langkah mudah, namun dibuat demi kepentingan pasukan. Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pirgani mengakui keputusan memisahkan pasangan utama negara Erin Chia dan Soh Wujik dilakukan selepas mengambil kira keadaan semasa pemain serta keperluan taktikal ketika itu. Bola sepak, pengendali Bayern Munich Vincent Kompany tekad mengekalkan corak permainan berisiko tinggi menjelang aksi timbal balik kedua Liga Juara menentang Paris Saint-Germain Khamis ini, biarpun dikritik susulan kerapuan Benteng yang ketika tumpas 4-5 pada aksi pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia diiktiraf antara pasaran pesat membangun paling berdaya tahan. Kadar sewa premis kerajaan turun bantu peniaga terkesan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, semakin lagu Bibo Rina Mazo Mekis dengan lagu Steady Mangkalu ke mana. Ngapain kita semua ngemahi minat pasifikos pre-e. Bingara. Selamat bingara. Selamat bila pun kita ada bingara tidak bisa segmen dengan rempauan. Ada bingara anda dua rimah. Anda berimah 2026 cukup-cukup timengen ya. Anu buran da anu ti rimah. Anu buran rimah 2026. Sinci anu dua kuana kita memeret aburan rimah. Merimah anu ya. Kita meret ada abi aburan rimah siti dengan nyap inyam kuan kita ya. Lip lap. Meh pukul aburan enam kuan kita. Meh nyemut anu gawai kita ya. Aku percaya ada masa tina suasana anu gawai pan meh ada orang kinyam kita. Lebih berlagi kita nak kedai, kita nak pasar. Kita nak opis-opis kuan kita ya. Ada tinggal-tinggal kadeh dah memasang lagu gawai. Mesti lagi perhiasan-perhiasan gawai pan meh dok jual. Tin lagi dok jual kuan kita. Dengan mesti lagi supermarket-supermarket pasaraya-pasaraya. Meh dok nias dengan ni kuan kita mati na. Deko anu gawai kuan kita ya. Meh ada inyam anu gawai kuan kita. Pak Manipan dah timpuh kita berfikir dengan anu gawai sti. Dengan mesti lagi keadaan semasa kita ada masa itik na penyusah dunia kuan kita abang kita kemat ni ya. Lebih lagi ada masa itik na ada tinggal-tinggal bala dengan kita ada kerja BDR kuan kita ingin menyahut saruan perintah atina ngurang ni kuan kita mati na tinaga lebih lagi masalah inyo kita kuan kita ya. Okey, jadi dah bingerti balap kafe bisa mengenal aku. Oleh jahkim kita taruh jam bersama ada bingara Siti masuk bekal pre-e bingara. Tapi kursus mengdua terap bingara. Siti mati jat terus dengan lagu penghibur kita ada bingara Siti. Ngunci cinta bersama Chris Bruden Gun dengan Ellen Kayan.

Okey, semati dalam lagu Mazo Beethoven dengan lagu Nuk Buah Asengku. Kau dengan bagi tadu tau pernik minat pas pukul lepri. Habis ngara. Okey, dengan sama pengaruh mengucap naka Derek Alsen bersama kita ada pengaruh Siti. Dengan nak kembali lagi bila pengaruh kita ada pengaruh Minan Radio ataupun tapi saja ada Mas Siti na ada sentiasa milih WFM daya. Terima kasih ayahi. Bila kita ada pengaruh dan Minan aplikasi RTM Klik ataupun portal RTM ataupun dah bersama dengan kami dan live Facebook ada pengaruh di selamat pengaruh selamat berhibur dan semua bila kita terima kasih sebab sentiasa milih sentiasa nyukong kawan kita WFM daya. Okey, Derek Alsen menang. Selamat pengaruh semua belah keping WFM daya. Misal lagi Ronald Dennis menang. Selamat kemianu. Selamat pengaruh. Ha? Dan semua belah geng-geng awah dengan keping WFM. Harap semua sehat saya selalu ke mana. Asal lagi. Jesse, Stevia, Ragai bersama kita. Ada lagi Rachel Merikan anda menang. Selamat pengaruh dan semua belah dengar kenal. Adepna. Salam manis. Masa adepna siburan dan masa itina. Ya. Mengenai keadaan belah dengar kita ada siburan dan masa itina. Adakah hujan dah siburan ataupun mendah pasar kucing kawan kita ya? Angina aku antu bek anu nyanun da pasar kucing ngare nah anyap hujan pak na tinga-tinga kawasan da serian ada ubah kawan kita. Mungkin hujan antena pak da pasar kucing sentiasa pare kawan kita ya. Okey, Nur Atika bersama kita ada pengertian menang. Sama pengaruh semua belakang pinggu FM dia yang harap kita semua saya terasun dengan arti. Salam ceria, salam manis, so JB, kuana. Ada lagi Drink Best menang. Sama ngaram kuana. Ada juga Rachel Merikan, Mami Cikgu Esther, San Harry, Simon, Sam, Midot. Lauren Smith, Jikin, Manek, Ayot, semoga terhibur kuana. Ada lagi Handy Bali, menang. Sama ada pengaruh semua lagi geng-geng awal fan club Sumkrina. Salam sayang, so kupuk bumbu kuana. Okey, jat terus dengan lagu pibor kita dah bingar reti. Semadi kita berehat, semadi kita berhibur bersama dengan Ronald Diaz dengan lagu Bujang SS ataupun Bujang Slow and Steady.

Okey, semangatin lagu Mazlan Nazri dengan lagu Ambar Kai Si Barang Aku Wana. Ha, semangatin lagu Bieber. Kita ada Bingara Siti Bagi. Bila kita ada bau bersama kami di segmen dengan Rempawan dan Bingara T. Selamat Bingara semua dan dengan terima kasih Ayahi. Sebab sentiasa milih YFM di Bingara T. Tilan kita sama-sama Bieber ya. Semangat kita ngampan batuk kita nunduk. Semangat kita ngampan batuk kita rabas. Kita Bieber tadi sebab yang macam lagu-lagu penghibur. Yang macam pipu anda sama-sama kita kongsi. The Bingara Siti. Tilan kita sama-sama. Sama empuan akun kita dengan anu pagi ada ini Aping Rami untuk Natur Senceda.

ramen entangan kampung Daha ya. Sencik berkait dengan program Majlis Jambak Kasih Hari Gawai 2026. Duduk natu ramen tangan kampung Daha Kisau Tebedu, Sencik Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Serian yang mengatur Majlis Jambak Kasih Hari Gawai 2026. Sencik pergi masuk pukul peris tengah abu pagi. Jadi saya nak mati nak berkait dengan program Sejambak Kasih Jabatan Kebajikan Masyarakat ya. Dengan selain masa saya lagi berkait dengan ni kong kita mati nak program Gawai Tematu Etnofest 2026 Udah Natur 22 Anuburan dengan Petaruh Anuburan Rima Sencik Dua Nu dan Dewan Seberguna Kampung Tematu. Kita masa pukul mahis tengah berpagi atau pukul 9.02 terap engara. We'll be right back.

Okay, semua Tina, kisah Ami 2 kawan Ami Bucoy bisa dengan Peter James kawan Ani nikah kisah Ami 2 ada kawan. Okay, dengan sampai dengan ucap pendengar Paul Correct bisa bagi kita ada dengar Ci nama nang sampai dengan semua blok keping FM dia dengar Ci ada kita semua sehat rasen pagu anu dah tiba dengar Ci Okay, Vincent Tagau bisa bagi kita lagi ada dengar Ci terima kasih nang semua blok kita ya bagi blok kita tengah kerja kiki bagi kita nak kerja kita ada Bingara City bagi bala kita ada tengah ngampan batas neraba eska ataupun mungkin lagi bala anak kita dalam minda masa tina masih lagi nyisan dapur kawan kita yang mungkin meh maani jena apak mungkin masih ada lagi pingan-pingan de dabi singki renyapu dapur tai ramatan uras tai nak ngulap-ngulap ya angin pagi bala anak kita mun sekolah mekai kita meru ahi kerja kawan kita ya kena meru ahi kerja pagi meh beringku bak kita. Okey, sama dengan ucap terima kasih lagi James Pengiran bersama kita. Anu menang. Sama ta bingar kuan semua bala keping bibi lagi nak pita tingkau kucam. Donny Lim Roland Sweet Tukala James Norality Abdul. Happy listening kuan. Ji Chung Fo ada lagi bersama kita. Nyugan salam semua bala keping YFM Daya Lance Castello. Masa kucing kuana ranyugon salam nak beladingan serta ada masa tin tengah ngocit radio dengar tiwa terima kasih nak Len Castello ada bersama kita. Okey, cak terus dengan lagu pibor kita ada pengarti Peach Band Timengenmu Dayung Kumang.

Selamat Bingara bersama aku Leja Game Agah dan Bingara City. University Malaysia Sarawak UNIMAS iktiraf jaji pusat latihan dengan peperiksaan kursus kekompetenan gas dengan elektrik. Ini langkah angkatan tenaga kerja mahir. Mentil-tilti dengan Terima Kasih Sarawak, Dato' Sri Chulahi Nerawi menang langkah pigatuki mahir tenaga kerja tempatan serta ngajah aspek penyelamat dengan teknikal sektor utility. Dan menang pakar tenaga pengajar dengan kemudah latihan komprehensif UNIMAS nulung pemancang industri supaya kaya bergantung tenaga pakar luar. Nenyalati dan majlis nyerah sijil akreditasi masa opis menteri nek fakulti kejuruteraan UNIMAS. Stek sana pengucap untuk minaca gapit Dato' Liwan Lagang. Projek pigatu taraf loji Napis Umok Salim Sibu iti na 60.24% siap senci 4.3% lebih jaga masa jadual asal. Menteri-menteri dengan terima kasih Dato' Sri Chulahi Nerawi menang projek minan ungkos 200 pripini 4 juta ringgit tunah abada Sarawak Water Sendirian Berhad jangka siap rapat sewa 2020. Projek irungunah loji bau dapat peluang umok 150 juta liter ini anu guna pikah kastinan ngumit umo anta bau masang batang pipe bau serta pigatu taraf loci dataya wang loci siap kapasiti keseluruh dapat minan umo 200 juta liter ini anu tinan 150 ribu orang inya ratus desibu kenawit Selangau meradong dengan Rasau Neksawa 2006. Tapi dah anti nak penulis agak memperhati projek pigatu taraf Loci Umo Salim Dak Sibu. Semengemahi unit sistem kamera lita tertutup CCTV pasang di kawasan Dewan dengan Negeri Dun Batu Kitang. Dun Batu Kitang, Dato' Insinyur Loki Chiang menang tiap CCTV teknologi AI dapat tubuh muto lumur plat dengan jawinya. Lebih percaya tahap penyelamat makin datuh di kawasan di dapat ngurang jenayah. CCTV pasang dan 6 lokasi di kawasan Dun, lebih dan Siti Da Kuching. Projek timinan ungkos taruh RM100,000 bisambung nek pusat operasi bersepadu SIOC darungan lembaga multimedia Sarawak SMA. A memorandum sama faham MOU sign iranguna filem animasi musical Simbunga Sarawak tinan ngakat kisah White Raja. Mention Fondri Sener Berhad, Narun penerbit eksekutif, Amy Q. Sementara St. Joseph Private Education Berhad, Narun ketua pegawai eksekutif Christopher Chua. Majlis saksi pada Jason Brook, waris turun ke-6 Mamak Brook serta Jejuri Wee, Narun Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINA Sarawak. The film The White Raja of Sarawak pasal kisah James Brook nek Sarawak ngelawan lanun dengan ulun serta pinibu jaji Raja Sarawak sewak semengmahi 40 ini. Karya asal filem sencep raksi tentang teater musical pelajar dengan tenaga pengajar sekolah T. Dengan saya ketiga ada Bikar Tidak Sumbada Ratna Saimin masa section berita awal semasa RTM Kuching senalin minan senap daya abada Morin Anja. Sampai ngara dengan salam Malaysia Madani.

Okey, semakin lagu people kita masuk Rahmat Mega dengan lagu Bayangan Gurauan Kuana. Dengan Tina Jaita sama-sama ke program Pingipur Tak Berdama bersama dengan penerbit Ibrahim Changin.

Okey, terima kasih dengan selamat bingara dengan semua balik ini dan bersama dengan kami dari program penyanyi Tap Dema kita dengan reti. Jadi dengan reti mengbiasana kita era keping lagu-lagu mesu bala penyanyi-penyanyi Tap Dema ada tebanku ngibur bala kita dengan reti. Jadi ngerti aku ngeban ini buah kumpulan demesu kawasan Penderson sini kumpulan The Collection Boy.

Oh ya, berdua dengan lagu masuk kumpulan The Collection Boy. Ini Region, lagu masuk Julius Sajin, lagu berkenan juraku dengan Martina, lagu masuk Julius Sajin lagi, lagu berkenan tinggi aku. Bagi ya, bila kita ada sedang berehat ngerti, terima kasih dengan masang YFM Beria dengan kita ada ngerti dengan bagi ya, bala kepentingan kebenda kita ada nungkah kerja. Terima kasih lagi ingin masang radio Beria dengan ngayo kita kerja dan ngerti baik kerja ada Abi Ramin ataupun kerja ada Sepa Ramin, baik kerja ada Abi Kilang ataupun kerja ada Sepa Kilang. Okey, terus berhibur bersama aku dan ngerti dengan lagu-lagu pilihku mesu kumpulan The Collection Boy. Tidak kita hantian balik lagu-lagu demah bersama dengan penyanyi Julie Sajin.

Ini lagi lagu Mesu Juli Sajin, lagu de pigenan tui ben bila pun mungkin sebab keraja ataupun mungkin setagal kerja-kerja dibekan ataupun penyusah-penyusah dibekan dengan cakita metuhai kai bila pun dengan bala dingan kita, saudara mara kita ataupun bala-bala dengan naik bisesek dengan kita belagi lah kita ada kawasan perumahan ya. Mana kai kadang-kadang susah ke dapur sebab ini sebab ada kadang-kadang mohon jaga berpagi lagi betul anu ada mohon ke tempat kerja ada ingin setegal berabut jarak ya, jarak selalu badeg selalu dadat badan muto dengan sen kita kadang-kadang pekurimu kita meluah mesu ramin kita ngajuk tempat kerja kita kemenu pun mepetu anu kadang-kadang kena pukul mahi lalu kupri'i baru kita sampai tempat ramin jadi jarang-jarang kita beda pun kelakar dengan bala-bala tinggal kita dan ada pun cuma anu 6 ataupun anu minggu ada lagi kita ada kerja anu 6 bina anu minggu mah anu payah kita. Okey, balik lagi dengan lagu-lagu penghibur dia aku nak semua belak ini dengar ti dah biar program bisa mah dengan bala penyanyi penyanyi tak temak.

Okey, dia bukan masa Julie Sajin ni lagi berkulis bersama dengan kumpulan The Collision Boy Martina Sininci Peter Roger. Lagu Martina masa Peter Roger, lagu berkenaan Jame Atau Beragu. Dengan ini lagi lagu masa Peter Roger, lagu berkenaan Taun Rejeku. Minada program penyanyi tak demar.

Oh ya, si de mayan sewa 1460 per i merima perlu rima sewa kita ngara sewa ti ya memerut negara 50 rima sewa membelah kita peluh EPF kita ya. Okey, bagi ya beli dengan kita ada mungkin berbagai segala terima kasih yang bersama anakku mesu puun program kita aja lah mungkin pagi kita jaga makat malulah tiap berpagi berebut makat jaga de berpagi mamu mesen kudik moto nyatak moto ya jaga mohon tempat kerja makna ni pakna jalan de selalu jam ya jadi ada belah kita ada mohon musuramin pukul 5 berpagi sebayu pukul 5 sampai tempat kerja kita mengenai mengenai nyawa ya. Jadi bagi dari us terima kasih dengan harap tim us tadi ngerti ngaban penyenang negeri pemikir kita dengan harap kita dapat makan lagi pada pagi. Okey, masih setia bersama aku. Kita duduk lagi dengan lagu-lagu dan nanti lagu-lagu Datu Biku sama dengan kumpulan Kree Rock biasa masuk kampung diam.

Okey, lagu The Martina masuk kumpulan Kree Rock, lagu The Pinggan Sotok. Jadi kita nak pinggan mas program kita ada ngeriti. Terima kasih dengan semua oleh kini itu sentiasa ngempan pemenang program penyanyi tap demba kita tiap hari lalu dua. Jadi sebayu anggap mas program dan ngeriti ini lagi lagu masuk kumpulan Kree Rock di tempat ngeriti. Dan tiap lagu dengan tabi sebut dan libur bila kita lagi bila kita ada masa setia bersama dengan kami di pinggan radio dengan berkamut bersama lagi dengan aku wang minggu bau tiap ngara no dua hadapi program penyanyi tak tenang. Ini semua kat sini. Selamat mengari dengan

Okey, semakin lagu penghibur kita masuk Mike Rantai dengan lagu Roslinda dengan sebesar yang dapat sama-sama ke program penyanyi Tahap Dama. Bisa mengapa penerbitna Prime Jangan dengan program ti dapat lagi rekaping minggu dapat dengan jam bersama.

Okey, semakin lagu pinggir bawah kita masuk ni ko dengan lagu Cinta Adih Kuana dengan mengeban kita 24 Amir pas pukul semingin ni abingara masa lagi terlebih segmen ngerompawan kita ya ada bingara anu 2 Siti Rimah anu berimah 2026 dengan magi bagi kita ada masa lagi setiap sungami selamat bingara semua nah, dengan terima kasih ayahi semua sentiasa milik FM Bidaya dan bingara titi lantak sama-sama berhibur kan kita ya atau pukul 2 terap ngerti mati dengan masa lagi masuk pukul 2 atau pukul 6 pagi kita randuk nibur dengan lagu-lagu duduk sedia ambil kita 6 jam kawan kita ya ah kain patut-patut lagu udah binain kita 6 jam masuk pukul 2 atau pukul 6 pagi-pagi jaga pagi dengan bagaimana kita ada gambar mutode ngarus 3 pagi-pagi penuju kita mungkin bau mari kerja ataupun mungkin ada bila kita ada kawan ini ya shift bingara terap ngara tok jaga pagi-pagi melerak mula kerja kiki yang kita ngeban muto kita ada mengerti kapi-kapi sejak penuju kita dengan harap kita sampai di tempat tuju kita dan kita lebih pagu dan kita anda lebih selamat lagi.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

joget semakin lagu masa di beres dengan lagu joget Tasik Biru dan semua-semua kabar nak kita bi joget ada Bingara City ya. Okey dengan sama Bingara ku ngucap nak ke belanding kita dalam masa lagi setiap bersama kita ada Bingara City. Bir-bir lagi dengan kita Dublin Kebaca bersama kita Angelia and Cedar an menang semangat rem ngabara dengan di awah WFM Media kuana. Tian Pakok ada lagi bersama kita pada Bingara City menang menuju semua pingucit geng-geng awah WFM kuana sok pingucit fan club kepada semua ke Krinas Boos Rorok Pimoh Paguh kuan Kawi Kurus ada lagi Landi Lambit Nenek Vila Kawi Kurus menang selamat abing harap kuan nak semua bala aping-aping WFM dia kuan. Okey, sila keep the link tadi bersama kita pagi ti. Ada Bing Harci, Lawrence Mick, ada lagi menang Lawrence Mick menang cukup paguh anu de Simunjan ngarti cukup terang Jawa aburan kuana. Charlie Chung Tizam Lime sama kita lagi. Menang sama Bing Harci semua belang geng-geng awah. Ada Bing Harci, salam from hometown kan. Charlie Chung Tizam Lain bersama kita ada Bingar Reti. Sila lagi berlain kita bersama kita. Terima kasih semua berlain kita ada komen juga salam dan Bingar Reti. Jesse Stevi Ragai ada lagi bersama kita. Sila lagi cukup ramai ya. Walaupun pukul semengini setengah kau kira-kira mesek pukul semedua kau kita. Pak Masih Hong lagi berlain kita. Tapi lagi berus ada Bingar Reti. Okey, chat terus dengan lagu penghibur kita ada Bingar Reti.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni 2 ton.
1: Mak naik urah mu. Lakit dia. Dia mu drift terus marat kang wah tayin kuya ino.
2: Oi, mak barang Sina. Dari kuman.

0: anda susah?
1: Nek, nek. Aku yang subah sida, jangan abang ketama tak di subah ya.
2: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku membedak barangan gege.
0: Eh, bodoh. Mui ditek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
2: Duh, aku rek kedaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
1: Eh, hey, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
2: Sedua i.
1: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
0: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun meroku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas. Aku benci.
2: Tijah, blub. Tijah, aku nyerap ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biur kaya. Mun super baik.
0: Adi datang meningat sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Patah. Sekiranya bogoknya orang-orang aku yang nak yoga di dasar sungai itu pun dia dapat. Ya, pun aku katakan ini je.
0: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyebab otak begiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani dibunuh rasa rami.

Okey, jadi kata kita ya segmen ngerempauan kita dah bingara anu. Anu dua rimah, anu berimah 2026. Dia pasti mati pekol semang dua terpengaruh. Kita sama-sama keping lagu-lagu penghibur kita atau pekol 6 berpagi. Dengan YFM dia dapat laki do kaping pukul 6 berpagi tidak habis segmen makat krimu khas bersama dengan pengarun Ami Dabekan ya. Dengan nasi aku Lina Chakim mengucap selamat bingara, selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua bala keping YFM dia dah bersama aku kita air teru jam masa pukul pre-i bingat pukul 9.2 terpengaruh.

0: Tapi aku agit baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh ketan di pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Bikserian si tinggah da kakai.
6: Anak topong di ido jempian menak bidat ni perom.
7: Dukudutun pada ngerasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di botong.
10: Digadu asyongku kadang-kadang. Natom onak kobok mokat hujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otok Bipantun dapat tengoji setiap anu dua sok pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Peri ataupun 25 Mei 0 Meribah 0.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rt.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, der betak kudu.
5: Berserian si tinggah dah kakai.
6: Anak popong di Indo jempian menak bidat ni perem.
7: Dukun-dukun patah ngerasuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: kian.
1: Jak mai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kak deh reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN. Harito, anu pneumonia sedunia. Pneumonia ina endam ada jadi di atin sop, adi beda atak susah ngaseng. Meket adi abah ko samun sungoh. Endam mati dapat jadi di terdedaya adi samun anak-anak para nyamba samun ngera adi dehbin sistem imun adi beke. Tak adep so endam mati ina rakah adi skaseng kena. Ati samun temit vaksin pneumokokol nga vaksin influenza jaga penyibisik perenggenan kat deh ngudut. Kemai atap wankah rawanta bin tanda-tanda pneumonia begaut naik pemeriksa di klinik wankah hospital. Sama-sama atap tak pneumonia.

0: atau nosak dia beli inyua tolu setengah orang tia inyua obuak dari patu tato dek turak motor tinut pedawan dedek muno pakai pek bolas mongkilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau turak motor kaca ne muh le motor kaca oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pri puluh lima ku. Aduh, muh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambak nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Asong Rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Tak Kedua. Seraru Nijen Kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru Nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru Nijen adep tak sok kasing lek prii ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nijen kasing.

0: YFM di 06 Pendik MHz di Kuching.
1: Untung adi bergantung sok pelaburan, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Josh, bah, daki biya to teh. Oni ko dengar muntuk ko yuh di sama aja non.
1: Bah, gede mu ote. Moho to ti dan tolun. Mesti re bogo tong ko yuh. Oni mu pikir lagi kede mi kolok ke dati.
0: Aduh. Jebong opua re. Mu le bogo pungang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mu ngadu nang bongo re oni re. Doi re nyam sekia bongo ha. Libat tongon koyu ti. Mua nya mu busa. Moh re tapon ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi ready kulak kiri ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir.
1: Iti re, masalahnya Adin. Pikir dalam tolun ti doi nya. Doi CCTV. Suka asong je tolak numbang.
0: Inoh re. Sekiranya suaknya tolak numbang di kedai ti. Ujung-ujung eh, tolun iti ya jadi tempatnya nukung bang. Ido tiap tempatnya kabus pikir.
1: Betul no. Yang bara oyung, topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan, tiap pagi ogi ruah dan surat kabar. Barangan kiad, barangan oyung, ngan manuk, bogo register menurut hospital sakit jiwa. Sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolun tikau. Boi inai ino ni. Pak sebenar, dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka pusak.
1: Ha, Pandu terbokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini.
0: Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak.
1: Tapi Sarawak into Sarawak kita pun.
0: Kalau orang meninggal arwah denan ngatas ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
3: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Sit sok moto dah de urah di deh bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera di beken amai dapat bedahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu puan kas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto dapat dok hukum puan kas dok jer kemudian dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 95 Perujuk ngak Akta Ndi-Juk-Ndi Akta Kerajaan Tempatan 96. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak. Abang terun sok perik tak depuk.

Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cuba cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ihtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jom-jom di rumah pembangunan dengan dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit sebanyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Pukul 6 berpagi di YFM Bidia RTM Kuching.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi untuk semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abang kita negni bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ni ayat semeheng. Ayat ini yang manang Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dah tim positif Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dah patut dok senama kami. Kami rapsaga nawang aseng kami dah tim positif Tuhan. Nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami. Supaya dah sepanjang anuti pinyalah miti. Kai jadi batin masu sana kami. Semayang kami dok kaping akam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini datim positif supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja, baik emah kanyang, baik pun anih dah tagih dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik kami dah panu juho panu sesek minan muto akan mah dak ngintu nyaga mi pijuho ami sumara bahaya pinyusah pejuan iblis melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan ami ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama ami da kanteng mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi kami kamet bala anak bala di mi dak sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti somara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana mereka takam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa dak kemageh pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Sibungasi, Punpunaga. Perintah Sarawak nitah ju bilion ringgit bedak beke sistem penyeruap in dindi Abang Reis. SK Kepayang Gedong madinati bemai nga kemasi projek tibung bungan yen kanu kejak. Pinura pasukan bomba sukarela suku berguna drum Nura Harsau. Sama saya San bisa mengaku Vic Mo Lauren Dremegah Isaisan YFM Bidia. Madin tengah negah. Isu penyeruah pin berguna nakit dog nese biket ngapereg ekosistem. Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi Kidanang, projek pin ini bersikap adi biket ngap netap sumber pin, naik loji napis pin, sistem agihan saman sistem stesen penggalak kedak so berguna Nura Fasa Penyisuba si bayuh penyeruah pin dapat dog bedak setimbang. Ati amai begak sistem pin di kawasan Sibu, ka Sibu Jaya gibaba pakai paip amba adi biumur lebih 40 sewak kada dapat 6 pimitik madinati. Ngana Perintah Sarawak menitah perungun ju bilion ringgit yang netap pari sistem penyeruah pin di Abang Reis. Ati saman naik loji napis pin adi bau, katu takah pekas pimudah adi sidiagi saman nukar paip amba adi ambu 2,740 taruh kilometer. Ayah kena sakati ripas merawat ke projek katu takah loji napis pin salim di Sibu. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki bersama Opis Kerja Raya JKR Sarawak Mijah naik pimerati di Mai Kawasan Projek di ribok program transformasi sepak pasar RTP 2026 di kawasan Dun Jepak. Ati inah yang tinggal penepah kena adib guna dok tembit bikait infrastruktur di kawasan ana. Kerajaan merana bikait dengan rimah projek, nimun projek ketutahkah Masjid Al-Amin Kampung Kuala Tatau, Surau Darul Muslim Samarakan, saman birit jawatan kuasa penyikembang kapung, ka atau selamat kapung JKKK Kampung Warisan. Bega projek jaga kemas drum tipuh nemburan. Sekolah Kebangsaan SK Kepayang, Gedong Madinati, dada bemai ripas kerja naik tibung bungan, yen kanu kerja di Skurana, adi berga RM50,000, mekemas dog naik, adi teban senang, yen anak sekura ka guru rebisi tipuh andu ujen ka peras. Ahli Parlimen Batang Sadong Roziah Sapai Kidanang, projek anak do masang beda Opis Penyikembang Reis Sarawak SDO adi jadi agensi pelaksana diribu pemerintah beranja persekutuan. Ayenang sukui SK Kepayang, ina sekura adi kurang murid, ngearung 50-an anak sekura, pak penyutung ka pekas pemuda sekura PJU Dr. Bidbat. Aina manang cadangan katutahkah sekura anak menegah Dr. Ban diribu atau pembangsang Malaysia adi Simengtaruh RMK Simengtaruh. Raka hati kirin peritah tetet dalam netu meting sekura sepak pasar dok tinggi puanka dok gembet. Perungun 200 taruh pertarunan terima bantuan rawatan perubatan seopis kebajikan masyarakat Sarawak Student Sewa 2020 di ngap ditah beranja lebih 4.5 juta ringgit. Menteri Penyikembang Kaum Dayung, anak-anak ke penyibemai komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah Kidanang, nurung anak biket ngabrang masam penyiguna bruri, adi deh dok tanggung bedah hospital, nimun bisuet implan perubatan saman program rehabilitasi. Ayah kedang sakati ripas terima pimendek so pertubuhan kanser anak-anak Sarawak SCCS di Kuching. Ayah nang sakit kronik menegah layak terima penurung berang buran perungun RM500. Ayah menegah juga terima kasih ke Perintah Persekutuan tunduk inisiatif Skura Drum Hospital yang turung pesakit anak-anak belajar ke jadi penyegerak student tipu bruri.

Pejudinge ngaga pinura pasukan bomba sukarela suka berguna drum nura harsau di taka awar sebayo tebaran bomba menek. Pengarah Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Jamri Masran Kidanang, balai bomba di Jo membedak tebaran anak suka berguna yang netu respon awar dapat mansang ngarkas. Ayenang raka awar tebaran bomba sukarela dapat nura apui sobi sawit kangurang risiko rugi di baga. Ayo kena sakati tipu rami nukas tanah tapak birit gerakan pasukan bomba sukarela Kampung Stalin adi dengemas beda ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab. Sedan anak tibaran, anak menegah berguna dog negap ngat training adi sukup saman dog nyukong beda perik pihak yang katuh penyederas operasi. Juk syarikat Impact bergantung dog mien yang suap program scale Sarawak Kohort Taruh adi dog ngatur beda tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas ngah kerjasama Endeavour Malaysia. Kedak so syarikat adi dog mien ina Satok Bridge Digital Sendian Berhad, Maxion Technologies Sendian Berhad ka Future Laboratory Sendian Berhad adi mekanu proses PMN adi terik student bulan Februari adi lepas. Gapit Menteri Pengatur Bandar Tanak ka Abung Terun Dato' Len Talif Saleh Kidanang program mana kukak peluang ka syarikat yang sian penurung saman kapah rangkaian strategik. Tiap peserta reduk turung tunda struktur saman bengkel fizikal ka sesi mentoring adi sukup. Program 6 bulan anak reduk ngatur di Tegas Digital Village Kuching ka Jaka Ripuan nga bulan Oktober. Sinergi diasah agensi teknikal peritah ka institusi sekura takat bergantung cukup berguna yang netu penyekembang infrastruktur beramah nga penyekembang teknologi saman pimite industri. Pengarah Opis Kerja Raya JKR Sarawak, Dato' Kasidi Morris drum Facebook Kidanang, kerjasama anak kuka peluang yang berkutung penyipuan ka pimandai saman negap bakat teknikal ka nyukong pimansang projek infrastruktur adi bien kualiti inovatif ka mampan. Dato' Kasidi kerasa kati tipundai stabi nemi ka Universiti Malaya Mija. Tibaran JKR Sarawak dukambat pada Naib Chancellor Universiti Yana, Nor Azwan Abu Ofman. Tipu pada perdana ngira berjure berkait peluang kerjasama akademik berkutung pimandai saman kerja pratin. Perbadanan Penyekembang Perumahan HDC Sarawak nyakar tepe adinang pihaki setu ejen yang ngurus kerja jual unit remin projek rumah mampu milik Ranga Valley Limbang. Derang so HDC Kidanang pereg unit remin projek anak deh dog jual ke daerah tus pak dog nyidia yang ketua isi remin KIR adi berkait ngapi mendah so RPR Limbang Taruh Rangau adi berkait ngah 127 naan KIR. Dan ratus dok bitayan beda de udah tiur ngah tawaran terdak pihak berkait jual unit reminana. Yang penerang tutos dapat telefon Seksyen Pemasaran HDC di nombor 02-44 Taruh Juk Patdi puan ke laman sesawang rasmi di www.hdc.sarawak.gov.my. Ngaku ngemasakah beri bahasa pun-pun ni. Perita Sarawak nitah juk bilion ringgit yang bedak beke sistem penyiruap in din di Abang Reis. SK Kepayang Gedong madinati bermain ngak kremasi projek tibung bungan yang kanu kejak. Pinura pasukan bomba sukarela suka berguna drum nura harsau. Ngana ati aragah dadog nyusun bedak Ratna Saimin so seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Sama isaisan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, ragu people, ragu dah pada my kids, ragu dan study among color. Ya, ragu people, dan pagi, it is selamat pagi, ini di sasada mingan, dah pergi bersama di kaya dati dan my family. Ini dia anda taruh, nuom, anda bulan rima, anda ke nuom, gati ya, dan bulan rima, sawat 2020, nuom, okay, makamu dan nyong, minggu it is meng, anda bulan, dari sama-sama, prami, bara sine, ataupun dari jagin sine, dan sepat ni, para sinda dari nyamut onu sinda dan semua

Sin apa kasar deng. Kita pun dorang ke viewer dalam pagi ini dia. Amazah bos. Pagi-pagi dekat IT paguh pakai te buka botol te. Mak terida ada nanya jam dekat IT nunu lagi. Dayak rocks Amazah bos.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
0: Pukul icu berpagi. Sebengas pempun aga. Perintah Sarawak minabilanja icu bilion ringgit ngundah bau ekosistem pingada umum de negeri. SK Kepayang Gedong itiseh mesiap mungan lurong panu kerja. Peranan pasukan bomba sukarela nulung ngangkupot apui jaga wang belaku hal sahu. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madanaku Mildred Anin da aga berpagi YFM Bidaya di tengah aga. Penyusah umuan paip kai dapat ngilese minan indi langkah perlu mikira semua aspek berkait ekosistem pingada umuan. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi menang projek pingada umuan ngumit kira pimancang sumber umon, ngunah loji napis umon, sistem bibagi umon serta stesen penggalak dengan perlu fasa pengujian sebayu dapat ngada cukup umon. Akhir sistem umon da kawasan Sibu dengan Sibu Jaya masih minan batang paip dema lebih 40 sawak kai dapat sedia cukup umon itik seh. Perintah Sarawak melabur icu bilion ringgit tinangguna bau ekosistem pingada umon di seluruh negeri. Loji bau nepis umon pigatuh taraf pikakas kimudah di ITC serta nganti 2,740 taruh kilometer betang paip demba. Nepidanti memilawat projek pigatuh taraf loji nepis umon salim di Sibu. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Iskandar Turki bersama Opis Kerja Raya JKR Sarawak anu nyanduna neg mahi lokasi projek derungan program transformasi kawasan sepak pasar RTP 2026 de kawasan Dun Jepak. Neg melawat neg lokasi projek berarti pikak 100 dengan infrastruktur perlu kia serta pigatuh taraf. Tipi beratnya 5 projek mesiap dengan taruh tapa projek tinan sedia bil kuantiti BQ. Tinga projek seinceng kia Masjid Al-Amin, Kampung Kuala Tatau, Surau Darul Muslim Semarahan serta bilik komuniti pimancang dengan penyelamat kampung JKKK Kampung Warisan. Ihong projek jangka siap abis tempuh 6 bulan. Sekolah Kebangsaan SK Kepayang Gedong itiseh mesiap mungan lurong panu kaca minan ungkos RM50,000. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i menang projek tunah beda Opis Pimancang Negeri Sarawak SDO minan bilanca Perintah Persekutuan. Nemenang SK Kepayang senche sekolah kurang anak sekolah ada 50 orang pelajar pak perintah ngumit bahat pikakas kimudah sekolah. Cadang pigatuh tarap sekolah metaban derungan rancangan Malaysia ke sementara. Kihong 200 taruh pertaruh orang terima penolong berian perubatan masuk Opis Pingkua Kaum Negeri Sarawak masuk sawah 2020 ni. Bilanja tersedia lebih 4.5 juta ringgit. Menteri Pimancang Dayung Anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang penolong sedia pada Opis Menteri Piberet Wang Perlu Berian Pak Belanja Kai Tinanggung pada Hospital Mung Biputong Implant dengan Program Pemulihan Mung Fisioterapi. Nepedanti menerima pemanda gerumpung kanser Anakinya Negeri Sarawak de Kuching. Nengucap terima kasih nek perintah persekutuan ngunah inisiatif sekolah Abi Hospital tinan nulung pesakit anak inya pesilung belajar serta jaji penyukung emosi timpuh berian de hospital.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, lagu Bieber, lagu daripada Roland Tavargu, dia Bujang SS ataupun Slow and Steady. Okey, dah pukul 7 pagi di teater sama dengan Cita Bar Pagi, di Seterusnya dan Sina Bau. Pasal itu, jat sama dengan Cita Lagu, di Seterusnya pagi, di atas sama-sama Bieber dia. Sibat tengah Cita Bar Pagi, Amba Kais Barang, Nazri NG pagi dia. Terus bersama dalam segmen Bekat Kermuas, Gersa RTM Klik pagi dia.

pagi Sibuk Hasan Demuti Pun Pun Abar. Perintah Sarawak modal RM7 bilion dengan memasang ekosistem pemudah PIN seluruh negeri. Pemudah The SK Kepayang Gedong memakin paguh. Pasukan bomba sukarela naik ayuduman turun Nura Pinusah Opui. Selamat pagi bersama dua aku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Isu pinjidah PIN mesti dia puno-puno obongi Rusia melibat ekosistem. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawinang, projek PIN ialah ni proses the complex melibat pemasang otak PIN, nai logi PIN berosi, sistem bikutung, bayar stesen PAM, ruasan ngirusu fasa pingi subah sibayu pinjidia dapat nogap. Iti sebab boga sistem bikutung PIN di kawasan Sibu, Dua Sibu Jaya masih pakai pipe OMA, dua-dua dapat nuna pimitia masa adin. Ju Perintah Sarawak memodal RM7 bilion dengan memasang bau ekosistem pemudah PIN di seluruh negeri. Demorat, naik loji bau, kakak takah pemudah da adin, bayar gati 2,740 km pipe OMA. Ia sobat niti selepas melawat projek kakak takah loji PIN Salim de Sibu. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki bersama Opis Kejar Raya JKR Sarawak Sumiah Mohdi melawat Moi Lokasi Projek dari buat program transformasi luar pasar RTP 2026 di kawasan Dun Jepak. Itingan ningak, pinama pagu dah dapat tempoh naik nuduk pemudah ratus dua infrastruktur di kawasan ini. Melawat ini melibat rimu projek di Abah Sora bayar taruh tapak sepinyi dia bil kuantiti BQ, dekodak projek BQ Masjid Al-Amin Kampung Kuala Tatau, Surau Darul Muslim Samarakan, bayar bilit jawatan kuasa kemajuan dua pengramat kampung JKKK Kampung Warisan. Boga projek ini saka siap dan tipu nuap buran. Pemudah de Sekolah Kebangsaan SK Kepayang Gedong Adin Mepago. Iti serapas projek naik bungan orang ponumun sekurah. Mesiap apa naik pakai kos RM50,000. Dua iti mengin penyonang nudu guru dua anak sekurah amata takar onu jad dua onu putia. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi Inang, projek ini apa naik. Opis Pemasang Negeri Sarawak, SDO, dejagin agensi pelaksana pakai suka beranya persekutuan. Ia nang sungguh sekurah ini ialah sekurah kurang murid. Jak ogi kira 50 orang anak sekurah. Pak kebajikan dua pemudah di sekurah ini tetap oboh mit piduri. Ia nang cadangan kakak takah sekurah ini mabuk toban dari buat plan Malaysia ke sementara atau RMK sementara. Iti pikiran komitmen dia dah patut-patut dengan notap sekurah di kawasan luar pasar tetap oboh jaga. 200 taruh orang nyaa menerima pinurung berubat sohopis kebajikan masyarakat negeri Sarawak Tan Sen Sowa 2020 ni melibat kos lebih RM4.5 juta. Menteri Pemasang Dayung, anak koput dua penyandang komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, pinurung inu demorat berubat dedoi oboh tanggung dah hospital, dekoda operation implant berubat bayar program rehabilitasi. Ya sobat ini selepas terima pengundang kaban de suap pertubuhan kanser anak koput negeri Sarawak SCCS de Kuching. Ya nang, pesakit kronik pun layak ga terima pinurung tiap bulan bitoket RM500. Ya ingin ga terima kasih nuduk Perita Persekutuan sobat mepunu sekurah dan hospital ngan turung pesakit anak koput. Kita buk belajar, rasa ngin sokongan emosi dan tipu berubat.

Kitubu Du Abar. Pasukan bomba sukarela Nai Ayu Duman ingin binurung awal Nura Pinusa Opui si Bayu Kaban Bomba Nek. Pengarah Opis Bomba Dua Pengalaman Malaysia JBPM Sarawak Jamri Masran Nang Pinusa Oran Morat Kekuasaan Asok Torun medak pasukan ino jagin komponen de paling biguna ngan notap respon awal dapat rikas obopono. Yenang, tindakan awal pasukan bomba sukarela dapat ngawal opui so jagin ayu, dongurang risiko rugi derobi ayu. Ya sobat ini di takar Majlis Mutah Tanah bilit gerakan pasukan bomba sukarela Kampung Stalon tajuk da Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab. Sementara ini sejaka dengan nama pingpuan para ahli pasukan ini mesti apa naik, ngirusul latihan dedoi potet-potet bayar sokongan boga pihak. Ju syarikat dia dapat ngin pasar sebigatung suak dan program Scale Sarawak Cohort Taruh ngatur dah tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas pakai kerjasama Endeavor Malaysia. Dan penerang media, kodasan syarikat berpiri ialah Sato Bridge Digital Sendirian Berhad, Maxion Technologies Sendirian Berhad, The Future Laboratory Sendirian Berhad. Syarikat demunuk mau berpilih dalam proses saringan detorik dan beran dua diropas. Gabi Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun, Dato' Len Talif Saleh Nang, program minungin peruang, nudunya ada kaku syarikat tempatan, terima pikayak bitakah dunia, bayar piluas rangkaian strategik. Setiap peserta lebuh kayak ngirusuk bengkel fizikal dua sesi mentoring bersama. Program nomboran ini nuri abon naik de tegas Digital Village, Kuching, dua saka obo dan buran semung ide. Kerjasama deosah agensi teknikal peritah dua institut pibelajar bigatung cukup biguna dengan nota pimasang infrastruktur nunda pimasang teknologi baya industri masa adin. Nunda pingunang de Facebook Opis Kerja Raya JKR Sarawak, pengarah Dato' Cassidy Morris nang, kerjasama ini buka peruang dengan bikusi pingpuan dua pimane. Dalam masa dia sama, noga pada pimasang bakat teknikal baya nyukong pimanu projek infrastruktur de bikualiti inovatif dua mampan. Dato' Cassidy sobat ini di takar melawat University Malaya Sumia. Kaban so JKR Sarawak obo samut Naib Chancellor University ini, Nur Azwan Abu Osman. Dan bila apa ini, sesi berunia ngimpi numpu nuduk peruang kerjasama akademik bikusi pemanik kerja bayar kerja pikarik bisama. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC Sarawak nyakal dakwa pihak ogi nunjuk ejen dengan mengatur kerja bijua unit bori projek bori roga burah kaku de Rangga Valley, Limbang. Dan pinorang media, HDC nang so unit bori dan projek ino doi oba jua nuduk ratus pa oba sidia khas sen ketua isi rawang KIR dua pindah so RPR Limbang Taruh Ranggau. Pinorang ino pun nyobut ga 127 KIR suak dalam proses pindah ino. Ratus obo sibaya da awas dua doi mudah tikoya da osi-osi bikait kerja bijua unit brewery projek ino. Sempin orang turup, Seksyen Pemasaran HDC ogi sidian umut telefon 02-44-TARU-JU-4NI atau odi kelaman web rasmi www.hdc.sarawak.gov.my. Dengan kumas sabar kepas sabar pun puna. Berita Sarawak modal ju bilion ringgit dengan masang ekosistem pimudah piin seluruh negeri. Pimudah de SK Kepayang Gedong memakin pagu. Pasukan bomba sukarela naik ayu duman turang turung nura pinusah opui. Di Sabar FM BD dan penyusun dar Ratna Saimin, dua penukar Kang Sinabau dan George Martin, dan seksyen berita Ewas Masa, RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, lagu Mibur, lagu daripada Eliza Sezina untuk lagu dan Jobeng dari pagi ti dengan apa lagi bersama dua aku DJ Philo
1: dengan aku Major Anin.
0: Ya.
1: Berpagi ti ini pukul pre berpagi pengisi segmen makan kerimahans.
0: Okey, Mil, pagi ti ada lagi topik sebenarnya.
1: Ya.
0: Dari tak kerakar bersama dan mi jangupi. Mi jangupi tadam pagi ti. Makan ni keingan ngupi. Pada ngupi ke nuak teh ke ataupun de nuak piin biasa-biasa saja Mia.
1: Ada suka nyepun kosong saja.
0: Ya.
1: Jaga berpagi.
0: Kan. Hanya anang
1: suam.
0: Kan. Okeynya anang Ramil asalnya mokat som pagi, mokat rasu nuak dusa baru jumpa dia. Rasu nuak pin kosong ino.
1: Yeah.
0: Nya anang pagu.
1: Benar kan?
0: Kan.
1: Betul
0: kan? Depan dah. Depan dah bagus kan itu. Betulannya ara. Yang mokat beus, rasu nuok piin. Pin, ni nak, pin mana, pin kosong tu lah. Si Bayu baru jumpa. Depan ni pin mago. Dia tu sebab karik. Sebab
1: karik tu gugur. Awin muda ya kan?
0: Mungkin ke. Awin muda. Okay, pasal Bayu tu, kakak pasal ni nangnya, minjak ngupi dan pagi tu, aku nak bikin si Yainu.
1: Depan Gayanu.
0: Ya, asal Met Malaysia pagi itu, selama 2 jam. Bika kuasa merasa kujuk pagi nanti nuan menubrahan rima pagi ti lagi jada kudu-kudu topat dan semerahan seriaman betong muka kapit bintulu dua miri sementara ini kuasa-kuasa diboken kuda kucing serian seri kesi budu limbang dari jan ngumi titi asakan nang berlaku sobat ribut de kudu-kudu topat ini de kucing serian semerahan seriaman betong seri kesi bu muka kapit bintulu miri dua limbang gerumang deraut muka sed ni meter negara ni point rima humita bikatung sobat-sobat berdaya lah laju 20 nek tarif per kilometer ni kan jam dua suhu dang niti 24 darjah Celsius nek tarif per darjah Celsius ok jadi tirah ripagano sen met Malaysia dang anu iti ok Mil
1: topik kita
0: topik kita pagi ti topik kita
1: kita pasal kerja ya
0: pasal kerja pasal
1: kerja ada sebungas kita ngundah
0: mungkin oginya ada ropas yang mokos kurah form rima rasuk kerja
1: ada tinggal-tinggal belah kita kerja-kerja biasa tayu pejin dah dapat kerja tetap
0: kan
1: ada
0: okey jadi oni ke kerja ada si bungas ingan naya ataupun nanya first job ingan pekerjaan pertama ingan kipuan ogi de nanya first job ingat dapat kerja itu nak adin dengan masa lagi kerja itu kan
1: ada dia jadi jadi driver masa lagi ngon sampai tidak ada driver ada kan
0: kan berpuluh-puluh sawa jadi dia only kerja ataupun kerja ada si bunga singan naik ya dikira ada ropas kurah ke ataupun masa ingat sekurah ke so adin tu ingat ya yang ada gi sekurah pun
1: ya ada ambil part time ya
0: ambil part time so cuti sekurah kan jadi nanya karik pocket money. Okay, Pak Sibayu no, Sibayu tak dua topik pagi dan pagi tinggal dapat ingin komen ingat dan ruang komen Facebook ataupun telefon Mil
1: ya 2500 dapat peri 2500 6500
0: ya tak kita buat argu pinjur tadi ya Beethoven tak argu dan nok buat asangku